dampak paling luas yaitu 3.383 hektar. Berikutnya Barito Kuala 1.919 hektar, Kabupaten Banjar seluas 622 hektar, dan Tanah Bumbu seluas 445 hektar. Demikian kabar perompat pukul 8 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Selamat pagi, ulun ucapkan kembali di pagi hari ini yang mana kita sudah memasuki jam 8 ya, jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Kita masih bersama di program Surambi Banua bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau jam 8 sampai jam 9 ini kita hadirkan informasi dari Kalimantan Selatan berkaitan dengan budaya dan lagunya itu kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang menemani pagi Bu Hanpian supaya semakin membara semangatnya. Jangan mau kalah kita sama matahari ya. Matahari boleh menyala tapi kita semangatnya menyala terus juga ya seperti matahari ini ya. Dan untuk informasinya akan ulun sampaikan setelah kita dengarkan dua lagu Banjar berikut ini. Ada lagu Paris Barantai, kemudian dilanjutkan dengan lagu Bunga Selangkar, hanya di Pro4 Banjarmasin di program Surambi Banua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di pagi hari ini melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, untuk informasi pertama ini langsung aja Dang Sanak Perompat ya dari Barito Kuala. Yang mana ruang terbuka hijau atau RTH Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala Wahini menjadi destinasi favorit hanyar. Gasan para masyarakat bersantai lawan jua bermain bersama keluarga dan kekawanan seperti itu. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar di tepi Sungai Barito ini sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Bapak Muhyiddin pada Kamis 5 Februari 2026 silam ya, sudah beberapa bulan lalu ya peresmiannya. Dan kehadiran RTH ini juga dimanfaatkan sebagai area persinggahan bagi para pengendara yang melintasi perbatasan provinsi. Salah seorang pengunjung asal Kalimantan Tengah yaitu Yuda Firdaus membagikan kesannya bahwa dia pertama kali singgah di lokasi ini ya, dan dia bersama dengan ketiga anaknya dan juga istrinya itu datang ke RTH ini sebenarnya untuk beristirahat aja sebelum melanjutkan ke perjalanannya menuju ke Kalimantan Tengah. Dan ia menilai bahwa kehadiran RTH ini menambah daya tarik bagi kawasan Jembatan Barito. Karena hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga yang memanfaatkan kawasan ini sebagai rekreasi yang murah meriah, yaitu Selfie, karena ia rutin berkunjung bersama anaknya untuk menikmati pemandangan di tepi Sungai Barito ini. Dan para warga ini berharap supaya apa? Supaya semakin ditambah fasilitasnya ya, seperti fasilitas permainan anak, terus juga mudah-mudahan juga ada area tunggu yang nyaman bagi para orang tua ya. Tentunya ini bertahap Dang Sanak Perompat ya, dan mudah-mudahan semakin nyaman warga kita untuk berkreasi murah meriah ini di RTH ini, dan juga mudah-mudahan juga di fasilitas publik lainnya seperti itu. Dan pemerintah berharap penataan kawasan ini kada cuma menghidupkan ruang publik tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga. Menarik ya Dang Sanak Perompat ya, lokasi untuk mengunjungi RTH Jembatan Barito ini ya. Karena sebagai warga Kalimantan Selatan kita juga harus mendukung dengan selalu hadir untuk rekreasi murah meriah ini. Kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini, dan nanti juga akan masih Anissa sampaikan informasi terkait Kalimantan Selatan di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Rompat FM, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa. Dan Anissa akan menyampaikan informasi lagi nih, Dangsa Anak Perompat ya, mengenai kolaborasi berbagai pihak yang menjadi kekuatan utama dalam kampanye Pekan Menyusui Dunia 2026 di Banjarbaru. Dukungan pemerintah, kemudian komunitas dan masyarakat ini menunjukkan bahwa keberhasilan menyusui itu membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Kegiatan yang digelar AIMI Kalimantan Selatan di kawasan Car Free Day Lapangan Murjani, Banjarbaru, pada hari Minggu semalam 2 Agustus 2026 ini menghadirkan edukasi, kemudian konseling menyusui gratis, hingga pembagian makanan olahan ikan kepada para pengunjung. Dan hal ini dilakukan untuk memperkuat pesan bahwa menyusui itu berkaitan erat dengan kesehatan, dengan gizi jua, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Nadia, ini mengatakan bahwa menyusui itu memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan gizi keluarga, khususnya melalui konsumsi protein hewani. Dan menurutnya, produk perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber protein yang penting untuk mendukung kesehatan ibu dan juga anak ya. Dan menurut Susan ya, dukungan terhadap ibu menyusui tidak boleh berhenti setelah kampanye ini berakhir ya, dan ia berharap semangat kolaborasi bisa terus terjaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan juga kualitas generasi mendatang. Nah, itu ya Dangsa Anak Perompat ya. Berikutnya akan kami hadirkan feature atau informasi mendalam mengenai feature Pasar Terapung Siring Tendean. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terapung.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Kalsiga ke Bumbunga.
1: Rancak kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelopak wisata yang tersedia di pasar terapung, siring tendean, jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang siring tendean, seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuwait. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, siring tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggabungkan pemenuhan kebutuhan hidup.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, kabar perompat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Selasa 4 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Ujar Utari Randiana, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin, arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 98%. Untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Batola, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah berawan. Sementara Kota Baru dan Tanah Bumbu diperkirakan terjadi hujan ringan. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin lawan Tanah Bumbu 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut lawan Kota Baru 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau informasi BMKG di Instagram Cuaca Kalsel. Demikian kabar perompat pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Aliran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, yang mana seperti biasa saban harinya kita menghadirkan dialog di program Pandiran Bayi Sukan. Dan untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026, kita menghadirkan dialog bersama Laung Kuning Banjar dengan temanya adalah menciptakan edukasi dengan film daerah. Tapi menariknya, tidak cuma bersama Laung Kuning Banjar, ada juga dari pegiat film Banua ya, dan Sanak Pro 4 ya. Dan sebelum kita perkenalkan narasumbernya, Ulun handak mempersilakan buhan pian semuanya untuk bergabung ya. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602, dan juga bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik, ini ada pergantian pemainnya dalam Sanak Pro 4 ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang pertama kita perkenalkan dulu ya, dari Laung Kuning Banjar, Wakil Ketua Laung Kuning Banjar, ada Bang Rahman nih yang paling gagah di antara tiga kakak-kakak cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih?
1: Kabarnya hari ini baik dan sehat.
0: Baik, sehat, semangat ya.
1: Semangat.
0: Jadi bagus banget nih, ada pakai apa itu?
1: Selendang kah?
0: Luar biasa. Kemudian di sebelah Bang Rahman ya, ada Kak Mela, kemudian ada Kak Dinda dan juga Kak Anita. Tapi ingin tahu dulu ya, mungkin perkenalan dulu satu-satu dari Kak Mela dulu nih.
2: Ya.
0: Dari nama terus juga perannya seperti apa di sebagai pegiat film ini?
2: Perkenalkan dulu,
0: iya,
2: nama Ulun Mela. Ulun sebagai UPM Unit Producer Manager.
0: Unit Producer Manager. Yeah. Oke. Okay. Itu. Silakan dilanjutkan Kak.
2: Jadi posisi saya di sini untuk mengawasi, mengelola seluruh aspek produksi, terutama anggaran, jadwal, logistik dan koordinasi antar bagian seperti
0: okay.
2: Itu.
0: Banyak
2: itu
0: ya,
2: secara umumnya aja.
0: Secara umum ya. Oke, okay. Sebelum kita nanti lebih menyelami, kita ke Kak Dinda dulu ya. Okay. Kak Dinda, silakan perkenalkan dirinya nih Kak.
3: Nama saya Dinda. Jadi di sini saya sebagai asisten produser. Nah, jadi itu untuk menghandle produser kalau berhalangan hadir atau apa, saya jadi backupnya gitu.
0: Oke, berarti kan sebenarnya kita nih menghadirkan produser film, tapi karena Sidin kadek kalau hadir ya, berarti pian nih.
3: Penggantinya iya.
0: Penggantinya gitu. Oke, baik. Kemudian ada Kak Anita. Kak Anita ini line produser film, boleh diperkenalkan Kak?
4: Halo, saya Anita. Saya line produser film Misteri Rumah Puang. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengelola seluruh anggaran, penyusunan anggaran, untuk memastikan proses syuting berjalan lancar, seperti itu.
0: Berarti beda ya antara produser, asisten produser dengan line produser.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, luas juga ya, banyak ya di perfilman ini ya. Nah, kalau boleh tahu, ini bajunya apa nih Kak? Misteri Rumah Puang.
4: Kami hari ini pakai baju Misteri Rumah Puang. Film yang akan kami garap di tahun ini.
0: Oke, ini berarti film memang kearifan lokal dari Kalimantan Selatan.
4: Betul.
0: Oke, sebelum kita menyelami lagi nih, kita ke Bang Rahman dulu nih ya. Sebagai Wakil Ketua LKB ini memandang perfilman di Banua ini seperti apa nih Bang?
1: Siap, makasih.
0: Silakan mikrofonnya didekatkan boleh. Iya.
1: Siap, terima kasih waktunya. Ulun sebagai Wakil Ketua Laung Kuning Banjar dirangkul atau ikut serta untuk pembuatan film Misteri Rumah Puang ini sangat bahagia benar. sangat himung Banar, orang kita Banjar ya, kalau sangat suka Bucat. Banar. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai, artinya program kita, kehendak keinginan kita berataan untuk membuat film indukasi Rumah Puang ini. Jadi pun ceritakan kalau Rumah Puang ini memang rumah yang tanpa penghuni, artinya sudah kada dihuni, sudah terlantar. Itulah artinya Rumah Puang di bahasa orang Banjar. Kalau rumah kosong itu kadang-kadang di apa, ada diisi, ada didiami, kadang-kadang tidak, iya, gitu. Nah, ada penghuninya atau enggak.
0: Tapi jadi kalau, alhamdulillah. Tapi ini, kalau Rumah Puang ini benar-benar kosong, tidak terurus,
1: tidak,
0: gitu,
1: tidak
0: ya.
1: Tidak terurus, nggih, terbengkalai putar.
0: Nggih.
1: Nah, jadilah disitulah artinya kami menggarap, karena ini apa, teriak-teriakan mbak, apa, emak-emak atas orang-orang tua itu, nah, teriakan anak-anak kepada anak-anaknya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang ini kan jarang sekali film anak-anak. Sekarang dewasa dituntun anak-anak. Sekarang ini anak-anak, film anak-anak dituntun, apa, dituntun oleh anak-anak sampai kakaknya, adiknya, orang tuanya juga, neneknya, nuntun semua.
0: Oke. Okay.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan, saya berharap juga membantu juga di sini, berkoordinasi dengan perfilman, mudah-mudahan pembentukan film ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan beratan. Amin.
0: Iya. Ujar Pian tadi, film dewasa ditonton anak-anak. Berarti apakah ini targetnya memang anak-anak?
1: Anak-anak. Jadi pemainnya itu dari sekolah SD sampai SMP aja. Jadi SMA tidak terlibat.
0: Oh.
1: Jadi siswanya atau anak-anak pemainnya itu kan memang ada juga untuk dewasanya nanti kan pelengkap aja di situ. Mm-mm. Tapi memang sepenuhnya untuk perfilman ini memang untuk anak-anak.
0: Oh.
1: Jadi untuk sekolah dasar SD dan SMP.
0: Oke, berarti sudah dapat cash-cashnya ya?
1: Alhamdulillah sudah dapat.
0: Oke, ini untuk sebelum kita ke proses penggarapan, ini menarik sekali ya, karena Misteri Rumah Puang ini inspirasi yang menjadikan akhirnya mau memfilmkan ini gitu. Selain tadi kan untuk apa, supaya ada film anak-anak, khusus anak-anak. Siap. Inspirasi lainnya apa nih? Mungkin Kak siapa? Kak Dinda mungkin? Atau Kak Anita atau Kak Mela?
4: Jadi inspirasi kami mau bikin film ini, menggarap film ini itu sebenarnya juga untuk mengedukasi dan memperkenalkan daerah ya. Karena kan selain film ini juga banyak horor lainnya yang di Kalimantan. Cuman kalau yang kami garap ini mungkin lebih lagi untuk mengedukasi, memperkenalkan budaya-budaya Banjar, seperti itu.
0: Jadi horornya ada.
4: Iya, horornya ada edukasinya.
0: Oke.
1: Iya. Itu kan anak-anak sekarang ini kan rumah itu taunya kan misteri.
4: Iya.
1: Memberi takutan gitu, nah, ada hantunya, ada ini. Padahal sebenarnya di situ tempat semua orang yang tidak baik kegiatannya, anggaplah kan namanya sudah rumah kosong itu, kadang-kadang transaksi narkoba di situ juga, ada penculikan juga di situ kan. Ya ditakut-takuti juga lah anak-anak di situ kan, rumah-rumah kosong kayak gitu kan.
0: Iya, iya. Oh, yeah. Berarti makanya di salah satu genre yang dipilih ini horor ya.
4: Iya, yeah.
0: Misteri ya.
4: Karena juga kebanyakan orang kan, Kak, banyak yang suka film horor.
0: Iya, bener, apalagi di Indonesia.
4: Kalau horor kan mau olah apalah bahasa Banjar.
0: Penasaran gitu. Ya. Penasaran terus kayak ada sensasinya ya.
3: Iya, kayak plot twist.
2: Tapi memang gitu, kebanyakan anak-anak memang suka nonton kayak horor.
3: Iya, apalagi kebanyakan plot twist.
0: Karena rasa penasaran mereka besar kayaknya.
2: Iya, karena rasa penasarannya itu besar anak-anak itu.
0: Iya. Oke. Jadi itu ya untuk memperkenalkan budaya ya. Dan juga
4: mengedukasi.
0: Iya, iya, oke. Memang kalau edukasi yang mau di ini apa nih, Kak? Kalau dari seputar anak-anak di Kalimantan Selatan ini, karena ulun nih pendatang ya kan.
4: Jadi kan di sekarang anak-anak SD SMP itu sekarang TK aja bahkan bisa saling membuli.
3: Iya.
4: Oh,
3: iya.
4: Gitu. Jadi di film ini kami kemaslah semuanya itu tentang perbulian, tentang mengejek teman dan lain-lain. Jadi kami kemaslah menjadi satu film horor yang mengedukasi gitu.
0: Oke, ini berarti sudah mulai proses menggarap.
4: Iya. Ya.
0: Sudah berapa persen kira-kira?
4: Sudah 50%.
0: Oh, 50% ya. Itu sejak kapan, Kak, digarap, Kak?
4: Sejak awal bulan
2: kemarin ya.
4: Iya, dari
2: Juli.
4: Insyaallah
1: pencikan cikmon 88 pemilihan tempat.
0: Iya. Oke. Boleh spill enggak satu tempat yang sangat ikonik supaya apa, untuk di jadi scene film ini?
4: ada satu tempat letaknya di jalan
1: Sungai Tapuk gitu.
4: Iya, Sungai Tapuk.
2: Oh.
4: Jadi di situ ada satu rumah puang, rumah kosong ya, yang dikelilingi hutan.
2: Berarti bener-bener
4: iya,
2: tuh, aslinya tuh horor
4: iya,
2: banget lah.
4: Iya, bujur. Memberi takutan lah rumahnya di situ. Jadi di situ kena akan jadi misteri rumah puangnya.
2: Oke, berarti penggunaan bahasa Banjar.
4: Iya, iya, bahasa Banjar dan Indo mixing, tapi
2: campur juga. Iya, di mix. Oke, oke, luar biasa.
5: Karena kan
2: ya
5: nanti akan ada pendatang ya,
3: iya.
5: Ada akan ada anak-anak yang pendatang
1: ya, dari luar.
5: Dari luar.
1: Luar Banjarmasin gitu.
5: Iya.
2: Oke.
1: Ada artisnya juga.
5: Ada,
2: ada artis nasionalnya. Ya. Ada artis nasionalnya. Ya. Boleh tahu nggak nih siapa nih?
4: Nanti ya. Nanti
2: boleh spill. Oh, nggak boleh di spill
4: ya.
2: Dulu ya.
4: Buat teman-teman harus follow dulu IG-nya Misteri Rumah Puang.
2: Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Misteri Rumah Puang nggak pakai
4: official.
2: Underscore. Misteri Rumah Puang official.
4: Iya.
2: Iya. Oke. Okay. Misteri Rumah Puang official. Iya. Kira-kira. Apa nih selama ini yang paling menantang seperti itu dalam pembuatan film ini?
4: Pastinya karena sekarang lagi casting ya, casting anak-anak, jadi mungkin lebih menantang karena mereka kan harus kita
3: lebih susah dia.
2: Ya. Lebih susah ya ngarahinnya ya.
4: Iya.
1: Iya,
4: itu sih. Okay. Apalagi ini kan film horor, ada si pembuli, ada si ini. Jadi mereka harus kita ajarin gitu gimana supaya aktingnya bagus.
2: Iya,
4: itu sih.
2: Itu lama enggak Kak proses mengajari mereka?
1: Alhamdulillah kita sudah kemarin casting-casting ke lapangan. Dari ibu-ibu sendiri kan ibu-ibu guru sudah tahuan kan anaknya berbakat itu kan.
2: Iya.
1: Nah, alhamdulillah sudah itu memudahkan kita di situ, ada yang berbahasa Inggris juga.
2: Oh,
1: lumayan. Kami berikutan tuh ada apa mudah aja gitu nah. Karena sudah ada dicadangkan, sudah ada di apa di ketahui guru-gurunya yang mana anak berbakat itu. Di sekolah sudah.
2: Oke, baik-baik. Tapi sejauh ini kalau tanggapan dari masyarakat ada enggak terkait mungkin ada yang udah tahu nih mau diadakan film ini gitu kan ya. Tanggapan masyarakat seperti apa nih?
4: Kalau dari masyarakat yang saya lihat dari Instagram itu mereka sih dukung antusiasnya,
2: ya
4: ramai, banyak ibu-ibu juga yang mau
3: karena kan
4: mengikutkan anaknya casting gitu.
2: Okay,
1: kalau secara real di Banjarmasin, alhamdulillah kemarin dia wali Pak Wali Kota, Pak Yamin kemarin ngomong dia, kok yang bikin film adem-adem aja. Dan di luar yang bikin film ini kan di luar itu menanyakan sekali ke wali kota mau bergabung atau mau cepat film itu selesai. Luar antusiasnya untuk masyarakat di Banjarmasin.
4: Yang pastinya sih pasti ditunggu masyarakat ya misteri rumah puang pasti
2: seperti
4: kan.
2: Seperti apa sih misteri
3: penasaran
2: rumah
3: kan?
2: Puang itu penasaran itu.
1: Alur ceritanya kan.
2: Gimana
3: ceritanya,
2: sih? Ini kan banyak ya anak kecil ya apalagi kan ada 20
4: orang lebih.
2: Iya kan,
3: 20
2: yang anak-anak pastinya kan kayak, aduh kayak apa sih kayak, pas kan ada ngomong-ngomong ke lain-lain, eh aku lagi ini lah, aku nanti ini lah gitu kan, jadi kan kayak penasaran tambah penasaran kan.
3: Iya benar-benar.
2: Oke luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi pandiran kita ya mengenai kita kulik ya misteri rumah puang ini dan juga terkait budayanya tentunya ya, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Untuk mendengarkan lagu dan juga iklan berikut ini dan Sanak Perempat untuk yang mau bertanya silakan nanti bertanya setelah jeda berikut ini kurang lebih ya 5 menitan lah ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Terima kasih dan Sanak Perompat masih bersama Anissa di Pandiran Baisukan untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 yang mana kita masih membahas seputar film ya, yaitu menciptakan edukasi dengan film daerah. Masih bersama Bang Rahman dari Laung Kuning Banjar, kemudian ada Kak Mela, Kak Dinda, dan juga Kak Anita ya, dari pihak produksi film Misteri Rumah Puang ini. Nah, kita lanjutkan lagi ini ya. Ini tadi Ulun sempat mengintip Instagramnya nih Kak nih. Itu sudah ada ya, ternyata reveal-nya 5 karakter utama ya. Boleh diceritakan singkat gak nih Kak, supaya gak terlalu spoiler banget gitu ya. Ini seperti apa aja sebenarnya karakternya ini?
4: Jadi si karakter ini dia yang menjadi pemeran utamanya, salah satunya aja ya, tapi nggak ulun sebut lah namanya karena biar jadi misteri juga kata. Nah, jadi mohon pian kan penasaran ya Allah.
3: Iya bujur.
4: Jadi inya nih yang akan di rumah puang ini, jadinya nih karena hilang ceritanya, jadinya ada di rumah puang ini tiba-tiba kayak itu. Kayak itu sih, jadinya nih hilang, larilah inya ke rumah kosong ini karenanya ada trauma kayak itu dari pembulian teman-temannya di sekolah. Itu dulu sih.
3: Oh iya, sedikit, ini berat
4: sedikit,
3: ya.
4: Sedikit
3: spoiler. Sedikit spoiler ya. Iya. Enggak bisa banyak-banyak ya kita.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul. Iya. Biar penasaran ya kan?
3: Iya benar ya. Terus kalau untuk kerjasama gitu untuk publikasi film ini nantinya akan seperti apa, Kak?
4: Kami
5: menggandeng sponsor.
4: Kami ada gandeng
3: banyak sponsor,
4: banyak gitu sponsor, ya? Media partner juga gitu.
3: Oke, menarik banget ya. Terus kalau misalnya ini kan berarti anak-anak dari berbagai usia ya.
4: Iya.
3: Ada yang SD, SMP gitu kan. Gimana caranya Kak supaya untuk bisa menyatukan pikiran deh ya? Supaya menyatukan tujuan kepada anak-anak itu, nanti kamu perannya begini ya gitu.
4: Sebelum memulai film kan kami ada casting dulu Kak. Jadi di casting itulah kami buat ada latihan untuk belajar acting biar buahnya rakat kayak itu. Jadi buahnya sudah ada chemistry-nya, berataan kayak itu sih.
6: Iya,
4: cara dialognya sudah dilajari dulu kayak itu.
3: Oke.
4: Saat ini sih masih belajar terus lah anak-anaknya.
3: Oke. Kemudian kalau untuk tayangnya kira-kira kapan sih Kak?
4: Tayangnya insya Allah tahun ini juga.
3: Tahun ini juga.
4: Insya Allah, di akhir tahun.
3: Wah, coming ini seru soon banget ya. Iya. Coming soon. Siapa tahu pas liburan anak sekolah kita enggak tahu ya.
4: Iya. Siapa tahu ada yang mau invest juga kan di sini bisa juga.
3: Bisa. Ini investnya seperti apa nih Kak nih? Maunya dicarinya seperti apa nih?
4: Investnya bisa berupa
3: sponsor tadi.
4: Barang, okay. Bisa
3: minuman, makanan,
4: iya, bisa uang juga.
3: Nah, gitu.
5: Jadi open kok ini siapa yang
3: open
5: mau sponsor?
3: Ya? Iya. Kalau mau invest ke sini, kemana kak menghubunginya?
4: Ada di bio Instagram ya? Iya, di situ ada kontak adminnya.
3: Oke. Tapi menurut Bu Hantian nih, kalau minat warga Banjar ya, Banjarmasin dan pokoknya Kalimantan Selatan terhadap film daerah ini seperti apa sih? Besar juga ya?
4: Besar. Pastinya besar, sih, pasti. Iya. Pastinya masyarakat Banjar kan mendukung lah, iya. Mendukung film Banjar karena kan ini mengangkat daerah filmnya.
3: Iya, betul ya. Oke, kalau dari sosial media ya, ini apa namanya? Apakah di antara banyaknya konten-konten ini gitu ya di sosial media ini, apakah memang film ini menjadi salah satu media yang tepat ya untuk edukasi seperti itu ya?
4: Iya. Iya, karena kalau di film medianya mudah diterima berbagai kalangan, menyampaikan cerita. Film juga mengenalkan budaya, bahasa daerah, nilai sosial, sejarah juga kepada masyarakat.
3: Oke. Kemudian kalau sutradaranya ini dari mana kak sutradaranya?
4: Sutradaranya
3: dari Banjar juga.
5: Dari Banjar. Ya. Juga.
6: Dari Banjar. Tapi lama di
4: Jakarta.
3: Tapi lama di Jakarta. Gitu.
4: Oh. Tapi orang asli Banjar.
3: Orang asli Banjar jadi okay. Tahu betul gitu.
5: Makanya ya. Belakangnya Al Banjari.
3: Oh, seperti itu. Jangan-jangan pernah ngisi di sini ya?
6: Pernah.
3: Oh iya ya. Tapi iya. Bukan sama Ulun sih ya. Oke deh. Terus juga kan kalau misalnya minat generasi muda kan juga besar kan ke film ya.
4: Iya.
3: Tapi apakah mereka mau nonton yang ada nuansa budayanya, edukasi tradisi daerah ini?
6: Makanya ada di situ dari kamu memancing kan. Yang main-mainnya nih kan adiknya.
3: Iya.
6: Pasti kan kakak-kakaknya remaja mau enggak mau pasti mau ngeliat adiknya
3: pasti
6: kan.
3: Pasti support
6: jangan
3: ya.
6: Jangan kakaknya aja, mama bapaknya pasti nonton dia.
3: Iya.
6: Malah ngajak neneknya nanti.
5: Iya. Ke guru-gurunya pun
6: iya.
3: Pasti support iya. Untuk meramaikan iya. Gitu ya kak ya.
5: Karena kan yang diambil kan dari anak-anak sekolah itu.
3: Betul-betul iya benar ya. Jadi ini salah satu pendekatan ya.
4: Iya.
6: Karena ada 20 sekolah dipilih di Banjarmasin ini.
3: 20 sekolah
6: iya. Dari SD SMP itu.
3: Itu berarti apakah ketika melakukan casting itu
6: iya.
3: Keliling sekolah?
6: Keliling
3: iya.
6: Betul.
3: Oh kirain sekolahnya yang mengunjungi gitu ya.
4: Enggak.
5: Jadi semua dilibatkan.
3: Semua dilibatkan ya, luar biasa. Untuk Dasanak Perempat mungkin ada yang mau bertanya ya, mungkin ada yang ketinggalan info. Ya, anakku lupa lagi mau ikut casting.
4: masih bisa. Apa? Iya.
3: Oh, iya. Oke deh. Silakan yang mau bergabung ya di dua telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39 kemudian di 0511-325-2602 ya. Kalau dari Bu Hanpian sebelum memproduksi film ini, film sebelumnya ada nggak yang diproduksi juga?
4: Sebelumnya belum ada.
3: Belum ada ya?
4: Iya, ini film baru pertama ini. Yang kami perdana. Garap. Iya, perdana.
3: Oke.
5: Tapi kalau yang dari produksi Mas Iqbal udah
4: iya,
3: udah banyak.
5: Banyak.
3: Iya,
5: banyak.
3: Oke. Oke, ini ada yang bergabung kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan
7: Acil Yanti.
3: Oh iya, Acil Yanti. Apa kabar?
7: Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
7: Sehat. Enggih alhamdulillah.
3: Silakan Acil Yanti.
7: Mudahan dia. Itu yang di studio sehat. Semua
3: sehat juga alhamdulillah.
7: Ini Acil Betakun nah. Itu kena mainnya di Penjambuan tuh Malang kah kena?
4: Tergantung.
7: Alhamdulillah Bang Tito di Penjambuan sudah nyaman dah jalannya.
4: Alhamdulillah.
7: Kalau dulu masih sakit tempat-tempat anak sawah ya namanya tempat-tempat sawah gitu nah. Nah, jadi kan wainnya alhamdulillah sudah nyaman.
3: Alhamdulillah.
7: Dengar anu Jepang dari nenek dari anak ulun tuh nah.
3: Iya.
7: Nah, itu sebelahan lawan keleleng benteng tuh. Penjambuan.
3: Inggi.
7: Kalau keleleng benteng sebelah kiri.
3: Inggi.
7: Nah, alhamdulillah sukses aja.
3: Amin. Terima kasih.
7: Kalau itu Acil pesan gitu aja lah. Kalau nyam malam, tolong dulu sholat maghrib, sholat isya. Kalau kan di situ yang namanya rawan.
3: Oh ini.
7: Itu kan tempat belum banyak penduduknya.
3: Iya.
7: Dan dulu kan lahan apalah dulu kayak istilahnya yang penuh kayak apa kayak hutan-hutan sabar kan dulu padang gelam dulu situ. Nah jadi kan diingat Jakarta, apalagi kan masih dara-daraan.
3: Iya. Jadi memang jadi suasananya mistis ya Cil ya.
7: Iya. Kalau kan apa ngelakin kita tuh kadang-kadang tergantung anak-anaknya.

0: benteng. Namanya kan sebelahnya keliling benteng.
1: Iya.
0: Dulu kan situ tempat apa ya? Ibaratnya sungai luas lah dulu, Sungai Martapura.
1: Oh, inggi.
0: Nah, jadi kan situ kelewatan Kerajaan Bahari lewat situ, jalan lewat keliling benteng tuh.
1: Inggi.
0: Anu menuju ke anu ke Banjar nih. Nah, apa jurang situ kalau di Martapura kan desa apa ya, Gabang kah? Nah, desa Gabang. Itu kan situ dulu bagian kerajaan turunnya naik ke kapal.
1: Mm-mm.
0: Jadi jalan belakang keliling benteng itu. Nah, jadi ke Banjar sini.
1: Oh.
0: Nah, jadi cuman kan orang-orang situ Jepang pakai sah lah. Yeah. Orang yang tua-tua di situ.
1: Inggi.
0: Nah, umur sudah 70, 80 pakai sahan. Temannya kan kada jalan Banjar nih lagi ke Sungai Tabuk tuh. Ke keliling benteng masih jalan Martapura, tapi ya tadi pakai kapal. Nah, kalau dulu ya mudahan sukses.
1: Amin.
0: Anunya sehat-sehat juga nih nah pemain-pemainnya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya pendukungnya banyak.
1: Amin.
0: Cuman itu aja ingat sholat maghrib kalau malam. Nah, sholat maghrib, sholat isya. Nah, mudah-mudahan dijaga kayak itu. Nah, kan kita nih kadang-kadang itu kan sama ayah kan main misteri-misterian tuh sama orang main sama orang bersebelah lah istilahnya. Nah, kada usah pakai kayak pejuang lah, kada usah pakai kopi pahit krim manis, jangan. Itu masih memancing.
1: Oh iya, jangan pakai sajen.
0: Jadi itu aja. Itu tadi aja sholat. Nah, mudah-mudahan dua yang anunya nih yang apa namanya tuh yang mau musting-musting pelemnya tenang, mudah-mudahan dijaga juga.
1: Amin.
0: Jangan dilihat takan yang aneh-aneh.
1: Amin.
0: Amin. Ya, mudahan selamatan berataan.
1: Amin.
0: Dan sehatan ya penyiarnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Acil Yanti ya. Luar biasa ya. Ternyata memang ini ya, supaya mungkin kada diganggu juga dengan alam sebelah gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi menarik ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan hal tersebut, apakah sejauh ini selama syuting itu pernah kejadian hal-hal aneh?
2: Sejauh ini enggak.
3: Sejauh ini
2: aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
3: Karena kami kan memulai syutingnya di tanggal 18 Mbak, masih
1: 18.
3: Belum, iya, 18 Agustus ini. Saat ini kami masih persiapan.
1: Oh, masih persiapan ya. Iya, oke. Terus juga ini ada yang bertanya nih dari Pak Didi Rahmat ya. Kalau mau ikut casting anak, di mana alamatnya, Mbak? Terima kasih.
3: Iya. Untuk info casting film bisa tanya di DM Instagram atau WA di nomor bio ya. Nanti di situ diberitahu castingnya di mana, alamatnya di mana.
1: Oke, ini ulun bacakan kali ya nomornya ya. Nomornya itu boleh dicatat Pak Didi ya. 0851-8306-2583 ya. Atau bisa langsung melihat di Instagram Misteri Rumah Puang .official ya, titik official. Nah, kalau dari Laung Kuning Banjar nih, sejauh ini peran dari komunitas Laung Kuning Banjar dalam mendukung terjalannya nanti ini Misteri Rumah Puang ini seperti apa nih?
4: Alhamdulillah kita sudah.
1: Boleh didekatkan, Bang. Mikrofonnya.
4: Kemarin sudah sebelum kita saling mengenal, saling mengetahui, sudah kita berkoordinasi dengan Om Iqbal yang paling produser film. Jadi kami dari pertama atau dari nol kita sudah membantu mendampingi baik pun pemilih tempat, rumah-rumah yang dicari, dan itu kan bahasa anunya satu dapat tuh. Padahal yang kami cari itu hampir 10-15 tempat itu.
1: Kenapa akhirnya
4: rumah-rumah itu kan kadang-kadang rumah itu kan memang ada aturannya kan? Memang ada hutannya, memang harus jangan berdepitan rumahnya itu, memisah juga kan. Memang rumah itu bahasa anunya kan bujur-bujur terbengkalai gitu kan. Jadi memang kita cari supaya jangan tempat-tempat itu nanti membuat jadi masalah gitu nah. Bisa juga dekat jalanan terlalu bising atau dekat-dekat kebanyakan penduduknya terlalu rame nanti kan. Karena kisting-kisting itu kan suaranya sangat peka gitu.
1: Nah,
4: jadi rumah itu pun kami cari juga memang sesuai aturan itu nggak ada bangun-bangunan di belakang samping-sampingnya. Memang tersendiri, memang ada hutannya juga. Jadi memang benar-benar misteri gitu nah. Memang benar-benar rumah itu memang sudah terbengkalai gitu. Jadi namanya juga rumah uang kan, bukan rumah kosong. Kalau rumah kosong tuh kadang-kadang ada penghuninya, kalau

0: kalau rumah pulang itu memang terbengkalai dia.
1: Benar-benar udah nggak ada yang punya gitu punya. Ya.
0: Jadi memang kami dari Laung Kuning sendiri kami menyiapkan juga paranormalnya. Jadi bukan kita anggap sepele orang-orang gitu kan, namanya orang gaib nggak melihat. Kalau kita kan nggak bisa lihat sama dia, dia bisa lihat sama kita. Dan orang-orang gitu kan ada orang yang nakal juga, sama seperti kita juga tingkah lakunya. Jadi benar-benar kita persiapan, apalagi untuk anak-anak gitu mainnya kan bukan dewasa. Artinya namanya orang gaib-gaib gitu kan dia tidak memandang bulu itu orang anak-anak atau orang dewasa. Tapi kalau dia berbudi akhlak pengerti, dia paham memahami, nggak sembrono, insya Allah dia selamat. Tapi kita dengan apa kasih dinding pagar juga supaya orang nanti untuk merasuki itu nggak bisa dia. Cuma dia bisa memandang mengganggu nggak bisa.
1: Oh iya benar ya.
0: Siap.
1: Karena takutnya kalau anak-anak tuh masih apa ya disukai ya.
0: Ya disukai juga kan memanis katanya.
1: Iya.
0: Nggak sejauh-jauh kami kajian pemeriksaan kemarin beberapa tim juga sama Om Iqbal. Iqbal cuma kesurupan juga dia sampai muntah-muntah sampai ya bahasa anunya takut gemetar juga. Alhamdulillah kita berbiniasi dan orang dengan orang gaib tadi kan orang yang
1: sebelah tadi
0: alhamdulillah diberi bahasa anunya disetujui juga gitu nah diizinin silakan aja tapi kan harus apa ya beradab ya orang juga kan harus beri salam juga di situ harus kita mematuhi aturan di situ juga enggak kayak orang ke ungahan gitu kan kadang-kadang masuk ke rumah orang tanpa salam juga kan enggak masih hormat. Ya semuanya kan orang sangit marah juga.
1: Iya.
0: Pasti sarik juga aja orang Banjar kan. Jadi seperti kita juga, seperti kehidupan kita juga.
1: Iya.
0: Kalau kita mau nanti ke apa silaturahim ke tempat tetangga atau jiran atau keluarga, maulah kita masuk gedur-gedur masuk ke rumah orang aja, enggak ngasih salam atau ketukan atau bagaimana kan. Jadi sopan lah supaya sopan gitu. Iya. Sama juga dia kayak gitu juga.
1: Tapi berarti orang tua dari anak-anak itu yang akan main nanti sudah setuju ya? Untuk
0: insya Allah nanti kan nanti kita apa edukasi juga itu berkoordinasi juga di situ diberi pemahaman masukan juga mudah-mudahan anaknya yang berbakat itu kan kalau orang tuanya enggak mendukung ya enggak bisa juga kita kan mudah-mudahan orang tua tapi kulihat orang tuanya malah mengasihkan anaknya antusias
1: ya. Oke, nah karena sudah di penghujung waktu ya, sudah tinggal 4 menit lagi.
0: Siap.
1: Mungkin dari perwakilan Kak Mela, Kak Dinda dan Kak Anita ini salah satu untuk memberikan penutup ya dan juga harapan atau mau mempromosikan juga silakan nih.
2: Silakan. Iya. Buat teman-teman semua, jangan lupa selalu ikutin produksi di Instagram Misteri Rumah Puang dan jangan lupa follow juga IG-nya biar bisa tahu info-info selanjutnya Misteri Rumah Puang. Harapan saya di sini Misteri Rumah Puang dapat menjadi contoh bahwa cerita daerah memiliki potensi besar untuk diangkat ke layar lebar. Semoga semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan budaya melalui karya film seperti itu. Lagi sedikit
1: boleh,
2: ya.
1: Boleh,
2: Kak. Penutupnya karena ini film daerah yang menampilkan budaya ya. Jadi melestarikan budaya tuh enggak harus melalui buku, museum seperti itu. Film juga bisa menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Kemudian kalau Kak Dinda, Kak Mela ada tambahan kah?
3: Cukup
1: sama ya, sudah terwakilkan ya.
3: Sudah terwakilkan iya, sama Mbak Anita.
1: Iya. Kemudian kalau dari Bang Rahman silakan, Bang.
0: Kalau dari kita ya memang secara umum, secara realnya aja kan, ya memang dari masyarakat kita himbau juga, artinya supaya bisa nonton juga kan, bisa artinya seperti mbak-mbak tadi kan, harus memolo IG-nya, Instagram atau WA-nya juga didukung juga lah situ supaya nanti dukungan-dukungannya benar-benar didukung gitu nah,
1: iya.
0: Benar-benar support. Tapi kalau kita melihat dari masyarakat, makanya kita di situ kan membuat film ini sangat bersemangat nih. Karena ditunggu-tunggu, kita sudah bekerja sama dengan pemerintahan juga kemarin untuk apa ya, untuk surat menyuratnya sudah dibantu juga, mobilitas semuanya dibantu. Artinya tinggal kita aja lagi mengambil sikapnya supaya nanti bagaimana mudah-mudahan kita membuat film ini benar-benar wow gitu.
1: Iya, ditunggu.
0: Jadi karena di sini dibungkus semua nih, dibungkus nih. Artinya dari ada pendidikannya, ada dari seni dan budayanya, ada pemain tradisionalnya juga. Di situ ada buli-bulian juga, ada penyalahgunaan narkoba juga di situ.
1: Iya.
0: Nah, apalagi di Banjarmasin ini kan tadi ada anak hilang tadi kan kayak becari gendang nyiro aja orang juga. Nah, itu memang kedisaan itu, artinya memang benar-benar dari Banjarmasin.
1: Iya.
0: Dan mudah-mudahan nanti budaya kita ini dikenal dari luar Banjarmasin juga.
1: Amin. Luar biasa ya, benar-benar mengangkat kearifan lokal. Amin. Banjar ya. Amin. Sukses terus untuk filmnya ya. Mudah-mudahan Amin. Lancar produksi Misteri Rumah Puang ini. Kabar-kabarin kalau misalnya sudah tayang ya, Kak ya.
4: Pasti
1: kita juga akan bantu mempromosikan nih perempuan Banjarmasin ya, karena terkait budaya Banjar juga nih ya. Oke, terima kasih Kak Mela, Kak Dinda, Kak Anita dan juga Bang Rahman ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi di sini dalam Sanak Perempat ya. Terima kasih juga untuk yang memonitor kita dan juga bergabung tadi Acil Yanti dan Anissa. Cukupkan untuk Pandiran Bayi Sukan edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026, karena kita memang terbatas waktu dalam Sanak Perempat ya. Dan apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, minta rela berataan, dan mudah-mudahan film ini lancar, sukses ya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah tayang ditonton ya, sebagai wujud dukungan kita warga Banua, warga Kalimantan Selatan. Anissa pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kabupaten Tabalong menyediakan layanan pemeriksaan Al-Sintan gratis dengan sistem jemput bola. Inovasi pemeriksaan Al-Sintan gratis ini dibuat Gasan memudahkan para petani yang kesulitan membawa dan memperbaiki Al-Sintan yang mereka miliki. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP 3 Tabalong melalui UPTD Balai Adat dan Mesin Pertanian atau Al-Sintan Kabupaten Tabalong menyediakan pelayanan jasa bengkel keliling, yakni secara gratis kepada para petani. Kepala UPTD Balai Al-Sintan Tabalong, Mariani, mengungkapkan layanan pemeriksaan Al-Sintan gratis ini dibuat seiring dengan banyaknya Al-Sintan yang terbengkalai karena rusak dan sulitnya para petani untuk membawa Al-Sintan yang rusak ke bengkel. Mekanisme pemeriksaan Al-Sintan gratis ini dilakukan setelah adanya laporan dari para petani melalui nomor telepon UPTD Balai Al-Sintan atau melalui Google Form. Setelah ada laporan, akan langsung ditindaklanjuti oleh para petugas UPTD Balai Al-Sintan dengan mengecek dan memverifikasi kerusakan apa saja yang terjadi kepada para petani. Proses perbaikan sendiri dipastikan gratis, namun untuk pembelian suku cadang ditanggung oleh pemilik Al-Sintan. Demikian kabar Pro 4 pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat pagi menjelang siang. Dosen pihak yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas rutinitas di tempat kerja. Semoga semuanya lancar, tidak ada kendala apapun ya. Bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda tepat waktu seperti apa yang sudah direncanakan. Ya, dan salam perempat hari ini kita bersama di Danaban Banua. Ulun akan sajikan makanan-makanan khas dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Ya, mungkin ada di antara pian yang asalnya dari Klaten. Sudah lumayan lama mungkin ya tidak pulang kampung untuk menikmati makanan-makanan khas dari daerah pian. Tapi walaupun mungkin kita gak harus pulang kampung juga ya, kalau memang kita bisa memasaknya untuk mengobati rasa kangen akan makanan khas daerah kita, tuh kita bisa langsung masak gitu ya. Oke, ya, dasar perempat, kita tahu bahwa Klaten ini adalah kabupaten yang berada di antara kota Yogyakarta dan juga Solo. Sehingga siapapun orang yang sedang ingin menuju kota Solo dari Jogja atau sebaliknya, maka akan melewati Kabupaten Klaten ya. Dan mungkin daripada kita cuma sekedar lewat, tidak ada salahnya untuk mencicipi aneka makanan khas Klaten ya, dan sanak ya. Apalagi Klaten ini punya berbagai pilihan makanan yang menarik, yang mungkin bisa membuat perjalanan kita itu akan semakin berkesan ya. Kebanyakan kuliner khas Klaten ini itu punya rasa gurih dan sedikit manis seperti masakan Jawa pada umumnya ya. Tapi banyak juga orang yang memang niatnya datang ke kabupaten ini hanya sekedar untuk cicip-cicip aneka kuliner terbaiknya. Nah, dan sekarang ada makanan khas dari Klaten, misalnya nasi tumpeng leto. Nah, seringkali nasi tumpeng leto ini hanya buka di pagi hari saja ya, karena sering diincar oleh para pelanggan untuk menu sarapan. Walaupun mungkin isiannya kelihatan sederhana saja, yaitu nasi putih, ada sayuran hijaunya, ada tahu, tempe, toge atau telur, tapi sambal tumpangnya inilah yang bikin siapapun itu ketagihan ya. Kalau sambal tumpang ini sendiri dibuat dari tempe yang sudah didiamkan beberapa hari atau hampir basi ya. Terus nanti tempe yang hampir basi tadi tuh dihaluskan bersamaan dengan berbagai rempah sampai bisa menciptakan rasa yang gurih. Nah, kita bisa mencicipi hidangan nasi tumpang leto ini di beberapa warung yang cukup populer di Klaten ya, seperti warung makan Mbak Rianti yang berada di Jalan Mayor Kusmanto. Nah, harganya juga sangat ramah di kantong ya. Jadi bisa sarapan nasi tumpeng leto ya. Ini merupakan makanan khas dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Ya, selain itu ada ayam panggang Klaten ya, dan sana kalau sekilas kita akan menganggap ayam panggang adalah menu biasa yang sering kita temui di tempat-tempat lain. Tapi jangan salah ya, bahwa ayam panggang khas Klaten ini berbeda dari ayam panggang lainnya. Nah, dalam proses pembuatannya saja, ayam panggang Klaten ini membutuhkan waktu yang lama ya. Potongan ayamnya itu didiamkan bersamaan dengan santan sekaligus berbagai jenis rempah agar rasa yang dihasilkan nantinya itu bisa benar-benar gurih dan empuk ya. Nah, itulah sebabnya ayam panggang Klaten ini punya cita rasa dan keunikan tersendiri yang agak yang tidak akan kita temui di tempat lain ya. Kalau mau menjajal hidangan ini, itu bisa mampir juga ke warung yang cukup populer di sana, yaitu ayam panggang Nyonya Anggra ini yang terletak di Jalan Raja Wali Gang Beruang, Klaten, Jawa Tengah. Ini sangat khas rasa ayam panggang Klatennya ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Penting dong.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
2: Iya beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

sekarang tobat, kita masih di Dadaman Banua dengan makanan-makanan khas dari daerah Klaten Jawa Tengah ya. Kalau tadi kita sudah infokan tentang nasi tumpeng leto dan ayam panggang Klaten. Nah, yang lainnya ada juga sego wiwit ya, dan sarang perobat. Sego wiwit ini adalah kuliner yang memang sudah mendarah daging di masyarakat Klaten sebagai hidangan acara selamatan biasanya ya. Makanan ini seringkali dibuat oleh para petani usai panen padi dan dianggap ini sebagai bentuk rasa syukur. Namun saat ini sego wiwit sendiri itu sudah menjadi hidangan sehari-hari oleh masyarakat setempat, bahkan menjadi kuliner ikonik di Klaten. Sego wiwit ini sendiri merupakan hidangan yang berisikan nasi uduk yang disajikan dengan aneka lauk. Ya, lauknya itu bisa jadi ayam panggang, telur, ikan asin, atau sambal, tambahan sambal gepeng ya. Ini terbuat dari kacang kedelai. Nah, kalau kita yang suka juga dengan sambal lainnya ya gak apa-apa sih. Tapi biasanya ini tambahannya adalah sambal gepeng yang terbuat dari kacang kedelai ya. Nah, selanjutnya ada soto bebek dan bebek goreng dan sedang. Kalau biasanya kita menemukan penjual soto yang menggunakan daging ayam atau sapi, tapi kalau di Klaten ini punya ciri khas sendiri yaitu soto bebek ya. Jadi di soto ini kita akan menyantap buah kuah bening yang gurih ditambah lagi dengan potongan suwir daging bebek. Tidak hanya soto saja, Klaten juga banyak memiliki warung-warung bebek, kayak misalnya bebek goreng bacem yang bikin berkesan ya. Bebek ini sendiri biasanya diberikan atau diberi bumbu rasa gurih manis dan dimasak dalam waktu lama sehingga tekstur yang dihasilkan tuh benar-benar empuk ya. Selanjutnya ada jenang gempol ya dan sarang perobat. Jadi selain punya aneka makanan serba gurih, Klaten ini sendiri juga punya jajanan tradisional yang patut buat dicoba, yaitu jenang gempol. Konon jajanan tradisional ini dulunya itu seringkali dijadikan menu untuk sarapan ya. Tapi sekarang ini sudah cukup jarang kita bisa menikmati kudapan ini. Namun di Klaten sendiri ada sebuah warung jenang gempol yang sudah melewati 4 generasi. Waduh, luar biasa ya. Yaitu jenang gempol Bu Kiryanti. Nah, jenang gempol ini sendiri diberisikan bubur yang terbuat dari tepung beras, santan, dan juga gula merah. Terus ditaburi gempol yang terbuat dari tepung beras berbentuk bulat kecil-kecil. Jadi setiap ingin disantap, biasanya jenang gempol ini juga akan ditambah isian lainnya berupa mutiara atau juga dengan tambahan ketan hitam. Nah, itu namanya jenang gempol ya. Ada juga wajik letik. Wajik letik ini sendiri tidak cuma ada di Klaten saja, tapi juga di kota-kota lainnya seperti di Magelang misalnya sampai ke Yogyakarta. Namun meskipun sama, tidak jarang orang-orang membeli wajik letik ini untuk oleh-oleh khas Klaten. Camilan tradisional ini sendiri terbuat dari ketan, itu dicampur dengan gula merah ataupun juga santan. Adonannya akan dikukus ya, lalu dipotong-potong membentuk segi empat kecil. Tekstur yang dihasilkan sendiri itu sangatlah kenyal dan sedikit lengket. Tapi walaupun demikian, terlihat sederhana, camilan ini sering disukai banyak wisatawan karena memang rasanya yang manis dan tidak membosankan.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Oh loh, tahulah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih loh lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang loh. Hai.
2: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group loh, hai. Lawan dari media sosial.
2: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyabarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih loh, hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak loh, hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu loh, hai.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal, diberi nama Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter, membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun, sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan warga.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara.

daerah sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Habar Rompat bersama Ulun Rinda. Yang sekarang, pemerintah kota Banjarbaru menggelar apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan kota Banjarbaru tahun 2026 di lapangan Murjani kota Banjarbaru. Apel tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait. Apel siaga menjadi langkah gasan memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi karhutla lawan jua kekeringan selama musim kemarau. Dalam amanat Wali Kota Banjarbaru yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dan pemerintah Kota Banjarbaru juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla serta kekeringan tahun 2026 sebagai langkah antisipatif. Dengan status tersebut, seluruh sumber daya, personil, peralatan, lawan jua mekanisme penanganan diharapkan dapat digerakkan secara cepat, terpadu, dan efektif apabila diperlukan. Sira Joni menekankan pentingnya mengedepankan upaya pencegahan, diantaranya meningkatkan patroli di wilayah rawan, melakukan pemantauan secara berkala, memperkuat koordinasi antar instansi, lawan juga memastikan setiap informasi mengenai titik api segera ditindaklanjuti. Sidin juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurut Sidin, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengendalian bencana. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam perempat di manapun pian berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini di ruang WebKM di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mudah-mudahan kabar pian seberataan dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun jua, utamanya bagi teman-teman UMKM dimanapun berada. Nah, hari ini Ulur Rindarianti tidak sendiri, tapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ibu Cantik, Ibu Bunga Wanti Saliana ST, pejabat fungsional penyuluh perindak ahli muda bidang perindustrian pada Disperindak Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rinda yang tidak kalah cantik juga.
0: Karena wajar lah perempuan kan. Iya. Kalau laki-laki cantik kan gak mungkin.
1: Sama makhluk cantik ya kan.
0: Iya, lawas banget ada tetamu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu.
1: Kalau berdapatan pulang-pulang.
0: Ya, hari ini kita akan bicara tentang klik. Nah, ini juga rancak lah kita menerangkan tentang klik. Ini adalah kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Ya, kalau UMKM ini pastinya bukan hanya soal bagaimana menghasilkan produk yang enak, menarik, atau jual laris di pasaran, tapi ada hal yang penting ya, yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana produk ini dikemas dengan baik, terus tadi memiliki label yang jelas, juga memenuhi ketentuan izin edar, dan juga mencantumkan informasi kadaluarsa yang benar. Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, dan juga ini bagi konsumen kita, ini kalau beli satu produk, mungkin kemasan dan label ini bukan hanya salah satu daya tarik atau tampilan saja, tapi di situ kita bisa mengetahui ya, ada izin edarnya tadi ya, berat bersihnya, informasi halal dan lain sebagainya dari kemasan itu ya.
1: Inggih, jujur benar Ibu.
0: Nah, ini hal-hal yang penting yang patut untuk kita perhatikan ya. Dan nanti kita juga akan berikan kesempatan ke Sanpian dan Sanaklah yang mungkin ingin bergabung, boleh nanti ditelepon 0511 3252602 atau WhatsApp 0895340509539, dan juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Nah Bu, bisa pian mengawali pemandangan kita hari ini, bagaimana latar belakang pentingnya edukasi klik ini bagi konsumen atau juga pelaku UMKM?
1: Enggih, siap. Baik, terima kasih Ibu Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar Pro 4 semuanya, senang sekali kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin kembali bersua dengan Bu Buhan Pian di dalam rangka untuk ruang UMKM. Namun kali ini kita akan membahas terkait dari sisi konsumennya, karena tidak kalah pentingnya juga sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rinda tadi mengenai kemasan, label, izin edar, dan juga kedaluwarsa itu, supaya sama-sama kita tahu baik pelaku usahanya ataupun juga Bu Buhan Pian, masyarakat pada umumnya yang memang selaku konsumen. Mengapa tema hari ini kita angkat klik, supaya mengingatkan, mudah mengingat juga, dan klik ini sebenarnya tagline dari teman-teman Balai Besar POM mengenai konsumen cerdas, Ibu Rinda. Jadi agar masyarakat kita yang mana ingin melakukan pembelian produk-produk yang berkemasan itu, baik itu makanan ataupun obat, itu lebih pilih-pilih lagi terkait apa yang mau dibeli. Nah, makanya kami mengangkat tema pada hari ini adalah kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Karena kita kembali lagi kepada dasar hukum terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini penting banget. Masyarakat kita ini terlindungi dengan adanya undang-undang ini. Undang-undang perlindungan konsumen ini adalah dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha. Nah, terkait perlindungan konsumen ini, dasar yang paling harus minimal benar tuh nah, yang harus masyarakat ketahui itu adalah ketika sebelum membeli itu pastikan dulu Bu Buhan Pian paham tentang empat yang tadi Ulun sebutkan dan juga Ibu Rinda sebutkan, yaitu tentang klik kemasan.
0: Jangan asal tukar aja lah.
1: Inggih, klik itu, jadi makanya klik itu nyaman banget diingat, kemasan, label, izin hadar, dan juga kadaluarsa. Minimal itu dulu yang kita coba pahami sama-sama di hari ini, itu Ibu Rinda.
0: Iya, ya itu sebagai konsumen yang cerdas, itu tadilah harus perhatikan klik ini. Tapi kadang-kadang kalau kita tuh kalah belanja,
1: nah ya, itu dia.
0: Hari ini ambil harus. Nah sebenarnya kan ya, ini apa yang menjadi satu kebiasaan bagi kita ya, karena kita juga kan rugi ya kan.
1: Nah itu.
0: Kalau berbarang aja kadang melihat tiba-tiba sudah sampai di rumah, kadaluarsa sekali kelewat. Nah, ini ada juga yang nakal-nakal juga.
1: Makanya boleh, makanya kita harus yang cerdas.
0: Yeah.
1: Kita yang membeli itu yang cerdas, boleh kalap, tapi tetap ingat klik tadi. Harus teliti, harus ngecek-ngecek dulu. Misalnya nih, kayak tadi ada yang promo murah, pastikan dulu, ingat akan, cek klik dulu, lihati expired date-nya sudah parakah kadakah. Gitu. Nah, munnya pian sudah hendak mengkonsumsinya kada sampai expired date, berarti kada apa-apa ditukar aja. Tapi kalau misalnya pian hendak disimpan lagi, sebaiknya kada usah nukar yang promo-promo itu. Biasanya promo-promo itu, ya itu tadi, promo-promo itu kan merupakan haknya dari pelaku usaha, Ibu Rinda, untuk ibaratnya tuh memayu akan barangnya. Nah, di sini ada juga hak konsumen, supaya bubuhan konsumen ini bisa memilih lagi, memilah-milah lagi, mana nih bujur murah, tapi pastikan juga masih aman dan juga tidak membahayakan ketika kita konsumsi. Kalau misalnya pakaian yang tidak kita konsumsi itu masih aman, tapi kalau misalnya makanan, obat, apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, nah itu bisa membahayakan untuk tubuh kita sendiri. Nah itu yang harus kita jaga, itu yang kita harus jadi konsumen yang cerdas, seperti itu.
0: Kita harus ekstra, kita hati-hatilah kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah itu dalam batas aman sendiri, ketika batas kadar luar satu misalnya masih kurang, karena memang biasanya kalau di obral-obral, diskon-diskon itu tuh yang parah-parah. Nah itu batas keamanan, misalnya sebulan lagi kah itu expired, itu aman aja kah buat kita konsumsi, atau memang lihat batas terakhir dari kemasan itu kah, kayak apa tuh Bu?
1: Iya, memang kalau misalnya kita di produk itu ada dua batasan biasanya, tuh yang best before atau sebaiknya digunakan sebelum, ada juga yang expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah di sini banyak yang masih belum memahami. Kalau misalnya dia ada tulisannya tuh sebaiknya digunakan sebelum jari itu. Nah itu tuh masih, kalau misalnya sudah lewat tanggalnya itu sebenarnya masih aman dikonsumsi, selama kemasan, kemudian isi, atau misalnya ya kemasan luarnya masih itu bagus. Masih bagus, kadada bocor, kadada penyok-penyok. Nah itu masih aman aja dikonsumsi. Yang berbahaya ini adalah kalau misalnya udah ada di keterangan expired date-nya. Misalnya tanggal 4/08/2026. Nah hari ini sudah tanggal 4. Berarti itu sudah kadakawa lagi dikonsumsi. Ya gitu, berarti itu batas terakhirnya. Dan itu biasanya untuk produk-produk yang memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi melewati tanggal expired date-nya. Tapi kalau misalnya masih sebaiknya digunakan sebelum, itu sebenarnya masih aman digunakan sampai dengan tanggal itu, selama masih penyimpanannya masih bagus, belum dibuka kemasannya. Nah itu masih bisa aja dikonsumsi.
0: Itu batasnya juga sampai kapan?
1: Itu sampai dengan tanggal yang tertera. Selama dia belum dibuka, tapi kalau sudah dibuka sebaiknya langsung dihabiskan. Nah itu bedanya. Kalau misalnya sudah dibuka itu akan mengurangi, artinya dia sudah terkontaminasi dengan udara luar, ada ibaratnya buka tutup buka tutup, itu sudah tidak terjamin lagi sebaiknya digunakan sebelumnya itu. Berarti itu memang harus dihabiskan sebelum tanggal yang digunakan itu.
0: Paling kalau ibu-ibu ini kan kau mendang-mending.
1: Inggi.
0: Apa jua juga jua. Nah, itu kayak apa lah?
1: Itu kalau
0: masih dikonsumsi aman mungkin kan apa-apa.
1: Biasanya tapi itu yang kering-kering, Bu Rinda. Kalau misalnya sebaiknya digunakan sebelum itu, biasanya yang kering-kering kayak kopi, biskuit. Kalau misalnya bumbu kering, misalnya kayak ya sekarang kan banyak tuh bumbu-bumbu instan tuh. Misalnya ada, misalnya dilihati ada misalnya tanggal sebaiknya digunakan sebelum, misalnya kita masih belum dibuka ya, tetawar seminggu-minggu masih kada apa-apa dikonsumsi gitu lah. Tapi kalau misalnya sudah ada expired date-nya, tanggalnya tanggal hari ini, kada usah gini konsumsi lagi. Pian buka kemasannya, buang aja isinya tuh. Bekalah kita berugi. Soalnya memang itu tidak layak lagi dikonsumsi kalau sudah sampai tanggal expired date-nya itu.
0: Iya. Dan kadang-kadang kita tuh ibu-ibu ada juga yang akal-akal gitu lah. Misalnya sudah parak atau pas hari ini habis, roti yang ini masih bisa diolah lagi. diolah agar-agar gak campur atau diolah wadah-wadah lain. Itu kan kita kayak itu.
1: Iya, misalnya kalau misalnya memang itu sebaiknya itu kalau bisa jangan pas tanggalnya. Kalau kami menyarankan, soalnya kan kita kada tahu roti itu tadi kan sudah disimpan nih. Misalnya masih dalam kemasannya, misalnya hari ini habis ya, ya habiskanlah hari ini. Tapi kalau misalnya sampai teka isuk dan sudah pian buka, ya kada usah lagi gen dikonsumsi daripada kenapa-kenapa. Biasanya sakit parut kah, apakah kayak gitu. Nah, lebih baik kita bekalah berugi. Makanya kalau misalnya kita pastikan dulu yang promo-promo itu tadi, yang murah-murah itu tadi, expired date-nya itu masih lawas kah, kada kah? Masih terjangkau aja kah kita menyimpannya? Kayak gitu. Nah, biasanya kan kita kalau emak-emak ini kan anak besi simpan nih lah. Ketujuanan ini gasan stok, stokan-stokan. Nah, kalau misalnya gasan stokan tuh kada sagin yang promo-promo, apalagi nang ibaratnya expired date-nya pas seminggu lagi.
0: Kada sawat megawinya kali ingat lagi.
1: Nah, lalu terbuang.
0: Walaupun nanti itu kita nyimpannya di dalam kulkas kayak apa?
1: Iya, itu sebaiknya ada saran penyajian, Bu. Dan kalau expired date itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah habis tanggal 4, maka tanggal 5-nya jangan lagi. Tanggal 4-nya itu masih boleh. Masih boleh, ibaratnya itu sudah dari produsen itu biasanya sudah menghitung ini expired date-nya itu memang di batas akhir tanggal tersebut. Nah, tapi kalau misalnya sebaiknya digunakan sebelum. Nah, itu tadi bedanya adalah dia yang kering-keringan, misalnya biskuit nih masih bisa selama masih dalam kemasan seminggu, esok masih kawajib dimakan. Ih, dicelup lawan di kopi apa segala macam masih aman aja kering. Tapi kalau yang misalnya expired date itu biasanya dia yang basah-basah, Bu. Biasanya memang kayak susu. Nah, itu kalau susu aja kalau misalnya sudah lewat itu sudah berubah rasa yang basah-basah. Nah, itu biasanya menggunakan keterangan kedaluwarsa atau expired date.
0: Iya, jadi jangan bertawar-tawar lah.
1: Ih, kalau expired date tolong efeknya. Jangan bertawar-tawar, tapi kalau sebaiknya digunakan atau best before itu masih ada toleransinya. Dan memang kalau dari peraturan BPOM sendiri, Bu Rinda, untuk penggunaan sebaiknya digunakan sebelum dan juga expired date itu memang ada untuk produk-produk tertentu. Yang mana yang menggunakan sebaiknya digunakan sebelum dan juga mana yang harus mencantumkan expired date.
0: Jadi itu diperhatikan.
1: Tinggi.
0: Jadi konsumen yang cerdas lah, karena efeknya bagi kesehatan kita seorang.
1: Kita yang
0: apalagi kalau kerancakan karena berdiskon.
1: Berdiskon boleh, tapi dilihat
0: tapi iya, tanpa memperhatikan itulah.
1: Itu. Aduh, nah, itu hanya kadaluarsa.
0: Belum lagi masih ada tiga lagi. Nah, itu tadi kalau dari kemasan kemasan lah yang pertama lah. Nah, ya ini tentu ini bukan hanya menjadi satu daya tarik kan, kita mengolah kemasan tuh packaging-nya ya. Itu memang beda ketika kita packaging-nya biasa dengan yang lebih lengkap, bagus, menarik. Nah, ini kalau kita konsumen aja, ih bagusnya gitulah. Atau makanan itu salah satu daya tarik kita lihat itu apa. Tapi tetap kita perhatikan yang tadi lah, yang empat ini tadi lah ya, selain kemasan.
1: Yang empat itu tadi.
0: Nah, ini biasanya kesalahan apa, Bu, yang dirancak ditemukan gitu bagi pelaku UMKM yang membuat kemasan ini.
1: Jadi kalau misalnya kita berbicara kemasan, kalau di kami untuk yang pelaku usaha itu selalu kami edukasi. Kalau kemasan itu pastikan jangan sampai bocor. Dan pastikan kalau misalnya menggunakan sealer itu jangan hanya satu sealer. Artinya yang ada yang pakai klip itu, nah itu harus di double sealer lagi untuk menjaga kualitas di dalamnya. Nah, itu untuk teman-teman ya UMKM atau yang memproduksi itu terkait kemasan, jangan sampai menggunakan kemasan yang sudah terkelupas-kelupas itu jangan lagi digunakan untuk dijual keluar. Nah, sekarang dari sisi konsumennya, nah konsumen ini harus cerdas lagi. Makanya konsumen ini, konsumen adalah raja. Di situ memang konsumen punya hak. Karena itu tadi ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Konsumen itu berhak untuk memilih, untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, salah satunya dari kemasan. Konsumen itu berhak, Ibu, Bapak, kemudian ulun kada membawa contoh pang kebetulan. Misalnya kita ke yang paling banyak ini kan yang berkemasan, karena kemasan ini kan inya dari perjalanan jauh, kadang-kadang dilempar-lempar, ada yang penyok, ada yang apa sih yang bentuknya sudah kada karuan lagi. Nah, minta tolong itu jangan bubuhan pian beli, karena itu pian punya hak untuk memilih produk berkemasan yang bagus, yang rapi, ibaratnya yang purna jar kita tuh. Nah, itu adalah salah satunya di cek klik tadi ya. K-nya itu adalah kemasan. Jadi pastikan ketika kita saat ini misalnya beli yang kaleng-kalengan tuh, yeah, Bunda, biasanya kami dari dinas sendiri rancak tuh pengawasan. Yeah. Nah, salah satu yang kita awasin di retail-retail modern atau misalnya di produk-produk yang di pasaran itu adalah kemasan yang memang masih bagus. Kalau misalnya yang sudah ada penyok, udah ada misalnya sudutnya udah kemasuk sedikit, apalagi yang kaleng, nah itu berpotensi sekali untuk tercemar dengan kontaminasi bakteri ataupun virus ataupun dari bahan kemasan itu sendiri. Karena kemasan itu dia rentan, karena kemasan itu sebagai pelindung, kemudian juga sebagai wadah, tapi dia juga fungsi utamanya adalah pelindung. Kalau kemasannya sudah rusak, kadusagen bubahan piantukari. Kepada aja lawan yang menjaga tokonya, minta tolonglah kemasannya jangan dipajang lagi yang sudah kada baik tuh, nah biasanya kan karena ya dari pelaku usaha memang mereka perlu untuk menjual, untuk memayu akan tadi, tapi bubuhan pian dari konsumen, dari masyarakat itu punya hak untuk memilih barang yang bagus. Jadi kita sebagai konsumen itu konsumen cerdas lagi, kembali lagi sebagai konsumen cerdas, kita yang berhak menentukan hendak menukari kah kadakah.
0: Walaupun di bingi-bingi lo penjual kurang beri potongan ya, yang pecok ini gak apa-apa aja, terus bagus aja barangnya.
1: Kembali lagi kita sebagai konsumen cerdas, kita yang menentukan, kita kembali lagi ke kesehatan, kemudian berbahaya atau tidak. Nah, terutama untuk yang kemasan-kemasan kaleng, Ibu Linda, kayak kemasan susu, kemudian yang makanan-makanan siap saji, kalau misalnya kaleng yang sudah penyok, minta tolong, kalau misalnya masih ada kaleng yang bagus, belilah kaleng yang bagus atau kemasan yang masih bagus. Itu sih yang kami anuapan.
0: Jadi kemasan walaupun menarik, tapi kalau dari segi keamanannya menurut kita yang pemilik kada aman, ya kada usah ditukar. Jadi tetap jangan tergiur dengan potongan harga, ditawari lawan yang menjual, Anda dapat potongan, jadi diskon masih kada apa-apa.
1: Jadilah konsumen cerdas, karena kita yang punya cuannya, kita yang beli, kita yang akan mengkonsumsi, pilihan itu ada di kita sebagai konsumen cerdas.
0: Nah, kembali ke situ pokoknya lah. Nah, ini kalau tadi sudah ke kemasan, terus ke label. Nah, ini kalau sebagai UMKM pemula, ini apa saja yang perlu atau wajib itu kita perhatikan?
1: Nah, sekarang ke label. Tadi kan kemasan sudah nih. Kemudian kalau misalnya kita membeli produk itu kan, kita mau membeli produk dengan yang sudah kita favoritkan atau kita ketuju. Nah, tapi misalnya produknya ini kada labelnya, tapi kita hendak membeli misalnya kecap aja kan, misalnya kecap seberatan polosan aja, kada tahu kita mana kecap yang kita ketuju. Nah, itu fungsinya label. Sebenarnya label itu dia kalau untuk teman-teman pelaku usaha itu, dia label itu adalah identitas atau misalnya ibaratnya itu ciri yang membedakan produk kita dengan produk yang sama. Jadi misalnya sama-sama kecap, tapi kecap kita itu ada label yang berbeda daripada kecap yang lainnya, maka konsumen yang sudah langganan dengan produk kita itu sudah tahu nih, oh aku mau, nah ini nah kecap yang gak mau aku beli, kayak gitu misalnya. Nah, untuk label sendiri itu untuk teman-teman pelaku usaha itu berulang kali harus ada mencantumkan minimal ada 9 Ibu Rinda yang wajib tercantum informasi, yang mana itu juga merupakan hak dari konsumen untuk mengetahui informasi yang benar. Yang benar itu artinya apa? Isinya itu bujur-bujur, ibaratnya kecap jangan saus tomat. Nah, itu nama produk. Sudah itu harus itu,
0: ada itu misalnya kaleng regal isinya kerupuk.
1: Nah, ya kan? Yang habang isinya, sekarangnya isinya rengginang. Nah, itu maka jadi itu label fungsinya itu memberikan informasi. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Nah, jadi apa yang tertera di label itu sesuai dengan isinya, baik itu untuk isi, kemudian itu untuk beratnya, benar-benar misalnya isinya itu 10 pieces, bujur-bujur lah isinya 10 pieces,
0: kayak gitu.
1: Tinggi, jangan sampai berapa isinya ini. Nah, karena di labelnya itu tadi ada keterangannya, Ibu Rinda. Aku hendak nukar yang ibaratnya kada usah banyak-banyak, nah isi 5 aja ya. Di labelnya itu kada ada keterangan isinya itu ada yang 20 aja. Nah, sekalinya itu tadi konsumen itu berhak memperoleh informasi yang benar. Nah, salah satunya lagi adalah keterangan produsen. Itu tadi urut-urutakan dulu Ibu Linda, ada 9 tadi. Jadi ada nama atau misalnya jenis produk tadi yang dijual itu bujur-bujur, ibaratnya tadi rengginang atau kerupuk sesuai isinya kayak itu. Nah, jangan di labelnya itu kerupuk, isinya sekalinya amplang walaupun sama-sama. Itu jangan sampai seperti itu. Menghemat jar kemasan Bu Aja, sama aja Bu Aja, bahannya ngitung-ngitung juga. Tapi beda, kerupuk ikan sama amplang beda kayak gitu kan. Yang amplang bentuknya panjang, kalau yang kerupuk kan pipi-pipi kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kita tidak memberikan haknya konsumen untuk memperoleh informasi yang benar. Kemudian merek dagang itu tadi, kerupuknya merek apa atau rengginangnya merek apa, itu harus kita cantumkan di dalam label. Supaya apa? Konsumen ini, hak konsumen itu dia berhak memilih dia mau membeli produk yang mana. Sama-sama mau beli kerupuk, tapi mereka berhak untuk membeli kerupuk dengan merek A misalnya atau kerupuk dengan merek B. Itu adalah hak konsumen, dan kita sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan merek dagang sesuai dengan apa yang kita jual. Selanjutnya ada komposisi. Nah, komposisi ini penting juga Ibu Rinda. Di sini kalau misalnya dari aturannya itu, kalau komposisi yang rinci itu, kita harus mencantumkan bahan yang kita gunakan itu berasal dari bahan pangan tertentu atau misalnya berasal dari apa. Karena saat ini kan banyak sekali kita, itu tadi kembali lagi ke haknya konsumen. Konsumen ini berhak, misalnya ada yang alergian, alergi dengan makanan laut, sementara kerupuk kita itu menggunakan bahan bakunya adalah ikan laut. Nah, ini hak konsumen untuk mengetahui dari dari komposisi bahan yang kita jual itu, produknya itu perlu dicantumkan protein hewannya dari berasal dari laut. Nah, itu kan hak konsumen tuh. Oh, ulun alergi ikan laut, kedakawa ulun bukan kerupuk ini. Nah, di situ berkewajiban tuh pelaku usaha untuk mencantumkan komposisi sedetail itu. Kemudian untuk pemanis misalnya, ada yang pemanis berbagai macam sekarang itu. Ada yang sekarang untuk yang sehat, sekarang ini pemanis, ada yang pemanis alami juga. Kemudian ada yang pemanis yang ramah juga gitu. Karena itu harus dicantumkan. Karena apa? Konsumen berhak mengkonsumsi sesuai dengan yang dia perlukan. Jadi pelaku usaha paham dengan kewajibannya dia mencantumkan komposisi. Konsumen juga berhak memilih untuk tahu apa aja komposisi yang ada di dalam produk yang mau dibelinya. Kemudian berat bersih, yang itu tadi jar ulun. Handak nukar yang isinya 5 aja, sekalinya 20 berapa lah isinya nih? Pina enteng 5 kah 10 kah? Kan itu tadi wajib dicantumkan berat bersih, atau misalnya handak nukar yang 100 gram atau yang 5 gram, 50 gram, itu wajib sekali dicantumkan. Kemudian di label juga harus ada keterangan siapa yang mau olahnya. Keterangan produsennya, kado usaha lengkap minimal acil, siapa acil bunga gitu, Banjarmasin. Kayak itu aja. Jadi ketika ada kenapa-kenapa, tahu nih ini produksinya siapa, kayak gitu, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang keenam adalah keterangan halal. Memang halal ini sebelumnya tidak masuk di dalam keterangan label, hanya saja karena saat ini makanan, minuman, apa-apa yang dikonsumsi sudah wajib mencantumkan label halal lengkap dengan nomor ID-nya, maka itu juga menjadi salah satu komponen yang harus dicantumkan di label. Kenapa? Saat ini konsumen cerdas, tidak hanya pilihan makanan yang sehat, tidak hanya makanan yang baik, kemasan yang baik, tapi mereka ingin juga ada jaminan, terjaminan bahwa produk itu memang halal untuk dikonsumsi, terutama untuk kita di Indonesia yang mana masyarakatnya adalah mayoritas muslim. Jadi kita pilih-pilih tuh,
0: yang walaupun muslim masih cari yang halal,
1: walaupun kita mau jalan-jalan ke luar negeri, ibaratnya ulun menganalogikannya seperti itu. Kita ke luar negeri atau kita misalnya keluar Banjarmasin aja, kita ke suatu daerah yang belum pernah kita datangi, pasti yang kita mau konsumsi itu memastikan dulu cari yang wadah yang halal gin. Gitu, nah, supaya ibaratnya kada beganangan. Nah, sama sepertinya juga makanya keterangan halal itu harus dicantumkan di dalam label. Karena masyarakat harus cerdas, konsumen harus cerdas. Kembali lagi hak konsumen untuk memilih apa yang mereka mau konsumsi. Selanjutnya ada tanggal dan juga kode produksi. Nah, ini konsumen cerdas, jadi tahu ini produksinya pebilalah 2026, diproduksinya sekalinya tahun 2024, walaupun expired date-nya masih lawas. Tapi kan konsumen cerdas, mereka akan melihat, lawasnya lah, 2026, 2022 tahun, iyalah tahan aja makanannya nih. Konsumen cerdas. kembali lagi ke bubuhan Pian. Pian mau membeli atau tidak? Dengan adanya pencantuman kode produksi itu, bubuhan Pian bisa membeli. Handak yang kode produksinya Ta'anum kah di 2025? Silakan.
0: Makanan aja kita ada yang fresh.
1: Itu. Jadi di sini kami ingin mengedukasi masyarakat itu bubuhan Pian punya hak untuk memilih-milih produk yang mau Pian beli. Kemudian dari segi pelaku usahanya, kenapa harus mencantumkan kode produksi pelaku usaha ini supaya bisa juga melihat, oh ini produkku ini tahun 2024 sudah produksinya. Aku ada memproduksi 2025. Misalnya nih dari retail, Bu, kita mau adakan diskon, yang mana produk Ibu yang mau didiskon? Kita sebagai pelaku usaha kan nitip jual nih, Bu. Kita lihat yang produksinya telawas sudah Pak, kada apa-apa di diskon itu tuh expirednya masih aman. Tapi Pian kada apa-apa yang tahun 2024 aja Pian promokan. Nah, di situ kita pelaku usaha punya hak di situ. Dan kita masih tetap menjaga keamanan konsumen juga. Dari kode produksi itu kita bisa melihat batch mana nih yang mau kita keluarkan dulu. Yang hendak kita habiskan dulu. Di situ kode produksi. Dari segi konsumen bisa pikir-pikir hendak ambil
0: lawas kah?
1: Nah, lawas ini biasanya di promo. Nah, kembali lagi nanti ke nomor 8, keterangan kadaluarsa. Lihat lagi, misalnya di promo tahun 2024, kadaluarsanya mepet kah kadakah? Misalkan kadaluarsanya masih aman aja untuk disimpan, kada apa-apa, biar mambil nang promo. Kembali ke konsumen cerdas. Lihat bujur-bujur, cek klik yang tadi kita kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Nah, di sini kemudian ada nomor 9, nomor izin edar. Pastikan bubuhan Pian menukar barang-barang itu yang sudah ada izin edarnya. Jangan ya, kembali lagi Pang lah ke hak konsumen hendak menukar yang ibaratnya kada ada izin, biasa temurah kalau Ibu Rinda lah. Inggi yang BM-BM jar. Nah, artinya itu black market boleh aja beredar, tapi nya kada ada izin. Kayaklah jadinya termasuk barang ilegal. Nah, kalau kita mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang belum ada izin edarnya, artinya kita ikut juga berpartisipasi dalam penjualan barang yang ilegal tersebut. Itu kembali lagi kita ke konsumen cerdas. Kita ingin mengkonsumsi barang menggunakan barang yang ibaratnya tuh halal, kada mungkin ada di situ, tapi ibaratnya kita hendak yang berkah kayak gitu. Nah, kita aman, nyaman, tenang hati. Ini CCTV 24 jam ada aja melihat saban hari. Nah, itulah pastikan bubuhan Pian membeli yang sudah ada izin edarnya. Nah, itu 9 tadi.
0: 9 lengkap banget. Tapi kadang-kadang sabarlah kita ketika membeli. Apalagi belanja, itulah belanja ini banyak banget bulanan, misalnya sebulan sekali. Kan banyak tuh. Ya tetap tadi kita harus perhatikan itu, harus
1: pastikan dulu tadi itu klik tadi yang 4 itu tadi pastikan. Yang 9-nya ini pastikan Pian cek dulu kadaluarsanya yang utamanya. Karena itu aman atau kadanya bahaya atau kadanya kadaluarsanya.
0: Itu yang terpenting lah dari sekian 9.
1: Dari 9 itu tadi pastikan halal. Halal. Misalnya lah, tapi misalnya halal tapi nya kadaluarsa. Kita kenapa nukar dia? Hari ini 2 hari lagi kadaluarsa. Abaikan aja halalnya. Pasti lu kadaluarsanya pabila. Jangan Pian sampai tertukar yang ibaratnya hari ini nukar isek kadaluarsanya. Iya, mun Pian ingat langsung menghabiskan hari ini. Biasanya ada jual tuh di acak-acak Ibu Rinda penempatannya itu dicampur-campur yang kadaluarsanya. Nah, makanya dalam 9 ini yang paling utama ketika kami melakukan pengawasan pun, makanya di klik itu kadaluarsa juga masuk. Di 4 komponen yang harus diperhatikan adalah kadaluarsa, pastikan itu
0: kadaluarsa halal, terpenting dari semua 9 komponen tadi lah yang harus kita perhatikan. Lengkap bandar. Tapi pasti itu tadi lah, kembali ke kita sebagai konsumen cerdas. Mungkin kita jeda dulu sesaat, nanti kita akan lanjut lagi bincang kita di kesempatan hari ini tentang klik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa bersama Ibu Bunga.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
0: budaya Banjar. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di ruang UMKM hari ini. Kita masih bicara tentang klik kemasan label, izin edar, dan kedaluwarsa bersama Ibu Bunga Wanti Saliana ST, pejabat fungsional penyuluh perindak ahli muda bidang perindustrian pada Disperindagin Kota Banjarmasin ya. Oke, silakan, mungkin ada di antara pihak yang ingin bergabung, boleh silakan di 0511325 2602, WhatsApp 0895340595 39, atau juga di live chat kita YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Sudah banyak banar tadi yang kita perbincangkan ya. Sudah ada kadaluarsa, kemudian tadi kemasan ya, label, izin edar, dan kadaluarsa kayaknya udah lengkap. Iya, tapi dari apa yang sudah Pian sampaikan tadi, mungkin ada juga ya yang masih belum paham atau belum mengerti, boleh bergabung di sini, kita tunggu. Nah tadi Bu, jar Pian tadi untuk pembuatan label tadi itu harus bujur-bujur jelas, karena ini harus lengkap informasinya. Nah yang terpenting tadi jar Pian tadi adalah kadaluarsa dan halal ya dari semua ini. Dan jadi ini harusnya peletakan membuat sebuah packaging itu harus besar ya, misalnya kayak labelnya atau kadaluarsa. Tapi ampunnya, ulu lihat kadaluarsa ini kadang nyempil-nyempil ya, gitu. Kadang-kadang itu tuh mencari-cari sampai ya di mana nih lah. Itu apakah kayak apa Bu, sebenarnya seharusnya tuh untuk seorang produsen atau pelaku UMKM membuat ini, jangan tapi pindah disembunyi-sembunyi atau kayak apa nih harusnya supaya kalian mengalihi konsumen gitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya di dalam ketentuan untuk pelabelan Ibu Rinda, memang ada mana yang harus diletakkan di depan, mana yang dia peletakannya di belakang. Nah itu dari 9 yang tadi Ulun sampaikan, ada yang merek, kemudian ada juga jenis produk, komposisi, segala macam. Nah, mana-mana yang harus ditempatkan di depan itu itu adalah biasanya adalah satu nama produk, kemudian merek, dan yang harus diletakkan yang utama itu tadi yang penting itu adalah halal dan juga kadaluarsa. Yeah. Nah, kalau untuk komposisi biasanya masih diperbolehkan untuk diletakkan di belakang dari kemasan. Karena apa? Yang pertama kali itu tadi ketika kita membeli sesuatu itu kita melihat dulu dari kejauhan itu misalnya dari mereknya apa. Kemudian halalnya ada atau ada yang ungu-ungu itu. Kalau misalnya ada yang berungu itu sudah ibaratnya tuh menarik perhatian sudah. Nah, kemudian kita peparak tuh. Yang pasti yang kita lihat dulu apanya? Pasti kita lihat dulu kadaluarsanya. Nah, kebanyakan saat ini kadaluarsa itu diletakkan di bawah. Nah, sebenarnya itu yang disarankan itu adalah kadaluarsa itu diletakkan itu di depan, di bagian depan. Makanya biasanya itu ada expired date ya lo di satu kemasan itu ada yang peletakannya itu ada yang di atas, ada yang, karena itu menyesuaikan dengan keperluan itu tadi ketentuan harus jelas. Karenanya sudah mencetak kemasan misalnya kada muat lagi nih untuk mencetaknya lebih besar kayak gitu kan, space-nya lebih kecil gitu. Biasanya ada yang di bagian atasnya kak, atau di sampingnya atau di sisi sebelah sininya. Yang pasti ketentuannya untuk expired date atau best before-nya itu harus jelas. Nah, jadi kalau misalnya meletakkan di bawah memaksakan ya tadi nang kehalusan atau misalnya inya lihat pada bagian bawah kemasan ini jar, misalnya produk kalengan. Biasanya itu lebih jelas tuh di situ karena dia memerlukan space supaya expired date-nya itu lebih terbaca Ibu Rinda. Jadi memang kalau untuk yang peletakan-peletakan itu untuk expired date, merek, kemudian jenis produk, produsen itu biasanya kami arahkan untuk yang di bagian depan atau misalnya ada petunjuk sebaiknya digunakan sebelum atau tanggal kadaluarsa silakan lihat pada bagian belakang kemasan. Biasanya ada keterangan seperti itu. Tapi itu harus dicantumkan, tidak boleh dikosongin. Kalau dikosongkan konsumen yang cerdas jangan membeli yang tidak ada keterangannya. Ada tulisan misalnya karena ada juga ya expired date-nya itu tanggalnya itu yang berconteng-conteng. Bubuhan pian harus cerdas juga. Jangan menukar yang kada ada berconteng-conteng. Dari mana kita tahu itu tanggal berapa? Kan produsen yang tahu. Makanya itulah di konsumen cerdas cari lagi yang mana yang sudah jelas nih ada conteng-contengnya. Lihat bulannya. Biasanya kalau misalnya yang pakai bulan sama tahun itu expired date-nya itu di atas 3 bulan. Biasanya cukup bulan dan juga tahun. Tapi kalau misalnya di bawah 3 bulan biasanya harus lengkap tanggal, bulan, tahun. Biasanya itu harus lengkap.
5: Bahkan mungkin juga ada gitulah para penjual nang kadang culas itu sudah expired sudah habis ada nang mengganti dihapus seperti itu ada pilihan apa pendengar atau ada memang ada temuan.
1: Iya, nah itu memang seringkali kami temukan ketika kami melakukan pengawasan itu tidak ke produsen, tidak juga ke konsumen. Jadi kami biasanya melakukan pengawasan itu ke perantara, yaitu di mana barang itu
5: dijual,
1: yaitu biasanya ke toko-toko, ke retail modern, ke pasar. Nah, biasanya kalau misalnya mohon maaf, ketika ada temuan itu barang-barang yang sejenis itu, misalnya yang tadi sudah expired nih, tapi di apa sih? Dikikis-kikis gitu, nah habis itu ditulis bahasa itu memang sudah pasti meragukan. Jadi jangan kita membeli kalau misalnya memang itu kemasannya sudah kada bagus, labelnya sudah kada jelas. Kita konsumen cerdas

0: melakukan itu.
1: Nah, jadi ujung-ujungnya adalah pengawasan atau kontrol terhadap barang beredar ini ada di masyarakat kuncinya. Selama masyarakat ibaratnya itu cerdas, melakukan pemilahan, teliti sebelum membeli, dan benar-benar membeli produk-produk yang memang sesuai tadi, kemasannya tidak penyok, kemudian labelnya jelas, informasinya benar, tidak ada kurang dari yang 9 itu, amun pian teliti, kemudian ada izin edarnya dan juga kedaluarsanya itu pasti jelas. Ibaratnya tidak apa ya, tidak ragu-ragu ini 8-nya ini 8 kah 6 kah. Nah, itu pian kuncinya ada di masyarakat sebagai konsumen. Bubuhan pian yang menentukan pian akan melakukan pembelian atau tidak. Kami di sini dinas melakukan pembinaan baik ke pelaku usaha ataupun ke masyarakat. Kami hanya seperti ini nih yang kita lakukan saat ini, memberikan pemahaman supaya bubuhan pian paham sebagai konsumen cerdas. Kami ke pelaku usaha juga tetap mengedukasi untuk berjualan itu sebagaimana yang seharusnya. Tapi kuncinya adalah monitoringnya adalah controllingnya adalah di tetap di masyarakat sebagai konsumen. Bubuhan pian yang menentukan barang itu layak dibeli ataupun tidak.
2: Ya, ini ada pertanyaan Bu Bunga dari Ibu Nurazmi Razima. Jersidin, jualan pop ice itu harus ada sertifikatnya, sertifikat halalnya lah Bu. Nah, maksud ulun pop ice saset yang dijual ini dah. Kayak apa Bu?
1: Jawab aja lah, walaupun anulah pada ibaratnya temanya nih, karena memang kita siapapun berhak memperoleh informasi. Nah, saat ini karena wajib halal Oktober, sudah dekat lagi nih Ibu, yang lagi jualan minuman-minuman, kedai-kedai minuman yang sasetan-sasetan itu, ya kedai pian harus ada sertifikat halalnya. Di sini tinggal disebawahi kedainya lah. Jadi kedainya itu pastikan, misalnya bubuhan pian berjualan minuman saset, kopi atau apalah yang tadi kayak minuman yang jeli-jeli itu, pastikan minuman sasetannya itu bersertifikat halal. Jadi itu memudahkan kami ketika kami ingin melakukan pendampingan untuk sertifikasi halal. Bahan-bahan yang pian gunakan gasan berjualan itu sudah bersertifikat halal. Insya Allah itu kedai pian kawa bersertifikat halal. Yang di sertifikat halal kan adalah kedainya, bukan minumannya lah. Amun minumannya pian dari sasetannya sudah bisa sertifikat halalnya. Itu nyaman aja bubuhan pian. Tapi misalnya minumannya pian meracik sorang, nah itu berarti minuman pian yang harus disertifikat halalkan. Tapi kalau misalnya minumannya itu hanya menukar yang sasetan, mengadukakan, menambahi es, kemas, nah itu kedainya yang harus bersertifikat halal. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab lah. Silakan bubuhan pian kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut ke kami Dinas Perdagangan Perindustrian atau ke LPH-LPH Lembaga Pemeriksa Halal, itu bisa aja juga menerima konsultasi terkait halal, karena kita sedang mengejar nih supaya ibadah lebih banyak wajib halal Oktober 2026 ini semakin banyak yang bangga memajang label halalnya beserta nomornya di Banjarmasin.
2: Iya, buruan masih ada waktu dan kesempatan lah. Ini kalau misalnya jarpian tadi yang kalau diracik-racik sendiri, berarti yang produk halalnya minumannya. Ini kedainya apakah bisa langsung sekalian?
1: Itu dua pengajuan. Satu untuk yang produk, satu untuk kedainya, dan itu berbeda apa ya? Di BPJPH itu ada pembedaan kelompok. Jadi kalau kedai itu dia masuk ke jasa.
2: Jasa berarti jadi berbayar ya?
1: Ingin ke penyediaan makanan minuman. Sebenarnya sama-sama berbayar sih, Bu Rinda. Cuman ada yang membayar ya kan, kadang-kadang. Nah, kalau misalnya untuk yang kopinya itu tadi, saat ini kan dulu kan cuman Dinas Perdagangan aja nih, Bu Rindala yang memberikan fasilitasi yang gratis-gratis. Sebenarnya ada juga kawan-kawan di Dinas Koperasi, kemudian di perbankan, juga ada juga memberikan yang ibaratnya yang berbayar-berbayar itu tadi tidak harus menggunakan program pemerintah. Jadi silakan misalnya ada, ya bekawanlah melalui medsosnya kayak itu nah, yang mana memberikan fasilitasi, paraki aja ajukan produk pian, mudah-mudahan kawa difasilitasi secara gratis, dibayarkan. Bayarnya tuh kada pian, tapi tetap ada orang yang membayarkan, makanya gratis.
2: Sudah jelas ya Ibu Nurazima ya. Baik, kita di penghujung waktu sudah, boleh kada terasa nih mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita penerangkan di kesempatan hari ini di acara Ruang UMKM.
1: Iya, baik, sebenarnya ini adalah kami dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas, karena ujung-ujungnya adalah itu tadi, bubuhan pian sebagai masyarakat, sebagai konsumen yang menentukan mau membeli atau tidak. Jadi ingat akan klik. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar dan

0: juga cek kadaluarsa sebelum bubuhan pian membeli makanan atau membeli obat yang berkemasan. Nah, selanjutnya itu ulun sebagai closing statement ini minta tolong informasi ini jangan sampai ada di wadah pian aja. Minta tolong sampaikan juga ke keluarga, ke kerabat mengenai klik tadi nah, kemasan, label, izin edar kadaluarsa. Kemudian jika pian memang ada menemukan nih produk-produk yang tadi kada sesuai, kada luarsanya Bu Ai, kemana nah melaporkan? Silakan Bu Buhan Pian lapor ke minimal ke dinas kami. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin di Simpang Tangga Jalur 2 nomor 3, atau kami juga sudah ada hotline untuk layanan konsumen. Silakan Bu Buhan Pian chat only, tapi lah jangan betelpon soalnya kada nama angkat kalau yang betelpon.
1: Orangnya haur
0: dicat aja. Dicat aja operatornya tuh ya, memang itu khusus untuk chat aja. Silakan Pian sebutkan nama, kemudian Pian dari mana, kemudian apa yang pian sampaikan, pian laporkan ke 0851 7692 7624. Nah, di situ silakan chat, jadi kami bisa tahu nih di mana nih ditemukan barang-barang yang memang tidak layak untuk dijual.
1: Ini dijamin lah Bu keamanannya misalnya kita yang melapor.
0: Iya, dijamin karena memang kami senang jika ada yang menyampaikan informasi tersebut dan tentu saja kami kada akan ujar ibu ini, ujar acu ini, pian penjualan kayak ini, kada. Kita tetap melindungi identitas bubuhan pian sebagai pelapor. Namun tetap kami akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi juga, tidak serta-merta menangkap bulat-bulat apa yang dilaporkan. Kita mohon detail dan juga jelas apa yang alamatnya di mana, tokonya apa, kemudian tanggal berapa bertransaksi itu.
1: Jadi jangan sembarang lapor juga, mungkin ada bukti.
0: Karena kami kemana lah, toko siapa yang dilaporkan sini.
1: Jadi jelas ya informasi yang disampaikan.
0: Minta tolong bagikan informasi ini, lajari anak-anak kita sedini mungkin. Ketika mau membeli jajanan segala macam, pastikan dulu klik nakai. Jangan nukar susu yang sudah gembong. Misalnya susu-susu yang itu, yang UHT itu, jangan yang gembong. Atau misalnya yang penyok-penyok, kalau bisa ginak. Kenapa mah rasanya nyaman aja, amun ada lagi nang lain, kita nukar nang lain aja.
1: Jadi pelajari anak-anak sejak dini untuk menjadi konsumen yang cerdas. Karena itu penting, efeknya tadi pada kesehatan kita pastinya. Nah, apalagi kalau ini sudah terlalu banyak dikonsumsi, kelawasan timbul penyakit akhirnya.
0: Ingat akan cek klik.
1: Gampang banget ingat klik lah. Klik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kita sudah bicara banyak dan mudah-mudahan ini akan bisa mengedukasi kita semua ya, bagi para pelaku UMKM yang harus memenuhi aturan, karena ini sebagai satu bentuk tanggung jawab ya. Dan kita juga sebagai konsumen yang cerdas harus bisa memilih produk yang aman ya, bagi kesehatan kita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bunga pada kesempatan kali ini sudah bersama kami dan sudah berikan penjelasan yang luar biasa ya. Terima kasih juga untuk Anda dan seorang perempat yang sudah bersama kami di acara Ruang UMKM. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong memperluas cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui program Tabalong Pasti Sehat. Pada tahun 2026, Pemkab menargetkan hingga 40.000 pekerja rentan dapat menerima perlindungan dengan penambahan kuota melalui APBD perubahan yang saat ini masih menunggu penetapan perda. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong menganggarkan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 28.714 pekerja rentan pada pagu awal tahun 2026. Selanjutnya, Pemkab mengusulkan penambahan sebanyak 11.286.000 pekerja rentan melalui APBD perubahan, sehingga total penerima manfaat ditargetkan itu mencapai 40.000 orang pada akhir tahun ini. Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Raudatul Jannah mengungkapkan bahwa usulan penambahan kuota nang ini disebut telah mendapatkan arahan sekaligus juga persetujuan dari Bupati Tabalong. Namun saat ini prosesnya masih menunggu peraturan daerah keluar di APBD perubahan. Kalau disetujui, maka lebih banyak pekerja rentan yang akan memperoleh jaminan perlindungan, yaitu yang mengalami resiko kerja. Berdasarkan pantauan Bupati, Berdasarkan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2025, itu terdapat 9 jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerja rentan, yaitu pegiat agama, petani, buruh tani, perkebunan ternak, buruh harian, kuli bangunan, tukang ojek, dan pedagang. Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi tenaga kerja informal lainnya, gasan mendapatkan perlindungan melalui keputusan Bupati. Melalui penambahan kuota ini, pemerintah Kabupaten Tabalong berharap perlindungan jam sostek dapat menaungi lebih banyak pekerja rentan. Hal ini agar memberikan rasa aman lawan jua jaminan saat menghadapi resiko kecelakaan kerja atau jua resiko sosial lainnya. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi,

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: saat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Laksana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalsel Selasa 4 Agustus 2026 berdasarkan pemantauan citra radar cuaca pagi tadi di Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitu pula di sekitar Bandara Samsudin Nur, disampaikan oleh Utari Randiana, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 km per jam, suhu udara diperkirakan 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44-98%. Untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong diperkirakan cerah berawan. Sementara Kota Baru dan Tanah Bumbu diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, lawan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut lawan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

ragam budaya Nusantara. Di Pusparagam Nusantara masuknya ya, lewat lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air ya. Saat ini sudah begitu di menit ke 13, lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang guys, sampian yang sedang menikmati suasana istirahat siangnya. Cuaca Kota Banjarmasin memang panas ya, panas banget, atau orang Banjar bilang tuh panas menggantang. Mungkin untuk Anda yang saat ini berada di jalan ya, entah itu melakukan perjalanan atau apapun yang Anda lakukan di luar ruangan, semoga tidak terlalu gelisah dengan cuaca yang demikian ya, tapi justru bisa memacu semangat kita untuk terus menyelesaikan semua aktivitas di hari ini ya, dan sekarang ya. Ya, dan sekarang hari ini kita akan membahas tradisi dan juga festival budaya di bulan Agustus ya, di berbagai daerah di Indonesia. Ya, dan sekarang bulan Agustus di Indonesia ini bukan hanya tentang kemerdekaan ya. Tentu 17 Agustus itu adalah puncaknya. Tapi sebelum dan sesudah tanggal 17, seluruh kepulauan ini bergerak dalam ritme yang jauh lebih kaya dengan festival panen ya, ritual adat atau juga perayaan budaya dan tradisi komunal yang sudah diwarisi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, dalam sana perempat ada perayaan kemerdekaan sebagai laboratorium identitas nasional. Nah, dan sana perayaan 17 Agustus di tingkat desa, kelurahan, dan juga kota ini adalah fenomena sosial yang sangat-sangat menarik untuk dipelajari, bukan hanya upacara bendera dan lomba balap karung saja ya. Tetapi yang lebih menarik itu adalah bagaimana setiap daerah merayakan kemerdekaan dengan cara yang sangat lokal. Nah, kalau di Jawa itu ada tradisi tumpeng dan doa bersama ya. Kalau di Papua ada pesta adat yang memadukan antara upacara tradisional dengan nuansa kebangsaan. Itu yang dilakukan ya dan sedang perempat ya. Tadi kalau di Papua itu ada pesta adat yang memadukan upacara tradisional dengan nuansa kebangsaan. Kalau di Bali, perayaan kemerdekaan itu sering dibalut dengan ritual Hindu yang sangat khas. Nah, ini adalah studi kasus yang sangat hidup tentang bagaimana identitas nasional dan juga identitas lokal itu bisa hidup berdampingan dengan sangat kreatif. Ya, dan sana perempuan selanjutnya ada festival budaya Agustus yang paling menarik untuk kunjungan sekolah. Era International Folk Art Festival Kutai Kartanegara. Jadi festival budaya tahunan di Kalimantan Timur ini juga menampilkan upacara adat Kesultanan Kutai ya. Tarian tradisional Dayak dan berbagai pertunjukan seni dan dari berbagai daerah ya. Jadi tidak banyak orang tahu bahwa Kutai itu adalah lokasi kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang sudah ada sejak tahun ke-4 Masehi ya. Nah, kemudian ada Festival Lembah Baliem Papua Pegunungan. Diadakan setiap Agustus dan festival ini menampilkan simulasi perang ya antar suku Dani, Lani dan Yali yang sudah dimodifikasi itu menjadi sebuah pertunjukan budaya. Jadi tarian perang ini kemudian pakaian adat dan ritual-ritual yang ditampilkan itu memberikan jendela ke sistem sosial masyarakat pegunungan Papua yang sangat unik ya dan sanak ya. Nah, kemudian aja ada juga Jembrana Jegok Festival Bali.
Nah, festival gamelan bambu raksasa dari Jembrana yang menyelenggarakan ini setiap tahun ya, jegok gamelan dari bambu yang berukuran sangat besar yang hanya ada di Jembrana. Menghasilkan juga suara yang bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh dan bisa menciptakan pengalaman bunyi yang sangat luar biasa.

Ya, itulah kadang sebuah hubungan bisa dipisahkan oleh jarak dan waktu ya. Tapi bukan berarti rasa sayang dan cintanya hilang ya. Tidak semua seperti itu. Karena intinya adalah ketulusan cinta. Nah, kalau kita sabar ya, kita saling percaya, maka insya Allah perjalanan cintanya itu akan lebih mudah mungkin ya, walaupun jarak dan waktu yang memisahkan. Jadi kita percayakan aja kepada yang kuasa, dan mudah-mudahan kita semua selalu punya cinta yang tulus untuk pasangan kita ataupun juga orang-orang yang kita cintai ya. Seperti halnya lagu yang kita dengarkan ini, sebuah lagu dari Maluku ya, judulnya Tapisa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
2: Bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
3: Iya, benar juga lu ya.
2: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung
2: dan menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

lagu ini tuh kayaknya bikin adem ya di cuaca yang cukup panas saat ini. Malik Ibrahim, Pangkalamu dan judulnya. Ya, sudah kita di posisi waktu pukul 19 lebih, pukul 19 sih, pukul 13. Pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat siang yang sanak, masih sibuk dengan aktivitasnya di tempat kerja ya. Oke, semoga tetap bisa rileks, nyaman, suasana hati yang juga gembira ya, untuk menyelesaikan semua tumpukan pekerjaan yang mungkin masih banyak ya. Jangan stres dulu. Bikin suasananya tetap bisa menyedangkan, jadi gak bikin kita suntuk ya, untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita di hari ini. Ya, dan Sanak Perempat masih dengan berbagai event budaya yang ada di tanah air tadi sudah ya. Nah sekarang ini khususan Jakarta, memasuki awal Agustus 2026, itu Jakarta kembali dipadati beragam agenda menarik yang juga bisa menjadi pilihan buat menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, atau juga pasangan ya. Mulai dari festival musik berskala nasional, ada pameran seni kontemporer, expo teknologi dan juga kecantikan, hingga festival kuliner yang semuanya hadir itu di berbagai sudut ibu kota. Nah, dan Sanak berbagai hiburan, seni, gaya hidup yang bisa menjadi momen tepat buat kita menjalani berbagai kegiatan yang tersebar tapi di daerah Jakarta ya. Siapa tahu nanti beberapa hari ke depan atau bahkan besok mungkin ya ada yang segera terbang ke sana untuk satu urusan, ya bisa sekaligus menyaksikan ya berbagai event yang ada di ibu kota Jakarta. Nah, ada pameran seni kontemporer ya nanti di arah Contemporary Jakarta Selatan tanggal 1 sampai 9 Agustus 2026 yang bertajuk I Will Tell You When I'm Home, yang menghadirkan karya-karya yang mengeksplorasi makna rumah, memori, identitas, juga perjalanan personal manusia melalui berbagai medium visual. Nah ini pengunjung akan diajak nanti menyelami pengalaman emosional yang dikemas dalam pendekatan artistik dan reflektif ya. Jadi selain menjadi ruang apresiasi seni, pameran ini nantinya juga menawarkan suasana galeri yang nyaman bagi pengunjung yang ingin menikmati karya seni secara santai. Acara ini juga dapat menjadi pilihan yang menarik ya bagi pencinta seni atau juga masyarakat yang ingin mencari pengalaman baru di akhir pekan ya, dan sana. Kemudian ada event lainnya yaitu ASEAN Flavor District yang berlokasi di Bywalk Mall Jakarta Utara tanggal 1 sampai 17 Agustus 2026. Nah, jadi festival kuliner ini akan menghadirkan itu beragam cita rasa khas dari berbagai negara Asia dalam satu lokasi. Jadi mulai dari makanan ringannya, kemudian ada hidangan utama, hingga aneka minuman khas yang tersedia untuk memanjakan para pencinta wisata kuliner ya. Tidak hanya menawarkan pilihan makanan yang beragam, festival ini juga menghadirkan suasana yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga ataupun juga teman ya. Jadi pengunjung itu bisa menjelajahi berbagai tenan kuliner tanpa dikenakan biaya masuk ya. Jadi ini satu kesempatan ya buat yang sarang perempat yang mungkin kebetulan akan terbang ke ibu kota Jakarta untuk juga bisa menikmati berbagai sajian kuliner dari berbagai negara-negara di Asia ya, dalam satu lokasi di Bywalk Mall Jakarta Utara tanggal 1 sampai 17 Agustus 2026.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
3: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
3: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bersama di kesempatan siang hari ini dari lagu-lagu berbagai daerah di tanah air ya, dalam Pusparagam Nusantara, dan juga tadi informasi tentang berbagai event-event budaya yang dilaksanakan atau dilakukan di berbagai daerah di Indonesia ya. Semoga ini juga bisa menambah info buat Anda yang mungkin kebetulan berkunjung ke beberapa daerah yang menggelar berbagai festival atau event-event budaya tadi ya. Oke, baiklah, dan sekarang perempat 56 menit di pukul 13, nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta dan RRI Pro 4 Bandar Lampung ya, kita nantikan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasarnya ruang terbuka hijau RTH Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala kini menjadi destinasi favorit baru bagi masyarakat untuk bersantai dan bermain. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar di tepi Sungai Barito ini sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin Kamis 5 Februari 2026 yang lalu. Kehadiran RTH ini kerap dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai area persinggahan jua bagi para pengendara yang melintasi perbatasan provinsi. Salah seorang pengunjung asal Kalimantan Tengah, Yuda Firdaus, membagikan kesannya saat pertama kali singgah di lokasi ini. Dan Yuda bersama keluarga datang ke fasilitas publik tersebut untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Kalimantan Tengah. Ia menilai kehadiran RTH ini menambah daya tarik kawasan Jembatan Barito. Dan diharapkan bagi warga sekitar memanfaatkan kawasan ini yang juga sebagai sarana rekreasi murah meriah. Dan diharapkan pengelola dapat menambah fasilitas permainan anak serta menyediakan area tunggu yang nyaman bagi orang tua. Ya, cuma dinilai juga kenyamanan tersebut akan membuat pengunjung semakin betah berada di kawasan tersebut. Sementara itu, pengembangan fasilitas publik di kawasan RTH Jembatan Barito ini terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bertahap. Pemerintah berharap penataan kawasan tidak hanya menghidupkan ruang publik, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, baiklah, sekarang kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara, yaitu RRI Jakarta dan RRI Pro 4 Bandar Lampung.

0: aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerin juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jun.
0: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
1: Sehat.
0: Jun gimana? Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya. Di
1: lupa tanggal tapi ingat hari ya.
0: Iya, gitu. Memang kita biasa begitu ya, ingat rasa lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
1: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
0: Oh, oke. Ya, menjaga bahasa daerah, which is nggak ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jaksel nih. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Yapun, Tabipun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
1: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
0: Oke.
1: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung. Dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikbud RI. Jadi Kemendikbud RI. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
0: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
2: Siang, Abang Jo.
0: Siap deh.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Baik ya.
2: Stabil ya.
0: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana. Berapa ini nomornya ya?
1: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720885.
0: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perempat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf, satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perempat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat ya. Gitu, kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Baik Bang Jo, jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, itu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
0: Boleh, silakan.
1: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Deris bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia?
2: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Heri.
1: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya, sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung gitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Heri?
2: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry.
1: Ya.
2: Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga, akan tetapi kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita, baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya, sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau nanti pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misalnya bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya, tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita melihat di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung mak pandai cawak Lampung, kadang nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
2: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Herja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa.
1: Ya.
2: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di Kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di Kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja, jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
2: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat dia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
1: Itu ya.
2: Seperti
1: memang
2: itu ya.
1: Memang terjadi
2: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
1: ini contoh kayak sikap bahasa yang cenderung. Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hanya lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, mana lo, agar kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
2: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu bang.
1: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih bang Jo, Lampung ini Indonesia mini juga nih bang Jo.
2: Jadi banyak ya di sana ya.
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu, selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bang Daris?
2: Sudah pasti.
1: Pasti. Bang.
2: Jadi dalam perkembangannya tentu ya. Apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Yeah. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti ya. Itu Bang Khair.
1: Apalagi Lampung ini kan punya aksara.
2: Betul sekali.
1: Iya. Artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang gitu. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya. Termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
2: Oke. Selain tadi yang sudah saya sebutkan bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi bahasa itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit tuh bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang. Lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal, kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya,
0: Nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
1: Gitu, iya.
0: Dan akhirnya kita butuh menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini, biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
1: Lekat ya,
0: betul, Bang.
1: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik nih. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung gitu kan, seperti itu. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
0: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat. Ya. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi fondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami, gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi, ya, tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan, seperti itu, Bang Fir.
1: Baik. Untuk media massa sendiri, ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana dimanfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah, sehingga dia minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut ya Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu dari penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh. Jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Oh, itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dengan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa
0: tadi, ya, betul, iya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit itu sebetulnya tidak sulit, tidak hanya ya. Hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Perompat pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O-nya.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, yeah, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Yeah. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
1: Iya, yeah, artinya
0: ya. Ya Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina Kak Pero siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O, yeah, untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
1: Gitu ya Bang Jo.
3: Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu Bang.
1: Ada dua.
3: Iya ada. Jadi ada perbedaan juga ya Bang Ko ya dan perbedaan perempat dari dialek bahasa Bang Ferry, ini karena sudah berjam 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif.

0: untuk kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Propat Suara Budaya Nusantara.
1: Propat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi bareng Raja.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Perempat bersama Ulun Rindang. Kasarang, Dinas Kehutanan di Sud Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan lawan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Melalui Komando Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimatu Zahra, tim gabungan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sud Kalsel bergerak cepat memadamkan api di sejumlah titik rawan. Penanganan di lapangan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sud Kalsel, Bambang Marwanto. Tim diterjunkan menuju sejumlah hotspot yang terdeteksi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Bambang menjelaskan operasi pemadaman pertama dilaksanakan di kawasan hutan lindung HL Liang Anggang, tepatnya di wilayah Kurnia. Api membakar lahan darat yang didominasi vegetasi ilalang dan semak belukar. Setelah itu tim melanjutkan penanganan ke kawasan Sungai Arfat. Menurut Bambang, kendala utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman berlanjut hingga malam hari di kawasan Tiwingan. Kondisi medan yang kadap disertai juga lawan angin kencang menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi mempercepat penyebaran api. Dalam operasi tersebut, Brigade dari Karhutla di Sud Kalsel juga didukung 20 unit jet soldier dan 10 alat pemukul api. Berkat kerjasama, lawan juga upaya maksimal seluruh personil di berbagai titik kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Bambang menegaskan keberhasilan penanganan Karhutla merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalsel dalam melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman kabut asap. Demikian Habar Perempat, Ulun Rindang. Salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada. Kembali lagi bersama dengan Ulun. Ada Kian di sini yang mengawani Bubun Pian semuanya. Kita berdangdutan dan sana kelas sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ayo goyang, goyang yuk. Dan sana silakan hubungi di dua line telepon kita tentunya ya, untuk request lagu dangdut favorit Bubun Pian seberataan. Silakan hubungi di WhatsApp 0895-3405-09539 atau bisa juga melalui line telepon reguler ya di 0511-3252-602. Sudah ada yang bergabung di line telepon reguler kita. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Abah Kalbi nih ya.
1: Iya.
0: Aduh, jarang banar Abah Kalbi. Tumben masuk di reguler nih. Dicoba beratan kah? Apa Kalbi, kayak apa kabarnya Pian?
1: Kabarnya ya,
0: alhamdulillah. Waduh Pian, kayak apa nih? Panas juga ke harinya?
1: Wah, menggeling itu panasnya.
0: Aduh, mataharinya ada 3 hari ini Abah Kalbi.
1: Tapi ada Pak hujan dalam
0: kemasan. Oh, alhamdulillah masih ada hujan Pian. Di sini kerda lalu hujannya. Inggi, silakan mau lagu apa Abah Kalbi di sore hari ini?
1: Apa ya pilihannya?
0: Pilihannya Ulun bacakan dulu ya. Ini ada Kasia Baba, Derita Jiwa, Jangan Kepo, Bertaruh Rindu, Saus Padang, Rembulan Bersinar Lagi, Kunci Surga. Yang mana?
1: Rembulan kah tadi?
0: Oh, Rembulan Bersinar Lagi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Anak Bah.
0: Bah, ini lain sinar lagi, ini cahaya silau.
1: Salam-salamnya.
0: Inggi, silakan buat siapa aja Bah Kalbi?
1: Sama Herman, sama Wandi,
0: yep.
1: Sama Andi Balakun, Yani, Barano, Mama Alfi, Ben lagi. Pokoknya yep. Berita atas, untuk pendengaran di mana sih berita.
0: Oke deh, siap.
1: Dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat, terima kasih. Ada Abah Kalbi tadi ya. Ini ada Muhammad Nasir dari TikTok ya. Kenapa suaranya kayak Tadua atau Tadabel Jarhan? Tadua atau Tadabel, pulanglah. Ada nggak? Kita ulun cek dulu lah. Nih kita coba angkat dulu telepon yang mengudara dari line WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin ya. Ada Mama Alpi nih. Ada Mama Alpi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pasti lambat sautannya nih. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Oh, Mama makin lama suaranya, dilamahi makin lama si Dini. Mama Alpi, nge kabarnya Pian Mama Alpi?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Baik dan sehat selalu ini. Untuk kesehatan sehat-sehat aja, tapi untuk kepanasan tidak sehat ini Mama Alpi lah.
2: Panas menyala.
0: Panas menyala. Ini Mama Alpia, kita nang kayak ada di atas anu tuh kan, rasa ada di atas kompor tadi. Nang kayak dijarang lawan bumi itu. Mama Alpi, silakan anak lagu apa Pian?
2: Lagu Saus Padang.
0: Saus Padang. Oh, Mak Ibu sambal kah kada kah? Silakan Mama Alpi, salamnya kesan siapa aja tuh?
2: Abang Alpi.
0: Abah Kalbi.
2: Kiam doanya terbaik selalu kiam.
0: Bebini banyak lah Mama Alpi lah.
2: Jangan.
0: Oke. Doa yang terbaik juga Mama Alpi ya.
2: Amin. Terima kasih kiam.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi sudah bergabung ya di line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin ya. Kita akan kembali ke lagu dulu. Dan sanang Perompat ini baru ada 2 orang yang bergabung ya. Kita hemat waktu sedikit. Kita kembali ke lagu dulu sebelum nanti Ulun akan kembali lagi untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh Bubun Pian semunyaan. Jangan lupa Dan sanang Perompat dimonitor TikTok-nya ya. Di RRI underscore perompat Banjarmasin. Dan sanang perompat karena Ulun live TikTok sampai jam 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Waduh, sudah banyak sekali nih dang sana perompat yang bergabung di dua line telepon kita tentunya. Entah itu WhatsApp, entah itu line telepon reguler ya. Ini tadi ada yang miss voice call, ada Yani, ada Bang Wandi, ada Bang Jaya juga. Karena tadi kita masuk teleponnya dari WhatsApp terakhir, berarti ini ulun angkat dulu telepon dari line telepon reguler ya. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Yani, apa kabar Yani?
1: Kabarnya baik aja, Kian.
0: Yani, nang kayak apa di Alabio, panasnya luar biasa kah?
1: Panasnya full.
0: Bah, sama aja sekalinya panasnya dasar bujur ya nih, hari ini matahari entah 3 kali 5 biji kah?
1: No, 5 biji.
0: Silakan ya nih, anak lagu apa pian?
1: Lagunya apa tuh pilihannya tah?
0: Pilihannya ada derita jiwa, jangan kepo, bertaruh rindu, kunci surga semua untukmu, gundah, bimbang, lebih baik sakit gigi.
1: Bimbang.
0: Bimbang aja. Oke. Silakan salamnya kesan siapa?
1: Mama Maden. Mama buat siapa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Aduh, hai Abang Udin kan.
0: Oh, Abang Udin kan.
1: Buat tunggu dulu lah, ada yang mana nah?
0: Oh, ada yang bergabung nih, Amah nih. Nyebilannya satu mat, ujar Yani ini, berarti yang bergabung di belakangnya itu ada Amah. Yani ini lambat-lambat turun mati nah.
1: Ya ada Amah ya.
0: Amah, assalamualaikum Amah. Salam olahraga. Ayo goyang.
2: Lagu bola aja, Ki. Yang semalam tuh, Ki.
0: Lagu bola pulang.
2: Kalah Indonesia setiap Ki.
0: Oke. Ah, kalah Indonesia tadi malam. Ge.
2: Kalah Indonesia tadi nah, Bu. Ya deh. Ini semuanya aja, Gen. Kembali ke operator, kasihan Yani kelewatan.
0: Halo, Yani. Aduh, suara Yani yang hilang, nah. Ibat untung Amah turun, Yani yang hilang suaranya. Oke Yani, terima kasih Amah Yani ya. Dua sejoli yang selalu bergabung tentunya. Kaina ulun putarakan tadi Amah hendak lagu bola pulang jaru. Berarti semangatnya Amah ini masih membara lah tentang bola nih lah, walaupun Indonesia kalah tadi malam. Terima kasih Yani, karena ada suaranya ulun izin matikan ya. Nah, berikutnya kita bergabung dengan yang ada di Sungai Lulut ini, ada Bang Indra Jaya. Halo Bang Jaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yo.
0: Oi, goyang yo. Halo Bang Jayan, kayak apa kabarnya pian?
3: Alhamdulillah, ke sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Karena mati lampu kah ada pian, Bang?
3: Karena pernah mati lampu ke sini karena aku ini kira pernah terlambat nang bayar di seberang masjid kamu.
0: Karena pernah terlambat bayar lalu pian spesial nih lah. Umai.
3: Oh, pernah mati lampu lalu ke karena muhitin sudah aku butak. Ya, sampai pemati dari sini kan, Bah.
0: Bah, kalau pina nu Bang lah, kalau pina kayu ulin nang kampung Melayu situ nang melayang lah.
3: Iya, ini memang benar menjawab sidin tuh cingkol nyaman benar.
0: Nyaman benar.
3: Mati lampu ya, mati bila apa mati lampu jalan gua na peternak ke lah kayak mati nu kare yang cet di sini.
0: Kada salah Bang lah.
3: Jangan menunggu di situ man gelon kertasnya ya.
0: Nah, itu maksudnya nang dihadang munnya diucap piwara kan nyata ini kita merasa kayak umal lah kayak itu nah.
3: Ingat lawan nang mendukung pulang ya kalau wajib dibantu minta ikan ngale kita
0: gitu, mau pantes ya Allah. Bujur.
3: Dan ini jauh hati saja.
0: Amin.
3: Bawa ingat gitu kalau dia.
0: Kita gin bawa ingat juana Bang Jayai nama sih menampak lo di tanah lo. Jangan sampai keringat tahun ulun, Bang. Asik. Langsung monitor lah. TikTok masuk juga tadi ulun lihat pian nih nah.
3: Mantap ya itu Bang itu memang kayak orang dia tuh ya.
0: Tinggi. Anak lagu apa pian nah Bang Jaya?
3: Anu jenah apa nih di gubuk jadi daya di dalam gubuk bambu.
0: Mantapnya suara dendangannya. Ihi, suaranya rada-rada anu lah bahenol juga nadanya lah.
3: Aku nih penyanyi juga di sini cuma karena anak tenar juga.
0: Asik. Dasar karena kau tenar Pang, lainnya karena anak tenar Pang.
3: Mihat kau nelpon nih bananya iya mihat. Mihat ke mihat ke nih.
0: Mihat, mahat.
3: Oh iya.
0: Oh hijau bandar ilawan A. Aumai.
3: Mihat apa? Kuala Lumpur.
0: Tinggi. Di dalam gubuk cinta kata di Bang.
3: Di dalam gubuk bambu.
0: Oh, di dalam gubuk bambu. Umai sudah gubuk bambu. Bambu ini larang padahal. Lain gubuk. itu.
3: Ramadan nih pulkam nih lah, Mama Ramadan.
0: Pulkam, bujur. Bos Sidin bilang pulkam.
3: Ramadan. Ah, narai kabar Ramadan.
0: Apa itu jar Mama Ramadan? Bahasa apa kar paham aku jar?
3: aku lagi betiru jar. Bah iya, betiru aja mau bangun betiru kan mandoy langsung dah.
0: Iyalah Sidin anu lah, apa tuh ngarannya kan ingat tulun puruk cahu, petahu tuh pada bahasa Dayak tuh.
3: Uang jemaah beliau tuh pada kau pak, kamu di sana ke bunga-bunga sih, aku gak pesan semalam tuh.
0: Oh,
3: telepon lawan siapa Anissa kan, tolong sampaikan bilang tertempelan Mama Dan, bawakan bawi dayak ke Banjar aja kok.
0: Ada jar Mama Dan, aku pang bawi dayaknya jar. Begana di Sungai Andai jar.
3: Ale kalau bina diudak dirin dia harus sidin ngelah jadi bom-bom dia.
0: Bumbu bom lah. Ada lagi ke bang salamnya bang.
3: Ah itu Jami hatilah.
0: Tinggi.
3: Anak Kuala Lumpur. Mudah dalam keadaan sehat hatian. Mudah panjang mudahan. Bisi bini pulang jadi tenang. Ya Allah. Lima itu pulang si apalagi Hakim. Haji Ahmad. Nah terus anak beliau tuh Warung Rini dan
0: Warung Rini. Selalu
3: berkah. Monitor terus dia anak beliau tuh ya.
0: Iyalah.
3: Walaupun itu pun itu anu monitor setia mana beliau tuh.
0: Nah, kenapa mati teleponnya nih? Aduh, ini pinanya tepicik pipi ya di Bang Jaya nah kepaparakan non pipi pinanya tiba-tiba mati. Padahal belum tuntung lagi salam-salamnya aja sudah nah Bang Jaya karena pian tepicik bepipi ya lo. Ulun kembalikan ke lagu dulu gindang. Nah, ada pulang Bang Jaya nah cuman karo diangkat Bang. Lagi rami banar nah telepon masuk nah ini mun kada Wandi nih mun kada Wandi Bang Mihat Bang Jaya yang bergabung nih. Yang penting lagunya tadi masuk dan semoga nanti kita kembali bergabung lagi ya Bang ya. Ini kayaknya lain WA pian aja Bang yang error nah. WA ulun juga tumpat error jadinya kayak ini nah. Oke, dan sana perempat semuanyaan yang juga baru bergabung, selamat datang di Ayo Goyang. Kita open request lagu dangdut favorit tentunya ya. Kalau buan pian semuanya punya lagu dangdut favoritnya, bisa langsung ditulis di kolom komentar lagunya judulnya apa, dari siapa, dan salamnya buat siapa aja ya. Kita akan kembali ke lagu dulu sebelum nanti ulun akan bergulik pulang, angkat telepon, dan juga menyapa-nyapa para pendengar yang ada di TikTok perempat Banjarmasin. Kita dengarkan ada Adang dulu lah LP Sukai Sini rasanya tadi di awal sudah kan. Oh bukan LP Jubaidah sekalinya di awal tadi. LP Sukai Sih kita dengarkan dulu dengan Bimbang requestan dari Yani di I Love You.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok.

0: cinta kali abang sama muda.
1: Apa ya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
0: Wow.
2: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dik, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Kepada para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat asar.
1: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

Budaya Banjar. Habar Prombak.

Sarang Perobat, kabar pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda melakukan kunjungan langsung ke PLT Wasam-Asam Tanah Laut. Dan dalam peninjauan ini, Dang Sanak Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan bersama Forkopimda dilakukan gesan memastikan proses perbaikan pembangkit berjalan sesuai rencana sehingga sistem kelistrikan di Kalsel Teng dapat segera kembali normal. Haji Muhyiddin mengungkapkan, berdasarkan penjelasan dari pihak PLN, PLT Wasam-Asam ini berisi 6 unit generator dengan total kapasitas sekitar 500 MW dan dari kapasitas tersebut, satu unit berkapasitas 54 MW mengalami kerusakan dan saat ini tengah menjalani proses perbaikan intensif. Haji Muhyiddin menyebutkan, berdasarkan laporan terbaru dari PLN, unit tersebut ditargetkan bisa kembali beroperasi pada 25 Agustus sesuai komitmen yang sudah disampaikan. Selain itu, Gubernur juga memperoleh kepastian bahwa pasokan listrik dari sistem interkoneksi akan mulai kembali menyuplai kebutuhan listrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada Rabu 5 Agustus sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah setelah melalui tahapan uji coba. Meskipun demikian, Muhyiddin mengingatkan seluruh pihak agar tetap siaga karena menurut Sidin, kondisi sistem kelistrikan ini masih perlu diawasi hingga unit pembangkit di PLT Wasam-Asam benar-benar selesai diperbaiki dan kembali beroperasi penuh. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sesuai dengan judul lagunya, Dangs Anak Perempat semuanya, Abang meriang kalau ada yang gak request lagu ya. Dangs Anak kembali bertemu dengan Lulun Kian. Kita berada di segmen kedua di program kita sore hari ini. Ayo goyang, goyang yuk. Silakan, ini ada yang di TikTok bergabung juga untuk request lagu dangdut favoritnya ya. Tulis aja lagunya dari siapa, judulnya apa, dan mau kirim salam buat siapa aja, itu tinggal ditulis di kolom komentar ya. Dan lagi nih, Dangs Anak Perempat, kita kembali mengangkat telepon dari para pendengar kita ya. Izin menginformasikan dulu nih, untuk line telepon reguler kita di nomor 0511-325-2602 ini lagi di reset Dangs Anak ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan memang teleponnya itu tidak bisa dihubungi. Barangkali itu biasanya karena memang saking banyaknya telepon yang masuk ya. Nah, sudah sesuai dengan panderan Ulun tadi, ini sudah selesai di reset dan kembali berdering teleponnya. Mungkin bisa Bapak Pian dengarkan ya. Oke, ini kita dengarkan lagi Dangs Anak Perempat. Ada penelpon yang masuk di WhatsApp kita nih. Wah, banyak ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa ini?
1: Bang Adli Rashid.
0: Bang Adli Rashid, dari mana Bang Adli Rashid Pian?
1: Kota Banjarbaru.
0: Waduh, di Banjarbaru. Salam kenal loh Bang, ini baru pertama kali nih bersama dengan Kian di sini Bang.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Oke, okay. Aduh, semangat sekali Bang Adli ya.
1: Iya.
0: Bang, di mana Banjarbaru gimana? Panas nggak?
1: Panas juga.
0: Panas ya. Aduh, mataharinya hari ini 3-5 biji ya. Bang.
1: Soalnya masa musim kemarau.
0: Iya betul. Jadi panasnya emang agak nyekik ya Bang ya.
1: Iya.
0: Silakan Bang Adli, mau lagu apa?
1: Lagu sendiri bisa ya?
0: Boleh, mau lagu apa itu?
1: Cinta di Seberang kan?
0: Cinta di Seberang, dari siapa itu Bang lagunya Bang?
1: Laila Ayu sama siapa itu?
0: Oh, Laila Ayu lah ya pokoknya ya.
1: Cinta dari Seberang gitu.
0: Oh, Cinta dari Seberang atau enggak Cinta di Seberang judulnya ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Pun. Salamnya buat Yani, I love you.
0: Yani, I love you.
1: Ama. Mang Edoy.
0: Yep.
1: Mama Enor dan Lukman. Herman.
0: Yep.
1: Dan semuanya aja lah.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Adli Rashid ya. Semoga sehat selalu ya, ya Bang ya.
1: Sama-sama.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adli Rashid, ini pertama kali nih Ulun dengar suara Sidi nih. Salam kenal untuk Bang Adli, Adli ya tadi ya? Iya, betul, Adli Rashid sekali lagi ya. Bang Mihat, ayo Bang Mihat, masuk Bang Mihat. Ini Bang Mihat tadi udah sempat telepon, cuman belum sempat keangkat teleponnya ya. Ya udah, kita beralih ke lain telepon reguler dulu nih, Dangs Anak Perempat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang. Asik, goyang yuk, dengan abang siapa ini?
2: Namanya Ikram Sambat tadi.
0: Aduh, Bang Mihat, gak sekalinya masuk nih.
2: Iya.
0: Ulun kira tadi itu Pian menelpon di WhatsApp, sekalinya beralih pulang ke reguler.
2: Aduh, sampai sebalah-sebalah.
0: Wah, sekira masuk nih lah.
2: Iya,
0: semua
2: iya.
0: Di spam sih, Din.
2: Jangan jadi kemangkat sebalah, ampun aku juga tuh.
0: Iya, sebalah kita WA nih Pian pulang.
2: Iya.
0: Silakan Bang Mihat, anak lagu apa Pian?
2: Lagunya Jalan Datar udah.
0: Jalan Datar. Asal kada rusak aja.
2: Ya, tapi di sini rusak banget ya.
0: Nah itu Bang,
2: ada bergelombang jalannya.
0: Bergelombang gara-gara truk kontainer lewat arus.
2: Nah gitu.
0: Silakan Bang Mihat, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat siapa? Indra Jaya apa deh?
0: Bang Jaya, betul.
2: Indra Jaya, Lukman, Hakim, yang ada Mbak.
0: Inge.
2: Anu bagus banget Sidin suara nyanyi tadi.
0: Bus, Sidin tuh pulang. Iya jar Sidin, Sidin kada andak tenar. Lainnya kada andak tenar Bang, dasar kontainer.
2: Ya Joko, macam untuk bisa suara Sidin nih nyanyi. Tapi bagus lagi bihinit Bang.
0: Makanya kan tenar Sidin. Ada lagi salam ya Bang?
2: Salam buat orang Banjarbaru tadi, salam kenal lah.
0: Bang Adli, nggih.
2: Bang Adli, salam kenal lah. Dari Sungai Laok ya Allah.
0: Yap.
2: Buat Udin Gan, bos Banjaraya.
0: Nah.
2: Buat Mama Alpi, Mama Madan belum datang lagi nih.
0: Mama Madan masih di Puruk Cahu sih, Din.
2: Iya, lagi gemoy, begemoynya aja berarti sana.
0: Oh my.
2: Lanjut lagi salam buat Pas Muni Agi, nah entah kimi salam mana kiana.
0: Oh iya, gak minta kirim
2: orang
0: salam.
2: Orang pinggiran tuh Pas Muni Agi. Sidin okay. Menetor harus ya.
0: Oh, tapi gak ada masuk nih.
2: Menetor, ano, kada ada bisi nomornya aja.
0: Oh, kena ulun ulangi lagi Pas Muni ya tadi ngarannya.
2: Iya, Pas Muni Agi.
0: Oke. Okay.
2: Buat ano ijah ijo di tabunganan ya.
0: Nang
2: menitu aja nih akhirnya 7 menitu ya lah sambil apa jurang tuh
0: kegiatan Bangin angin.
2: Iya.
0: Ada serbu jenarinya panas nih, Bang.
2: Pas jam 3 jam 4 nih, bangun guring, nyetel radio.
0: Nah, pas banget.
2: Ngopi, ya Allah, ada ya pisang goreng nggak? Atau kumbili berjalan nggak?
0: Muntung bebakar pulang lah.
2: Iya.
0: Muntungnya yang dibakar. Ya,
2: buat Abang Wandi, Bang Edo,
0: ya,
2: buat Amah di Palam.
0: Yap.
2: Buat siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya aja kena.
0: Oke deh, siap.
2: Undangan yang mudah-mudahan siapa kah? Undangan salam persahabatan, mudah-mudahan sehat selalu. Hmm? Buat Gian ada lagunya lagi kan?
0: Ada lagunya dong.
2: Wah, oh, mantap. Jalan datar ya Allah.
0: Yap.
2: Ya buat Gian, salam sehat selalu.
0: Inji.
2: Mudahan apa yang dicita-cita waktu capai.
0: Amin.
2: Mudahan babi ini pulang juga.
0: Ah, itu Bang. Doa yang ulun hadangi, doa Mama Alpi tuh.
2: Apa babi ini banyak tadi
0: soleh? Ii, semoga Gian dapat bini banyak soleh hajar.
2: Oh, malah nyaman banget di tangan ya Allah. Ano, okay. Ada anaknya Ano, Bang Jaya ya Allah.
0: Bang Jaya lalu enak minta didoakan jolon Mama Alpi.
2: Aku mengabulin nama Alpi untuk doakan aja.
0: Ah, pengabulan doa si Din tuh, Bian. Betul tambah oh, gitu loh si Din.
2: Tapi si Din, Ano. Ano, cahaya lo si Din.
0: Kenapa?
2: Lagi sen banyak banget.
0: Bah, si Din tuh. 2 ember. Terima kasih, Bang.
2: Ya, terima kasih.
0: Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ciri khas Bang Mihat tuh tadilah. Bilanya sudah tutup teleponnya. Goyang yuk, Jar. Jangan lupa, itu adalah ciri khasnya Bang Mihat. Dan sana, kembali ulun ingatkan lagi nih untuk Buan Pian yang mungkin belum punya nomornya perompet Banjarmasin ya. Kalau mau telepon, bisa hubungi di dua line telepon kita. Kita punya dua line telepon yang bisa dihubungi. Yang pertama di WhatsApp dulu Dang Sanang Perompat di nomor 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon reguler ya atau lewat pulsa nih di 0511-3252-602. Untuk para pendengar yang belum bergabung, silakan Dang Sanaknya ulun tunggu telepon dari Buan Pian semuanya dan kita akan putarkan dulu nah lagunya Yani Cacing Lawan Naga, Jar. Ini adalah lagu kalah jadi cacing, menang jadi naga. Penasaran kayak apa lagunya? Anulun putarkan gasan Buan Pian semunyahan.

0: disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: masih bersama dengan Ulun Kian tentunya hanya di Ayo Goyang. Goyang yuk, dan sana perempat kita masih buka line telepon ya. Tadi sudah ada beberapa lagu Ulun putarkan. Dari TikTok tadi ada Wahidah ya, Cincin Kepalsuan sudah. Ada Bang Aldi Rashid tadi Cinta di Seberang, semoga lagunya bujur ya. Sudah Ulun putarkan juga, ada Bang Jaya di Sungai Lulut. Di Dalam Gubuk Bambu juga sudah Ulun putarkan lagunya. Nah kemudian ini sedikit sapa menyapa ya. Nasar Seperti Mati Lampu. Kayaknya yang request lagu Seperti Mati Lampu, ini lagi mati lampu di rumahnya lah. Oke, Dang Sanak, ini ada satu telepon yang masuk lagi dari line telepon reguler. Kita coba angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang. Halo, Goyang yuk, dengan siapa ini?
1: Buang kelapa, buang kedondong.
0: Abang Herman.
1: Kita lagu dong.
0: Halo Bang Herman, apa kabarnya Pian?
1: Ya, Pian enak.
0: Alhamdulillah, di Banjarbaru kah posisi?
1: Ya, masih di Banjarbaru, nah di rumah.
0: Masih di Banjarbaru, di rumah. Aduh, panas banar juga ke Banjarbaru, Bang.
1: Mama aja menyala benar harinya.
0: Menyala benar harinya lah.
1: Karing lah, papasan
0: Pian, Ay. Karing, kada karing lagi, Bang, Ay. Dasar bujur jadi nang kayak kayu, Pian, karas, tapasan.
1: Ya, jadi kerupuk.
0: Jadi kerupuk, iya. Silakan Bang Herman, ini lagunya Ulun bacakan dulu, ada Tiada Tara, Janji Setan, Semesta Merestu, Biarkanlah, Pantun Janda, Cukuplah Cinta, Sekali Seumur Hidup, Jangan Lama-Lama, Bunga-Bunga Cinta.
1: Pantun Janda aja Kian.
0: Pantun Janda, emang tujuh bandar Lon Janda ih.
1: Ini nyamannya di bidang rasanya.
0: Oh my.
1: Salam dulu lah.
0: Inggi, salamnya kesan siapa tuh?
1: Ya, Amang Malik Kurau ya lo.
0: Iya.
1: Amang Hadi dia lo.
0: Amang Hadi dia lo.
1: Bakal lebih jadi bamban pokok baru apa lebih ya lo.
0: Inggi, bujur.
1: Mama Alfi, Mama Bungkus.
0: Mama Tukang Bungkus.
1: Mama Madan tuh nah.
0: Inggi.
1: Siapa ya tuh? Ada Mas Abli di Banjarbaru juga.
0: Nggi.
1: Seberatan lah, Kian, enak.
0: Seberatan ya?
1: Iya,
0: Kian. Oke.
1: Ya, lo.
0: Nggi.
1: Kiannya, lo.
0: Kian lah.
1: Kian yang gagah, ya, lo.
0: Oh, my. Karena dah, Kian, nah, di TikTok, nah, pindahkan bergabung.
1: Anu, hanya bakal guring, Kian, nah.
0: Bah, cucuk, kai, jua. Oke, deh, terima kasih, Bang Herman, lah.
1: Empat jalan aja, ya, lo.
0: Nggi, siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berelan jual lah Bang Herman lah. Yang masuk dari TikTok ini udah mulai sepi di TikTok. Kita coba baca-baca dulu deh dari WhatsApp Dang Sanak Perempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam ya. Lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam untuk semua fans Perempat Banjarmasin ya. Ini dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waduh, Bang Hamzah, ini semoga lagi mendengarkan ya. Terima kasih untuk requestannya. Ini lagu dangdut kan Bang ya. Terus kemudian ini juga ada Bang Syamani nih dari Palnam Tamban. Wow, Bang Syamani ini sudah menghapus pesannya nih. Duh, kayaknya tadi request lagu ya Bang ya. Mohon maaf ya, ini baru dibaca nih pesan-pesannya. Jangan dihapus lah pokoknya pesannya, karena mau pesan apapun itu pasti akan kita bacakan ya. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Untuk lagunya, insya Allah kalau misalkan waktunya ini sempat, kita akan putarkan ya. Beralih lagi ke TikTok, ini ada Kak Linda Idris. Halo Kak, salam dari Ternate Kakak. Waduh, jauh ya. Salam juga dari Banjarmasin. Silakan Kakak Linda, kalau misalkan mau request lagu dangdut favoritnya, bisa silakan langsung tulis aja ya di kolom komentar lagunya, judulnya apa, dari siapa, dan salamnya pun juga boleh. Mau buat siapa salamnya? Oke, daripada berlama-lama, nanti lagu requestan juga kada sempat terputar ya. Langsung aja deh, kita akan beralih ke lagu berikutnya. Dang Sanak Perempat yang baru bergabung di TikTok, selamat datang Ulun ucapkan, dan jangan lupa untuk request lagunya. Tentunya nanti Ulun akan kembali lagi untuk membacakan lagu dangdut favorit kalian. Kalinda udah request nih lagu Aca-Aca Nehi Nehi. Oke, Kalinda kita akan putarkan. Satu telepon lagi Dang Sanak Perempat, ini baru masuk di line telepon WhatsAppnya Perempat Banjarmasin, ada Bang Wandi. Halo Bang Wandi, Ayo Goyang.
2: Goyang
0: yuk, Bang Wandi, apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja, alhamdulillah. Kepanasan lah Bang lah.
2: Ini panasan.
0: Di Kurau kayak apa nih? Kurau panas benar jua lah.
2: Ini panas-panas sampai gak sore panasnya.
0: Oh, iya Am, Pian sampai jam 5, setengah 6 gini masih berasa pak mataharinya nih. Silakan mau lagu apa Bang Wandi?
2: Lagunya pilihannya lho Pak.
0: Lagu pilihannya ini ada Tiada Tara, Janji Setan, Semesta Merestu, Biarkanlah, Cukuplah Cinta, Sekali Seumur Hidup, Jangan Lama-Lama, Bunga-Bunga Cinta.
2: bunga-bunga cintanya.
0: Bunga-bunga cinta. Sekira ada juga tuh dingin-dinginnya lah. Oke, silakan salamnya buat siapa, Bang?
2: Yang buat Hadi Munipa, Lukman, Menur, Ahmad juga. Hari juga di Blok Timurnya. Pak Abi, Muhammad, yep. Irsa, Yani. Herman bener banget juga lah. Siapa tuh Abang Kalbi kah?
0: Abah Kalbi, nggih.
2: Juga buat nyari Picoy lah,
0: berarti. Papi Coy, Papi Coy.
2: Papi Coy.
0: Iya.
2: Ya, buat sebentar buat yang sebajin. Buat sekian, terima kasih lah.
0: Nggih, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung dari Kurau ya, nama daerah beliau ya. Langsung aja kita putarkan satu single requestan ya dari Bang Mihat nih. Bang Mihat, semoga ini bujur lagunya ya Bang ya. Karena baru pertama kali Nulun mutarkan lagu Bang Mihat yang judulnya itu adalah Jalan Datar ya, dari Adibal Sahrul Bang ya. Langsung aja ini Nulun putarkan untuk Pian. Jangan kemana-mana, dan sanak semunyaan tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

pun izin pamit undur diri terlebih dahulu dari Ayo Goyang karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15.50 ya waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Dang Sana Perempat yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan dan yang sudah request juga di Ayo Goyang edisi hari ini ya, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dang Sana Perempat, silakan bergabung kembali nanti di lain waktu dan tentunya setiap hari akan mengudara Ayo Goyang dari jam 15 sampai dengan pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini terlebih dahulu dan semoga lagu-lagu yang tadi sudah direquest oleh pendengar Perempat itu bisa menaikkan kembali moodnya, bisa menghibur dan bisa menjadi teman di kala cuaca yang lagi panas menggantang hari ini ya. Jangan berpisah dulu tapi, kenapa? Karena Ulun Kian masih mengawani Buan Bian Semunyan sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Ibu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Sanak Perobat habar pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, sejumlah pemuda dan warga yang tergabung dalam Abdi Banua Muda ini menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5 atau tepat di sekitar Jalan Layang Banjarmasin. Dan dalam aksi damai ini, massa itu mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi sektor batubara yang dinilai berdampak pada krisis energi dan pemadaman listrik di Kalimantan Selatan. Massa membawa 6 tuntutan utama yang mana ditujukan kepada kepolisian, kejaksaan, sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bubuhannya itu meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak manapun dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang mana berkaitan lawan sektor strategis nasional. Koordinator aksi Junia Garasiara Salim menegaskan masyarakat menghendaki penegakan hukum nang lebih bersih dan berpihak pada kepentingan publik. Menurut Sidin, persoalan yang dihadapi masyarakat wayah ini termasuk krisis energi lawan jua pemadaman listrik bergilir, ini kadangkala dilepaskan dari dugaan buruknya tata kelola sektor batubara. Kondisi ini dinilai kadangnya merugikan keuangan negara, tapi juga memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Demikian, habar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di habar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat sore, selamat kamarian dan sanak perompat ya. Tentunya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Waktu di Banjarmasin dan sanaknya menunjukkan pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, mana itu artinya ulun akan mengawani buan pian semuaan dengan program yang tentunya selalu mengawani di sore hari dan sanaklah Palindangan Banua. Ulun akan memberikan rekomendasi wisata-wisata yang ada di Banjarmasin, apalagi untuk kalian yang mungkin bukan berasal dari kota Banjarmasin, tenang aja. Jangan bingung kalau misalkan datang ke Banjarmasin mau liburan kemana, karena ulun akan memberikan rekomendasi liburan buat kalian semuanya. Dan kada lupa juga dang sanak di sore hari ini dikawani dengan musik-musik Banjar kembali sampai nanti jam 18 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian dan Sanak Perompat ya, hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Kembali ulun dendangkan dulu musik-musik Banjar untuk menemani sore hari buan pian semuaan, apalagi juga menemani bubuan pian yang lagi balik menuju ke rumahnya masing-masing. Selamat sampai di tujuannya.

0: kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nama Sunda bro, dibacanya Eis.
1: Oh, selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak. Eis Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
1: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Mumun, abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan sarang perempat kembali lagi bersama dengan Ulun Kian hadir di sini untuk menemani sore hari Buan Pian semunyaan ya. Sesuai dengan panderan Ulun tadi, Ulun akan mengawani dengan informasi mengenai rekomendasi wisata yang ada di Banjarmasin dan sanak ya. Kalau misalkan kita nih lagi bepanderan tentang liburan di Kalimantan Selatan, apalagi di Banjarmasin, pasti yang langsung muncul di pikiran banyak orang, kota ini kan berjuluk Kota Seribu Sungai dan sanak lah. Otomatis orang-orang tuh banyak membayangkan, wah kayaknya aku melihat sungai enak nih, apalagi kan sungai di Banjarmasin itu beberapa sungai ada yang luas-luas gitu ya, contohnya di Sungai Martapura gitu. Dan otomatis wisatanya pun juga identik dengan sungai. Itu betul sekali ya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Nah, Kalimantan Selatan juga terdiri dari beberapa pulau gitu dan sarang perempat. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ini tentunya adalah salah satu destinasi wisata di Banjarmasin yang wajib dikunjungi karena ini adalah ikoniknya. Ngarannya adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Belum ke Banjarmasin ngarannya. Kalau misalkan Buan Pian itu belum mampir ke Pasar Terapung ya, yang mana ini merupakan salah satu yang paling terkenal. Jadi Pasar Terapung Lok Baintan, di sini Buan Pian itu bisa melihat aktivitas jual beli yang unik di atas perahu-perahu kecil yang mana disebut, amun di sini tuh namanya adalah jukung ya. Suasananya tuh hidup dan sanak. Apalagi kalau Buan Pian itu datang pagi-pagi benar setelah sholat subuh, saat matahari baru terbit, wah itu berasa tuh hawa-hawa belanjanya, ramenya. Jangan berpikir kalau terlalu pagi justru banyak yang belum buka. Salah, justru terlalu pagi itu jauh lebih baik lagi. Kenapa? Barangnya masih ada dan Buan Pian bisa mendapatkan vibes-nya, rasanya belanja di atas jukung ya. Para pedagang di sana dan sanaka itu kebanyakan adalah acil-acil dan Buan Sidin itu menjual berbagai macam barang dagangan. Ada sayur mayur, buah-buahan, sampai aneka kue tradisional dan sarapan khas Banjar. Dan jangan lupa, ketika Buan Pian ada di atas jukung, maka harus mencicipi wadai dan juak kopi di atas jukung. Itu sensasinya beda. Amun biasanya mungkin wadai cincin atau donat gula nang halus tuh dimakan pagi hari di depan teras rumah. Nah, sekarang itu dimakan di atas jukung ya. Lanjut, yang berikutnya yaitu adalah pulau dari Seribu Monyet yang ada di Kalimantan Selatan, namanya adalah Pulau Kembang. Sedikit ke tengah Sungai Barito, di sana itu ada sebuah delta yang mana menjadi habitat gasan ratusan kera ekor panjang ya. Dan tempat ini diberi ngaran Pulau Kembang. Selain jadi kawasan wisata alam, pulau ini juga punya nilai historis dan mitos tersendiri untuk masyarakat lokal dan sanak. Di tengah pulau, ada sebuah kuil kecil yang mana sering jadi tempat persembahan ya. Nah, kera-kera di sini itu cukup jinak, tetapi harus tetap waspada sama barang bawaan. Kenapa? Karena warik-warik atau monyet-monyet berbuntut panjang di sana itu suka iseng mengambil topi dan juga kacamata dan sanak ya. Ulun pernah sekali ke Pulau Kembang dan kacamata waktu itu ulun taruh di atas kepala dan memang bujur. Entah kenapa warik-warik di sana tuh penasaran banar lawan kacamata yang ada di atas kepala. Dan kada cuman ulun, orang-orang yang di depan, di belakang ulun yang juga memasang kacamatanya di atas kepala itu juga rata-rata diambil langsung oleh si warik. Nakal memang warik-wariknya ya. Nah, di sana itu Buan Pian juga bisa memberi makan secara langsung dan bebuannya itu makan kacang-kacangan atau pisang yang mana itu juga dijual di sekitar lokasi yang ada di Pulau Kembang tersebut. Masih ada beberapa lagi yang tentunya akan Ulun rekomendasikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya

0: salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih ditemani dengan Ulun Kian dan sanak perempat semunyaan. Jangan lupa ya, kalau misalkan Bebuan Pian mungkin lapar di sore menuju malam ini, di halaman depan RRI Banjarmasin kita menyediakan banyak makanan di sana dan sanak perempat. Dan jam 17.47 sore hari ini dilaporkan sih sudah mulai padat ya untuk halaman depan RRI Banjarmasin. Kita lanjut lagi rekomendasi wisata yang ada di Kota Seribu Sungai atau Kota Banjarmasin. Yang pertama, tadi kita ulangi lagi, ada Pasar Terapung Lok Baintan. Yang dua ada Pulau Kembang. Kemudian yang ketiga itu adalah Menara Pandang yang ada di Banjarmasin. Jadi kalau misalkan hendak melihat keindahan Kota Banjarmasin dari ketinggian, Menara Pandang Banjarmasin ini adalah tempatnya. Bangunan ikonik ini terletak persis di tepi Sungai Martapura dan jadi salah satu spot favorit anak muda biasa nongkrong, terutama di sore hari. Dari puncak menara, Buan Pian itu bisa menikmati pemandangan 360 derajat Kota Seribu Sungai. Dan Buan Pian bisa lihat sibuknya lalu lintas perahu klotok di Sungai Martapura dan megahnya Masjid Raya Sabilal Muhtadin dari kejauhan ya. Waktu terbaiknya dang sanak untuk datang ke sini adalah saat senja dan pemandangannya itu sudah pasti juara. Karena di atas menara pandang pun juga itu ulun baru aja lihat kemarin ya, ada sebuah coffee shop di sana yang tentunya itu akan menemani Buan Pian untuk melihat pemandangan sore dan malam yang ada di Kota Banjarmasin ya. Selanjutnya dang sanak perempat yaitu adalah Siring atau Taman Siring 0 km yang ada di Banjarmasin. Jadi memang kada jauh dari menara pandang, tepat di seberangnya ada Taman Siring 0 km ya. Ini adalah RTP ya, ruang terbuka publik, yang mana jadi pusat kegiatan warga Banjarmasin. Dan tempatnya ini asik dan sanak gasan santai sore sambil menikmati aneka jajanan kaki lima yang ada di sana. Dan di sini Bubuan Pintu bisa duduk di tepi sungai sambil melihat perahu klotok berlalu lalang atau bahkan mencoba tur singkat menyusuri sungai. Suasananya ini selalu ramai dan sanak perempat dan juga hidup. Ini cocok gasan Buan Pian semunyaan yang hendak melihat aktivitas kota. Tapi biasanya di Taman Siring 0 km ini dipakai sekarang kalau sore menuju senja itu banyak orang yang jogging ya. Jadi memang ulun suka banner sekarang di Banjarmasin tuh banyak banner orang yang sudah peduli dengan kesehatannya mereka masing-masing. Bahkan olahraga lari pun juga menjadi salah satu favorit ya yang ada di Kota Banjarmasin. Demikian dang sanak rekomendasi wisata yang ada di Kota Seribu Sungai kita tercinta. Dan kalaupun nanti kedepannya di Banjarmasin ada wisata baru yang dibuka, maka bersama-sama tentunya kita sebagai masyarakat Kota Banjarmasin untuk memviralkan, mempopulerkan, dan jangan lupa dijaga juga dang sanak perempat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kita dan oleh pihak swasta yang sudah menyediakan tempat wisata baru untuk kita kedepannya. Masih bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kembali ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk menemani sore hari Buan Pian semunyaan.

0: banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah emak nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, suasana berbeda dan sanak mulai terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lingkungan pusat pemerintahan ini mulai dipercantik dengan berbagai persiapan. Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan pemasangan kain merah putih di tiang-tiang balai kota, sekaligus memperbaharui tampilan halaman kantor dan juga area carport yang melalui pengecatan ulang. PLT Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli ini mengatakan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyemarakan peringatan hari kemerdekaan, sekaligus menghadirkan wajah balai kota yang lebih rapi dan juga representatif. Menurut Sidin, pembenahan ini tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sidin juga menambahkan, proses penataan dilakukan oleh jajaran bagian umum Setdako Banjarmasin dengan mengedepankan kualitas pekerjaan. Tujuannya, yaitu agar hasilnya ini bisa dinikmati selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI berlangsung. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan.

0: kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
0: Eh, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini.

0: Hati-hati, dang sanak perompet yang lagi di jalan mau menuju balik ke rumahnya masing-masing, dang sanak ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Izin menginformasikan, waktu ibadah sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya tentunya akan berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, yang dimana sembari menunggu azan maghrib berkumandang, dang sanak semunyan, ulun akan memutarkan pengajian ayat suci Al-Quran tentunya yang bersama-sama kita dengarkan sebelum azan maghrib berkumandang, yang mana di sore hari ini akan dibacakan oleh Ahmad Bakri dan sanak perompat ya. Untuk surahnya sendiri adalah surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Kemudian sari tilawah, kemudian akan dibacakan oleh Miss Lawati.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: yang kau dapatkan selama kau bersemedi.
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh.

sana perempat, hari sudah semakin malam, bahkan di Banjarmasin pun ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.48 ya, waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana, terima kasih sebanyak-banyaknya sudah monitor, sudah mendengar, dan sudah menyaksikan juga tadi di live RRI Perempat Banjarmasin di TikTok ya. Dari Ayo Goyang sampai dengan sekarang di Balahindang, kita kembali bertemu di lain waktu dan sana perempat semunyaan. Setelah ini jangan lupa, karena ada rekan kerja Ulun Helda yang mengawani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk bubuhan pian semunyaan yang mungkin hari ini lagi padat-padatnya dan mungkin masih ada yang lembur, tetap semangat. Tapi untuk yang baru aja balik ke rumahnya, ini hati-hati di jalan ya, karena biasanya dalam keadaan uyu, balik ke rumah itu bisa fokus, bisa juga ada fokus. Hati-hati untuk bubuhan pian semunyaan yang lagi balik menuju rumahnya masing-masing. Kita kembali berjumpa di lain waktu ya. Ulun Kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Wali Kota Banjar Masin Hayam Yamin HR mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin gasan terus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak perekonomian daerah. Hal ini itu disampaikan saat menghadiri kegiatan rapat kerja cabang 4 Dewan Pimpinan Cabang Iwapi Kota Banjarmasin yang berlangsung di salah satu hotel. Dalam kesempatan yang itu, Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi kepada DPC Iwapi Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan Rakercap ke-4 sebagai ruang gasan menyusun langkah strategis memperkuat sinergi dan kolaborasi. Selain itu juga merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika perekonomian. Tema yang diangkat sangat relevan lawan kondisi wayah ini, ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga meningkatnya persaingan usaha menurut seluruh pelaku usaha gasan terus beradaptasi berinovasi lawan meningkatkan daya saing. Menurutnya, perempuan Banjarmasin sudah menunjukkan kontribusi penting dalam penggerakan perekonomian baik dalam lingkup keluarga maupun daerah. Karena itu, Yamin menilai keberadaan Iwapi memiliki posisi strategis sebagai wadah gasan memperkuat kapasitas perempuan pengusaha di Kota Banjarmasin. Iwapi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wadah yang memperkuat kapasitas para perempuan pengusaha, memperluas jejaring usaha lawan juga meningkatkan kompetensi. Selain itu, gasan mendorong lahirnya wirausaha nang hanyar nang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Yamin berharap Rekcap ke-4 DPC Iwapi Kota Banjarmasin dapat menghasilkan program kerja nang realistis, inovatif, serta memberikan dampak nyata gasan anggota lawan masyarakat luas. Dengan demikian, para pelaku usaha perempuan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap terwujudnya Banjarmasin maju sejahtera. Demikian Habar Perompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian.
1: Natallah ai'adatuhu wa sunnatu rasulillah ai'sya'nuhu wa sunnatu awliya'ihi ai'amruhum alaysa biyadi se'un ai'palai selalu se'un yu'taddubi kilalahu li'aliyin ma sunnatullah qala aliyun karramallahu wajhah kitmanu sirri wa huwa ma akhfahun nas anil hadis inda shakhsin fa kitmanu sirri wajibun wa qila ma sunnatur rasul qal al mudaratu bainan nas kama qala ba'duhum wadaru madum tapi darim wa irdahum madum tapi ardim wa qila ma sunnatu awliyaihi qal ihtimalul ada anin nas. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah, menunggu sembahyang isya. Semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian untuk menambah ilmu, pengetahuan, harapan agar bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semoga Allah bermurah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapa dan keluarga kita, mengabulkan segala hajat dan doa kita. Mugalah salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, sekedar kita mengulangi pelajaran minggu yang lalu daripada perkataan Yahya Ibnu Razi. Kata beliau, tuba liman tarakat dunia qabla an tatrukahu, beruntung sekali, untung besar orang yang membagi-bagi dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Keberuntungan itu harapan kita. Tidak ada orang di dunia ini yang berharap semoga rugi, apalagi celaka. Semua harapan dan untung dan bahagia. Untung di dunia, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena dunia terbatas, akhirat itu tidak ada batas sama sekali. Jadi kalau kita kepingin untung, terutama di akhirat. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa dunia, sulit kita memperterjemahkan dunia. Karena kalau kita mengangkat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan firman Allah, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, segala sesuatu yang di dunia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dunia tiada nilai sama sekali dalam pandangan Allah. Sadarlah kita. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Law kana fid dunya tazinu indallahi yanaha ba'udah ma saqal kafira." Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, berapa harga dunia? Sebelah halar nyamuk. Adakah orang bertukar halar nyamuk? Seandainya dunia serta isinya ada harganya kayak halar nyamuk di mata Allah, Allah tidak memberi minum kepada orang kafir. Dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Illa zikrallah, kecuali dunia yang mengarah kepada taat kepada Allah. Wa mawalah, dunia yang mendukung untuk pengabdian kepada Allah. Ingat kepada Allah itulah inti daripada pengabdian kita kepada Allah. Ibadah itu tidak bermakna kalau tidak ada ingat kepada Allah. Kadang disampaikan oleh ulama, apa kata mereka? Semua ibadah itu bagaikan amplop, amplop. Kita kalau mau memberi sumbangan, bantuan, hadiah, amplop, amplop. Berapa harga amplop? Paling 1.000 rupiah. Tapi isinya 10 juta. 25 juta isi amplop ta. Itulah perbandingan ibadah. Sembahyang amplop, inti sembahyang itu ingat kepada Allah. Paham? Percuma kita sembahyang kalau tidak ingat kepada Allah. Puasa amplop, inti puasa ingat kepada Allah. Kalau kita kada ingat kepada Allah, percuma. Illa zikrallah, kecuali dunia yang membawa kepada jalan melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga Imam Ghazali menggarisbawahi dunia nih, wa kullu ma la budda minat dunia palaisat minat dunia, segala sesuatu yang tidak boleh tidak harus kita miliki itu bukan dunia, cuman rupanya dunia, hakikatnya akhirat. Nang apa nang kada boleh kada BC kita, kada boleh kada dah. Ujar Imam Ghazali, min makulin, makan, makan. Wa malbusin, pakaian. Wa maskanin, tempat tinggal kita. Tapi semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan nasi, kada kawa nukat nasi mun kada begawi. Kada kawa. Lalu begawi itu kalau jenjangnya untuk mengabdi kepada Allah akhiratnya. Paham aja bang, dapat rezeki untuk kewajiban kita kepada Allah. Kita laki-laki ini baik-baik ongkos membiayai anak buah itu jangan dianggap sia-sia, itu akhirat. Akhir saya ujian Nabi, hatta mata jaluh bibim ra'atika, sampai yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu itu akhirat. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dilaknat oleh Allah. Wa aliman wa muta'alliman juga tidak termasuk dilaknat oleh Allah. Yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Apapun alasannya, manusia untuk fokus ke akhirat itu tidak ada kecuali ilmu. Kalau orang bahari, Pak, mengharani mendorong, mendorong. Kenapa orang hakun beramal gesan ke akhirat? Itu ada dukungan. Wah ini ngalih ngarannya, kada dukungan, kada pina ingat lah ngarannya tuh. Motivasi, motivasi. Ulun pian lah kalau kalau subuh Sabtu kuliah subuh di Masjid Nurul Zakirin berseberangan dengan Rumah Sakit Suaka Insan. Ulun mulai di rumah sembahyang qabliyah subuh, membaca amalan qabliyah subuh itu di motor. Di jalan tuh kan banyak. Menggeliwir ke kamben, mukana di katiak. Berjalan kelanggar. Ini ada motivasi kenapa jadi hakun kelanggar. Ilmu. Aliman wa muta'alliman. Ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong orang itu beribadah ke akhirat ada ilmu. Terpincang-pincang berarti stuha. Kamu sigit. Tuha orangna. Dia betukan ha pulang. Kamu sigit. Ada nang anum sitirik. Bukah saur handap. Apa yang mendorongnya itu? Motivasi apa yang dapatnya? Ilmu jua, ilmu dunia, dunia. Cuman terserah kita membenahi diri kita. Lalu kalau pian handak untung, dunia termasuk harta benda itu mempesona, mempesona. Sampai dipadahkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada dunia itu kecuali tipu perda, tipu perdaya, tertipu. Al-mal wal banun ziyatul hayati dunia. Harta, keluarga, anak buah, pangkat, popularitas, itu perhiasan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Nang paling baik kekal di akhir itu amal-amal soleh, amal-amal soleh. Nah, ini yang dikatakan oleh Yahya Ar-Razi, tuba liman tarakat dunia qablan tatrukahu. Untung orang nang membagi-bagi dunia sebelum ditinggalkan dunia, sebelum mati. Untung. Jadi bisa kita ai yang sampai kita terlalu cinta lawan dunia, akhirnya tak tinggalnya. Minggu telun kisahkan dua. Ini saya ada ulangan dulu. Nabi menyembelih kambing. Sidin seorang menyembelih. Sidin seorang membersihi. Dagingnya sidin suruh membagi. Cuman bini sidin, Siti Aisyah, meninggal tulang. Sop iga kambing. Dagingnya dibagi. Habis bagi Nabi. Camkanlah pendapat orang pintar. Nabi itu pintar. Dagingnya dibagi. Ditinggal tulang. Dimasaknya digangan sop. Kerahatan makan ujian nang bini Siti Aisyah. Ini pang rezeki kita wahai Rasulullah. Ini pang rezeki kita. Bukan ujian Nabi. Ini rezeki parut. Jadi tahe. Nang bujur rezeki kita ya nang kubagi tadi. Ambah. Tuba liman tarakat dunia qabla an tatrukahu. Nang kedua, wa tuba liman bana qabrahu qabla yadkhulahu. Untung orang nang membina kubur sebelum masuk kubur. Kubur itu rumah masa depan. Sangat rumah kita nang wayahina kita begini di rumah nah, kita memerlukan segala perlengkapan. Kada nyaman rumah mun kada berlistrik, kada. Kada nyaman rumah kada berdapur, ngalih bemasak. Kada nyaman rumah kada bakamar. Kada nyaman rumah kada beranjang. Kada nyaman rumah kada betilam. Kada nyaman rumah mun kada betipe. Kada nyaman rumah mun kada bakulkas. Kada nyaman rumah mun kada bebini. Bujur kah? Itu kubur rumah masa depan kita. Kenapa kita membina kubur? Nah, di sini penjelasan Sidin. Bian amila ma fihi ma tunisu fil qabri, sesuatu yang membuat jinak dalam kubur. Itu amal-amal amal-amal soleh. Cuman ada juga orang nang wis sudah menabuk luang kubur. Menabuk luang kubur. Ya besok kan dilihati, besok dilihati. Padahal sebenarnya biar kada mulah luang kubur. Tapi bila besok kan ke masjid. Masjid baca Yasin. Ini ngarannya membina kubur sebelum masuk kubur. Karena Al-Quran itu adalah menjadi lampu dalam kubur. Anab itu dolma. Aku tempat yang gelap. Fahmil al-misbah. Bawa lampu. Wa misbah qira'atul Qur'an. Lampu di kubur membaca Qur'an. Wa misbah qiyamul lail. Lampu di kubur sembahyang malam. untung orang nang membina kubur sebelum masuk kubur. Ketiga, waradha rabbahu, ini sebagai seorang hamba yang ridha dengan Tuhan. Qabla yalqahu, sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Sebelum bertemu dengan Tuhan, dia ridha kepada Allah. Ternyata bimtisali amri wa bitinabi nahi, selalu menjunjung perintah Allah. Itulah orang yang ridha kepada Allah. Bahasa kita kampung, pasien lawan Tuhan, masih lawan Tuhan. Dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah sebelumnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini, daripada Ali bin Abi Thalib, ujar Sidin, man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa tidak ada di sisinya sunnatullah, ai adatuhu, kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulillah, sunnah rasul Allah, sya'nuhu, pribadi Rasulullah, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah wali, perkara kewalian. Palaisa biadi syai'un, palaisa lahu syai'un yu'tadu bihi, orang itu tidak ada mempunyai kedudukan di sisi Allah. Sunnatullah tidak ada, sunnah Rasulullah tidak ada, sunnah wali tidak ada. Itu orang tidak ada martabat di sisi Tuhan. Ujai Sina Ali. Lalu ada salah seorang bertanya kepada Ali, qilalahu li aliyin, ma sunnatullah, sunnatullah itu apa? Faqala aliyun karamallahu wajhah, lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, kitmanu sirri wahwa ma'akwahunna sunil hadis inda saksin. Kalau kita mempunyai simpanan rahasia orang yang diceritakan kepada orang lain, sesuatu yang ada pada seseorang itu jangan dibuka-buka kepada orang lain, itu adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menutupi segala sesuatu yang ada pada kita, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sunnah-sunnah Allah itu yaitu jangan membuka rahasia orang. Wa ma sunnatu rasulillah, apa yang dimaksud dengan sunnah rasul? Ternyata beliau menjawab, al mudaratu bainan nas, ujar Ali bin Abi Thalib, kau bergaul dengan manusia dengan muka manis, dengan lidah manis, manis itu kalimat istiarah, pinjaman, itu sunnah rasul. Muka manis, hati manis itu sesuatu yang disetujui. So, asal manis itu gula itu pengen mulai kan anak ada begigi katujuna manis. Siapa orang tua kada begigi katujuna manis. Jadi maksud muka manis itu menurut pahaman tu lah, tabassum muka li alika, misam manis muka, bakoreheng daripada masam itu barang hutan, mun bini lawan laki mandap. Ada rame rumah tangga itu harus laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manis berkata baik, berkata manis. Artinya sesuatu perkataan kita itu kadang menyinggung perasaan orang lain. Sadarlah kita selaku manusia, ikuti apa yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata manis kadang pernah menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Wakilah ma sunnatu awliyai, apa sunnah wali, wali sunnah wali itu Allah aliun karamallahu aja. Lo Ali bin Abi Thalib menjawab ihtimalul ada aninas, sunnah wali itu kebiasaan wali itu menahani segala sesuatu yang mengganggu dalam hidup, penyabar orangnya. Nah, kita jadi orang yang selalu sabar menyikapi keadaan itu termasuk sifat awliya Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah. Wa kanu man qablana minal umam, adalah orang-orang sebelum kita, sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatawasawna bisalasi khisalin, mereka itu saling mewasiati dengan tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Man amila sya'an minal amal li akhiratihi kafahullahu amma dinihi wa dunyahu bahwa bihabdillahi ta'ala bi jami' ahwalihi. Pertama, barang siapa melaksanakan satu kegiatan amal untuk akhirat, amal untuk akhirat, karena kalau kita beramal untuk dunia akhirat parai, kalau beramal untuk akhirat dunia umpat gitu, kayak itu tah modelnya. Kadang ada orang mengumpamakan kalau kita menanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Kalau kita nanam padi, insya Allah tumbuh rumput. Kalau kita menanam akhirat, dunia ngikuti. Kalau kita menanam dunia, akhirat tertinggal. Nama kita. Man amila amalan, barang siapa mengerjakan satu amalan li akhiratihi, bagi akhirat, sabar akhirat, nolong akhirat, ikhlas akhirat, kafahullah amra dinihi wa dunyahu, mencukupkan Allah Ta'ala akan urusan dunia dan akhirat, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusan dunia akhirat. Jadi segala sesuatu itu yang ditinggal akhirat, karena akhirat itu yang abadi. Misalnya yang kita kamar sikit ini ada akhirat, akhirat. Kadang bisa dikatakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita datang ke masjid, ikut pengajian, sembahyang berjemaah, itulah yang akan mendapat bantuan Tuhan dunia akhirat. Yang sering dibacakan oleh tuan guru, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar daripada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki di luar perhitungan. Ulun pen waktu sekolah bahari, ulun sekolah Darussalam tahun 69. tahun 69. 2000 aja 31 tahun. Tambah 26 pulang. 67 tahun desa ulah. Hari parai, hari Jumat. Kami ini tulakan ke Karangintan, orang Mandulang. Orang Mandulang ini kan 2 bulan, 3 bulan, dia dapat intan. Gimana dapat intan? Kuir intan gak dapat? Sampai makan kada bewak lagi. Hijau tahe. Untuk kumbili aja lo nasi. Pendulangan. Si pundukan nang tulak melihat orang Mandulang berjalan di tumpukan batu tasipak intan. Pada ambilnya ini nang apa jura? Jadi dia nang Mandulang itu nang intan. Ayo nyawa dapat aja. Itu intan kami, tapi kamu dapat akan. Ini ngertinya min hai sulayah tasib, sesuatu yang tidak dihitung orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amuntai ngaran haur gading, sulaka haur gading lah. Haur gading kan kalau orang sugih inya makan ke warung kada bemasak lagi. Nang kurang sugih nukari warung bawa ke rumah. Nang kurang sugih nukari wak siang di pasar. Nang kurang sugih nukari wak siang seorang. Nah untungku kada bonjon nukar berang. Sakarinya manyang iwak tukaran nih. Ada emas dalam perut iwak, luar biasa itu. Ada emas dalam perut iwak. Tegal orangnya wara, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwak dibersihi, amas dibersihi. Iwak dimasaki makan, amas bersih dibawa makan. Dibawa ke rumah pangulo. Ulun menukar iwak di dalam perut iwak ada amas. Ulun bulikakan ke amas ni lawan orang nang penjual iwak atau diapakan. Jangan Yesidin, kalau orang bahari wara-wara, kalau orang wahine warek-warek. Belain orang bahari pian nukar tanah digawe. Sanyi dalam tanah tu ada emas, emasnya dibulikakan nang menjual. Kita mau ambil, ku jual tu taumpat tanah, taumpat emasnya. Ujian nang menukar, aku nukar tanahnya aja, emasnya kada. Ini emas ikam. Mana ada orang kada ketuju di emas? Mana ada orang kada ketuju di emas tu? Patut dilestarikan. Orang takwa. Jadi ujar pangulo yang dijolong itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Ini kan? Man amila amalan di akhirat kapaulu amalan dini wa dunyahu. Siapa beramal takwa kepada Allah, Allah mencukupkan dunia dan akhirat, diberi rezeki dengan di luar perhitungan. Nah, itu dua yang kita bacakan. Nang ketiga minggu kainai pulang. Wa man aslah baina wa bainan nas, aslahallahu baina wa bainan nas. Wa man aslah baina wa bainallah, aslahallahu baina wa bainan nas. Siapa membaikkan urusannya dengan Allah, maka Allah membaikkan urusannya dengan manusia. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib menukil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan usia kita, mengab hajat kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tekun beribadah agar jangan menyesal di kemudian hari, tidak ada guna sama sekali. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus zikir ibadah.

arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bincang santai hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan media cetak, elektronik maupun daring serta tenaga ahli gubernur dan sejumlah perwakilan instansi lingkup Pemprov Kalsel di Banjarmasin pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan gasan mempererat sinergi dengan media sekaligus menyamakan langkah menjelang puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan yang ini dikemas dalam suasana santai untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, memperkuat komunikasi. Selain itu, menyelaraskan agenda publikasi seluruh rangkaian peringatan hari jadi ke-76. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Saifuddin, menyampaikan bahwa puncak peringatan hari jadi yang semula dijadwalkan pada Jumat 14 Agustus 2026 dimajukan menjadi Kamis 13 Agustus 2026. Karena menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan akan dipusatkan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Forum ini memang sengaja diulas santai supaya bisa berbicara lebih terbuka, saling bertukar informasi, dan menyamakan langkah menjelang puncak hari jadi. Sini menjelaskan seluruh persiapan peringatan hari jadi ke-76 wayah ini telah memasuki tahap akhir. Selain acara puncak, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan menggelar Kalsel Expo 2026 pada 12 hingga 18 Agustus 2026 di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kalsel Expo akan menempati area seluas sekitar 10.000 hektar persegi dengan menghadirkan ratusan instan dari perangkat daerah, pelaku UMKM, dan berbagai hiburan rakyat. Ajang tersebut menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, kuliner halal, sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tahun ini dalam rangka hari jadi ke-76, Bebuan Sini menyiapkan berbagai kegiatan termasuk peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang diharapkan menjadi ikon baru Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menambah destinasi wisata religi di kawasan perkantoran gubernur. Untuk memudahkan masyarakat mengunjungi Kalsel Expo, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan akan menyediakan layanan bus gratis yang beroperasi setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sini juga menjelaskan bahwa peringatan hari jadi ke-76 bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum refleksi atas capaian pembangunan sekaligus penyusunan langkah strategis gagasan mewujudkan pembangunan yang semakin berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Perompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat.

0: dan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

budaya Banjar dan Sanak Rompang.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang Prompat masih dengan lagu-lagu Banjar malam hari dan informasi-informasi menarik yang menemani dan senang Prompat di ruang dengar bubuhan pian sabarataan. Ya, dampak musim kemarau dengan cuaca yang cukup terik dalam beberapa waktu terakhir ini turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan nih dan senang. Berdasarkan data yang didapat dari BPBD Tabalong, mulai akhir Maret hingga awal Agustus 2026, kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan ini sudah mulai bermunculan. Tercatat dari 29 Maret 2026 hingga 2 Agustus 2026 ini sudah terjadi 14 kali kejadian karhutla dengan luasan yang terbakar ini total ada 44,3 hektar nih dang sanak. Dari 14 kali kejadian itu didominasi kejadian kebakaran lahan ini sebanyak 12 kali, sedangkan untuk kebakaran hutan ada 2 kali kejadian. Kebakaran hutan ini terjadi di Desa Seradang, Kecamatan Haruai, seluas 1 hektar, dan Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, sekitar 3 hektar nih. Sementara untuk kebakaran lahan ini terjadi di Desa Binturu dan Desa Karangan Putih, Kecamatan Kalua, Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, dan juga di Desa Kembang Kuning dan Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Desa Tanta dan Desa Walangkir, Kecamatan Tanta, serta Desa Uwai, Kecamatan Muara Uya. Sedangkan untuk waktu kejadian ini 1 kali terjadi pada 29 Maret 2026 dan 11 kali pada rentang waktu 20 hingga 31 Juli 2026 dan 2 kali kebakaran terjadi pada 1 hingga 2 Agustus 2026 nih dang sanak. Di mana kala BPBD Tabalong ini menyampaikan saat ini sesuai perkiraan BMKG memang sudah memasuki musim kemarau nih dengan kondisi cuaca yang cukup terik karena dampak musim kemarau. Nah, ini membuat sudah ada terjadi karhutla di wilayah Kabupaten Tabalong. Untuk menghadapi kondisi yang ini, tentunya selalu menyiapkan personil dan juga peralatan, pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi ke daerah yang rawan karhutla. Dalam melakukan sosialisasi tersebut dengan mendatangi langsung ke desa-desa, pihaknya juga melibatkan pihak terkait lainnya nih dang sanak. Ya baik dang sanak Prompat, pian sabarataan masih bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan Maambil Berkat. Di antaranya, Maambil Berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil Berkat dengan ziarah kubur, Maambil Berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Prompat masih menemani Pian Seberata dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi menarik di malam hari ini. Ya, dan Sanang, sebagai upaya memperkenalkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan ini menggelar program Jelajah Budaya di Kabupaten Balangan. Pelaksanaan Jelajah Budaya, Gasan memperkenalkan budaya ini nantinya akan melibatkan siswa SMP di Kabupaten Balangan dan akan berlangsung mulai Rabu besok nih, Nasanak. Di mana sebelumnya pada hari ini tentunya para siswa yang akan mengikuti jelajah budaya dibekali pengetahuan tentang cagar budaya di Kabupaten Balangan. Melalui sosialisasi cagar budaya Kabupaten Balangan ini dengan narasumber yang ahli di bidangnya tentunya. Selain sosialisasi dan jelajah budaya, ini digelar juga kegiatan cerdas cermat cagar budaya agar siswa semakin mengenal bangunan dan benda bersejarah yang ada di Kabupaten Balangan. Dalam kegiatan jelajah budaya nantinya, ini para peserta yang akan dibagi menjadi dua rombongan dengan total peserta ini sebanyak 151 siswa dari 28 SMP atau MTS se-Kabupaten Balangan. Yang pertama, ini mengunjungi rumah Banjar berhubungan tinggi di desa Tarangan dan Masjid Syuhada di desa Hujan Mas. Kemudian tim kedua ini mendatangi rumah batu di desa Muara Ninian dan makam Datu Kandang Haji. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Balangan, Rosma Hilda ini menerangkan pelaksanaan pengenalan cagar budaya tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk lebih mengetahui dan juga mencintai sejarah serta situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi pelaksanaannya ini berlangsung selama 4 hari ini dan sanak. Mulai dari kegiatan sosialisasi, jelajah budaya, serta lomba konten, kreator budaya, dan cerdas cermat. Melalui kegiatan tersebut tentunya, khususnya jelajah cagar budaya, para siswa ini tidak hanya mengenal situs cagar budaya secara teori, nah, melainkan nih, mengetahui langsung tempat dengan datang ke situs tersebut. Bahkan nih nantinya, pada pelaksanaan jelajah budaya, para siswa ini berkesempatan berinteraksi dengan juru kunci di semua tempat, sehingga mereka semakin mengenal sejarah dan tempat tersebut. Beliau juga berharap nih dengan adanya kegiatan ini, maka akan menambah wawasan para siswa tentang sejarah dan cagar budaya yang ada di bumi Sanggam, sehingga tujuan pengenalan dan pelestarian budaya pun ini dapat tercapai. Dan harapan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Disdikbud Kabupaten Balangan nih. Dan juga tentunya mereka berharap pelajar ini tidak hanya memahami nilai sejarah, melainkan juga memiliki kepedulian untuk menjaga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, suasana berbeda mulai terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, lingkungan pusat pemerintahan yang itu mulai dipercantik dengan berbagai persiapan. Bagian umum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin melakukan pemasangan kain merah putih di tiang-tiang Balai Kota, sekaligus memperbaharui tampilan halaman kantor dan area Carrefour melalui pengecatan ulang. PLT Kepala Bagian Umum Sekdako Banjarmasin Ahmad Zajuli memadahkan pembenahan yang ini merupakan bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan sekaligus menghadirkan wajah balai kota yang lebih rapi lawan jua representatif sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin. Bungas ini melakukan persiapan agar suasana kemerdekaan bujur-bujur terasa di lingkungan balai kota. Mulai dari pemasangan kain merah putih di tiang hingga pengecatan halaman dan carport, semuanya dikerjakan secara bertahap. Menurutnya, pembenahan kada hanya bertujuan mempercantik kawasan kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Momentum hari kemerdekaan harus disambut dengan penuh semangat. Bubuan Sidin hendak balai kota tampil lebih barasi, indah, lawan juga memberikan kesan nang baik kesan masyarakat nang datang. Sidin menambahkan proses penataan dilakukan oleh jajaran bagian umum Sekdako Banjarmasin dengan mengedepankan kualitas pekerjaan, tujuannya agar hasil nang didapat dinikmati selama rangkaian peringatan HUT RI berlangsung. Bubuan Sidin berharap seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu sehingga saat peringatan 17 Agustus kaina Balai Kota bujur-bujur siap menjadi pusat kegiatan nang mencerminkan semangat nasionalisme lawan jua kebanggaan terhadap Indonesia. Demikian kabar perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Satu lagi kita akan mengikuti mini drama untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026 dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat. Sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Cak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau kada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tukar.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
2: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pak.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
2: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai jumpa.
7: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4, betul-betul pulang kita di Tumbang Borneo. Edisi malam hari ini di hari Selasa, tepatnya di 4 Agustus 2026. Mengawani dan Sanak Pro 4 Sabarataan di malam hari ini di ruang dengar Bubuan Pian di mana saja berada. Kali ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan informasi-informasi menarik, tips-tips menarik tentunya yang ulun infokan gesan Bubuhan Pian di malam hari ini hingga pukul 22 nanti. Tentunya masih bersama ulun Helda yang masih setia menemani Pian Sabarataan di malam hari ini di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompak masih menemani Pias Berata dengan lagu-lagu sekali mantan di Tembang Borneo malam hari ini tentunya. Dengan informasi-informasi menarik yang menemani ruang dengar bubuhan Pian Sabarataan tentunya. Era Sanak, nyeri dada ini sering sekali dianggap sebagai keluhan ringan nih akibat masuk angin, kelelahan, atau pegal biasa nih. Padahal nih kondisi tersebut ini dapat menjadi salah satu tanda awal gangguan kesehatan yang serius, termasuk serangan jantung nih Erang Sanak. Iman dilansir dari upk.kemenkes.go.id, serangan jantung ini terjadi ketika aliran darah menuju otot jantung tersumbat sehingga pasokan oksigen ke jantung berkurang. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang keselamatan pasien. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain, seperti nyeri dada yang muncul secara tiba-tiba, terasa seperti ditekan atau tertindih benda berat, kemudian menjalar ke lengan kiri, rahang, leher, bahu, atau punggung nih. Keluhan tersebut ini juga dapat disertai keringat dingin, sesak napas, mual, pusing, hingga tubuh terasa sangat lemas. Meski demikian nih Erang Sanak, tidak semua nyeri dada disebabkan oleh gangguan jantung. Keluhan tersebut ini juga dapat dipicu oleh masalah pada paru-paru, lambung, otot, maupun kondisi medis lainnya. Sehingga diperlukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya nih. Penanganan pada 1 hingga 2 jam pertama setelah munculnya gejala ini sangat menentukan keberhasilan terapi serangan jantung. Semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan medis, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan otot jantung dan komplikasi yang lebih berat nih Erang Sanak. Sayangnya nih, masih banyak pasien yang terlambat mencari pertolongan karena menganggap nyeri dada sebagai keluhan biasa. Kebiasaan menunda pemeriksaan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi yang mengancam keselamatan jiwa. Masyarakat juga diimbau nih untuk tidak mengabaikan setiap keluhan nyeri dada yang terasa berbeda dari biasanya, terutama jika muncul secara mendadak atau disertai gejala lain. Jika mengalami tanda-tanda tersebut, segera hentikan aktivitas, minta bantuan orang di sekitar, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan mendapatkan penanganan medis secepat mungkin.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Masih tembang Borneo malam hari ini. Ya, Sanang, penggunaan komputer, laptop, dan telepon pintar ini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari di era digital. Namun, nih, kebiasaan menatap layar dalam waktu lama ini dapat menyebabkan mata terasa perih, lelah, kering, hingga berair, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan produktivitas nih, Sanang. Dimana dilansir dari upk.kemenkes.go.id, mata lelah akibat penggunaan perangkat digital ini dapat dicegah dengan menerapkan kebiasaan yang tepat saat bekerja atau belajar di depan layar. Langkah-langkah sederhana ini penting nih dilakukan untuk menjaga kesehatan mata sekaligus mengurangi resiko computer vision syndrome atau digital eye strain nih Sanang. Salah satu cara yang paling dianjurkan ini adalah menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang bergerak sekitar berjarak 20 kaki atau 6 meter nih. Kebiasaan ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata yang bekerja terus-menerus. Menjaga kelembapan mata juga tidak kalah penting nih. Penggunaan tetes mata buatan sesuai anjuran tenaga kesehatan ini dapat membantu mencegah mata kering, terutama bagi pekerja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer nih. Selain itu juga nih, Sanang, pastikan nih pencahayaan ruangan cukup dan tidak menimbulkan pantulan cahaya pada layar. Posisikan layar sekitar 50 hingga 70 cm dari mata dengan letak sedikit lebih rendah dari garis pandang, serta gunakan ukuran huruf yang nyaman agar mata tidak cepat lelah nih. Mata juga perlu diistirahatkan nih dan sana secara berkala setiap 1 hingga 2 jam. Penggunaan fitur blue light filter atau kacamata dengan lensa penyaring cahaya biru ini dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi paparan cahaya biru dari perangkat digital juga. Selain menjaga kebiasaan saat menggunakan gawai, nah, penuhi juga kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup agar produksi air mata tetap optimal nih. Jika keluhan mata perih, kering, atau penglihatan kabur tidak kunjung membaik, nah, segera periksakan ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan yang tepat tentunya.

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita bertemuan pulang di Ragam Irama Nusantara edisi malam hari ini, hari Selasa di 4 Agustus 2026 dengan Ulun Helda yang menemani pil seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Dan dengan informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara tentunya hingga pukul 23 nih dan Sanak. Di edisi malam hari tentunya menemani ruang dengar bubuhan pian seberatan di mana saja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak propat masih di Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik di malam hari ini dan sanak. Ya dan sanak, tentunya nih kita membahas mengenai tradisi budaya atau hal-hal khas dari berbagai daerah di Nusantara termasuk di Kalimantan Selatan nih dan sanak propat, tentunya sangat-sangat menarik nih dan sanak. Di mana nih gesan bubuhan pian terutama orang Banjar atau Kalimantan Selatan. Tentunya kita memiliki berbagai beberapa daerah nih yang ada di Kalimantan Selatan, apalagi daerah hulu sungai nih dan sanak. Namun pian mungkin pasti ada yang tahu, mungkin tahulah pian nih. Mengapa nih ada nangarannya Pantai Hambawang nih di daerah hulu sungai nih. Ini ternyata tidak memiliki pantai nih dan sanak perempat. Nama Pantai Hambawang ini kerap membuat orang-orang mengira kawasan ini berada di pesisir laut. Padahal nih, dang sanak. Nah, padahalnya nih, banyak yang mungkin baru pertama kali mendengar nama Pantai Hambawang dan akan mengira daerah ini berada di tepi laut atau memiliki hamparan pasir seperti pantai pada umumnya nih. Namun nih, kenyataannya Pantai Hambawang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, ini sama sekali tidak berbatasan dengan laut. Nama pantai dalam bahasa Banjar ini dahulu lebih merujuk pada tepian sungai, yaitu kawasan permukiman yang tumbuh di sepanjang aliran sungai, bukan pantai laut seperti yang dipahami sekarang nih dan sanak. Dimana pada masa lalu, sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Banjar. Sebelum jalan darat berkembang, hampir seluruh aktivitas dilakukan melalui jalur air nih. Perahu tentunya menjadi alat transportasi utama untuk mengangkut hasil pertanian, hasil hutan, hingga membawa penumpang dari berbagai kampung menuju pusat perdagangan. Karena itulah nih, di sana kawasan itu, kawasan di tepian sungai yang ramai aktivitas sering diberi nama dengan awalan pantai nih, nang sanak. Di mana ada juga beberapa bukti nih, dari ada sebuah foto juga nih, foto berbagai aktivitas tentunya yang berada di muara sungai nih, nang sanak perempat. Yang dimana menggambarkan atau membuktikan bahwa betapa ramainya nih Pantai Hambawang pada masa lalu. Terlihat ratusan masyarakat berkumpul di tepian sungai, sementara puluhan jukung dan perahu ini berjajar di pinggir aliran air nih. Di mana foto ini memperlihatkan bahwa Pantai Hambawang ini pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan. Pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan sungai atau pasar terapung tradisional. Tempat masyarakat datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sekaligus menjual hasil bumi mereka nih. Keramaian tersebut ini tentunya bukan hanya didatangi warga sekitar saja nih, dang sanak. Dari daerah pedalaman seperti Pagat dan sekitarnya, masyarakat dahulu ini turun menyusuri sungai menggunakan rakit bambu maupun perahu kecil menuju Pantai Hambawang untuk berdagang. Sungai menjadi jalur ekonomi yang menghubungkan berbagai kampung di hulu Sungai Tengah jauh sebelum jaringan jalan raya berkembang nih, dang sanak. Seiring berjalannya waktu, kondisi sungai mengalami perubahan. Sejumlah aliran baru dibuat untuk membuka akses ke wilayah lain nih, sehingga arus menuju Pantai Hambawang perlahan berkurang nih, dang sanak. Akibatnya nih, jalur perdagangan sungai mulai ditinggalkan dan aktivitas ekonomi ini beralih ke transportasi darat. Di mana menurut catatan sejarah nih juga menyebutkan bahwa perubahan aliran sungai ini menyebabkan jalur menuju Pantai Hambawang semakin surut dan tidak lagi berfungsi sebagai sungai utama. Meski pasar sungainya kini tinggal kenangan, nama Pantai Hambawang ini tetap dipertahankan hingga sekarang nih, nang sanak. Sebagai bagian dari identitas sejarah daerah tersebut. Nama itu ini menjadi pengingat bahwa kawasan ini pernah menjadi pelabuhan sungai yang ramai, tempat bertemunya para pedagang, petani, nelayan, dan masyarakat dari berbagai penjuru hulu sungai.

obyek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Perawatan FM, suara budaya Banjar dan sana Perompat. Ya, dan sana Perompat masih di malam hari ini masih menerbitkan seberatan di Raga Miraman Nusantara dengan sajian musik Banjar nih yang sana Perompat yang menemani Buan Pian di ruang dengar dan sana Perompat. Tentunya di malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Masih dengan informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan kali ini dan Sanak Perompat kita membawa dan Sanak Perompat ke daerah hulu sungai ini dan sana. Tentunya banyak tempat-tempat menarik di sana dengan penuh cerita di baliknya nih. Salah satunya nih ada yang namanya Telaga Air Mata nih. Mengapa nih tempat ini disebut Telaga Air Mata nih dan sana? Nama Telaga Air Mata ini telah lama menjadi bagian dari kota Barabai. Siapapun yang mendengarnya pasti hampir akan bertanya, mengapa sebuah tempat dinamai demikian nih? Sebagian orang ini mengira dahulu terdapat sebuah telaga alami di lokasi tersebut. Sementara yang lain ini menduga nama itu berasal dari sebuah legenda tentang kesedihan atau kisah cinta nih. Namun ketika berbagai sumber sejarah dan cerita lisan ditelusuri ini, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa nama itu lahir dari sebuah legenda ataupun keberadaan telaga alami ini dan sana. Yang justru ditemukan ini adalah sebuah kisah yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Barabai pada masa lalu nih. Berdasarkan penelusuran pada para sesepuh dan masyarakat yang masih mengingat tradisi lama nih, kawasan Telaga Air Mata ini telah dikenal sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu nih, di sana, lokasinya ini berada di pinggiran kota Barabai, sekitar 1 km dari pusat kota, sehingga menjadi titik yang mudah dijangkau bagi masyarakat untuk mengantar ataupun menyambut anggota keluarga yang berpergian jauh nih. Pada masa itu, perjalanan keluar daerah bukanlah sesuatu yang mudah nih, di sana. Sarana transportasi ini masih sangat terbatas dan tidak semua kendaraan dapat masuk hingga ke permukiman warga. Karena itulah nih kawasan Telaga Air Mata ini menjadi tempat berkumpul sebelum seseorang melanjutkan perjalanan. Nah, disinilah nih orang sana, keluarga, sahabat, dan juga kerabat ini mengucapkan salam perpisahan sekaligus mengucapkan salam perpisahan dan memanjatkan doa agar perjalanan berlangsung dengan selamat. Tempat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberangkatan calon jemaah haji. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi ini, sejak masa Belanda hingga sekitar dekade 1960-an, kendaraan yang akan membawa calon jemaah haji menuju Banjarmasin ini menunggu di kawasan tersebut. Para calon haji ini bersama keluarga berjalan kaki menuju lokasi itu dan ketika tiba saatnya kendaraan berangkat, suasana haru pun tidak dapat dihindari tentunya. Tangisan pecah di antara keluarga yang melepas kepergian orang-orang tercinta pada masa itu. Tentunya perjalanan haji ini bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan panjang yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan singkat, tidak ada kepastian kapan mereka akan kembali. Bahkan tidak sedikit keluarga yang menganggap perpisahan itu sebagai pertemuan terakhir. Air mata yang mengalir saat itulah kemudian melekat dalam ingatan masyarakat. Kisah haru itu tidak berhenti pada saat keberangkatan. Ketika para jemaah kembali dari tanah suci, nah, kawasan yang sama ini menjadi tempat penyambutan dalam bahasa masyarakat Barabai. Tradisi itu dikenal sebagai penyampukan. Tangisan kembali pecah, tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur dan bahagia dapat bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Tempat yang sama ini menjadi saksi dua peristiwa yang sama-sama dipenuhi air mata, yakni perpisahan dan juga pertemuan. Dari cerita yang terus diwariskan, itulah masyarakat meyakini bahwa kawasan tersebut ini kemudian dikenal sebagai Telaga Air Mata. Nama itu bukan karena adanya sebuah telaga, melainkan sebagai ungkapan puitis untuk menggambarkan begitu banyaknya air mata yang pernah tumpah di tempat tersebut. Meski berasal dari tradisi lisan dan belum ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan waktu pasti penamaannya, kisah ini tentunya masih hidup nih dan dipercaya oleh banyak masyarakat Barabai
Menariknya nih, Ilvana, pada masa yang lebih modern, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini membangun monumen Telaga Air Mata sebagai penanda keberhasilan daerah meraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Kolam dengan elemen air yang menyerupai tetesan air mata ini menjadi simbol perjuangan para petani dalam membangun ketahanan pangan. Kehadiran monumen tersebut ini tidak menciptakan nama Telaga Air Mata, melainkan memperkuat sebuah nama yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat nih. Dengan demikian nih, dang sana, Telaga Air Mata hari ini menyimpan dua lapis makna sekaligus, yaitu sebagai ruang sejarah yang menyimpan kenangan haru masyarakat Barabai, dan juga sebagai simbol nih penghormatan atas perjuangan yang mengantarkan Hulu Sungai Tengah meraih sebuah prestasi nasional.

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, tidaklah seseorang disiksa melainkan benar-benar berdosa, dan tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan mereka yang benar-benar durhaka. Jadi, jangan bermimpi terhindar dari siksa dan jangan berkhayal terlepas dari neraka kalau diri ini masih durhaka. Mau selamat? Mulai sekarang, berhentilah berbuat dosa. Renungkanlah

Di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kita berbisa untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompak. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, dan sana kembali bertamu dengan Nulun Kian yang siap sedia untuk menemani pagi hari buan pian semuanya sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Izin menginformasikan dan sana kelah hari ini azan subuh akan berkumandang tepat pada pukul 5.11 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu azan subuh berkumandang dan sanak, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Raudah Surah Al-Isra dan sanak perempat ayat 23 sampai dengan ayat 31.
2: Alhamdulillah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan tentunya untuk para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bebuan pian berada. Apa kabar dan sanak Pro 4? Semoga kabarnya di pagi hari ini baik-baik saja, dan semoga bebuan pian semunyaan terbangun dalam keadaan sehat walafian, dan tentunya dengan badan pikiran yang segar juga. Amin amin ya robbal alamin. Dan sanak, seperti biasanya kita kembali bertemu dalam program Hikmah Subuh yang mengawali bebuan pian seberatan sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah bersama dengan Ulun Kian. Dan hari ini Dang Sanak tentunya bersama dengan narasumber kita, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI dengan tema tausiah beliau di pagi hari ini adalah kelebihan ilmu atas harta bagian kedua ya. Jadi kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang apa yang tadi sudah Ulun sebutkan. Dan kada lupa juga Dang Sanak, Ulun membuka dua line telepon apabila bebuan pian hendak bergabung. Silakan langsung di save atau disimpan nomornya. Kita bisa dihubungi melalui dua line telepon. Yang pertama di WhatsApp Pro 4 Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon reguler langsung ditelepon di 0511-3252-602. Langsung aja Dang Sanak, Ulun sapa beliau di pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Perjalanan tadi kesini lancar ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa.
1: Tapi tadi di luar kada hujan ya?
2: Alhamdulillah kada berhujanan.
1: Kada berhujanan, dasar bujur. Harinya memang lagi panas-panasnya nih Pak Ustadz ya.
2: Luar biasa.
1: Tapi disyukuri aja, ngarannya nikmat Tuhan ya lah Pak Ustadz lah. Silakan Pak Ustadz, mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan tausiah pian mengenai kelebihan ilmu atas harta bagian kedua. Ini berarti yang kedua, part 2 nih ya Pak Ustadz ya.
2: Masya Allah.
1: Boleh silakan dibukakan dan disampaikan tausiahnya di pagi hari ini Pak Ustadz, dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Ulun hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, habaib syarifah dimanapun berada, khususnya para pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang selalu setia menemani kita di setiap pagi, mungkin dengan secangkir kopi ataupun teh, dan juga mungkin makanan-makanan yang lainnya, Masya Allah, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Hari ini ya cukup berbahagia karena kita masih diberikan napas oleh Allah, dan juga kesehatan, dan juga khususnya iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati daripada apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemarau panjang, Masya Allah, nyaman aja masih di Makkah pian, di Madinah Masya Allah 51 derajat.
1: Nah, waduh, alahan pada di Banjar itu Pak Ustadz.
2: Pokoknya kan tidak apa-apanya kita di Banjarmasin ini. Kalau misalkan pajah lampu ya, kalau nah yang seperti ini bergantian kan apa-apa. Coba kita kalau bayangkan di Palestina, ya Allah.
1: Tolak mati lampunya kan ada bergantian lagi ya Pak Ustadz ya. Saban hari emang mati listriknya.
2: Inggih, listriknya di bom-bomuan Israel. Nah, sehingga na'udzubillahi min dalik, jangan istilahnya makan, minum, belajar, hendak bernapas jangan lih di sana.
1: Masyaallah.
2: Cuma sebutin jar guru Rasito, kalau misalkan sesuatu ini kan kita jersidin, kita wajib syukuri la in syakartum la azi dan nakum. Apabila bersyukur akan ditambah. Tapi ada sebutin jersidin jangan disyukuri. Kenapa? Yaitu PLN. Padam,
1: PLN
2: nggih, ataupun pemadaman bergilir jangan disyukuri jisidin, karena enamnya disyukuri kan, padamnya 3 jam disyukuri bisa jadi 6 jam. Nah itu pula
1: kenyamanan kita jadinya lah Pak Ustadz lah.
2: Nggih, bujur juga Bang lah, Masya Allah. Yaitu anekdot ya kalau membuka kecerahan kita pada hari ini. Menyambung farad kemarin 41 ya Allah, bahwasanya kelebihan ilmu dibandingkan harta itu luar biasa. Yang kita bahas ini yaitu tentang kata-kata Sayyidina Ali Ali karramallahu wajhah, yaitu sepupu sekaligus binantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kan ada Rasulullah bersabda, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, aku ini, ujar Rasulullah, adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya. Mendengar seperti itu, kaum khawarij yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, atau waktu itu kan mungkin belum, nah, atau itu sudah terjadi. Kemudian mereka mendengar seperti itu, yang sentimen dengan Sayyidina Ali, mereka bermusyawarah, coba kita kumpulkan di antara kita yang alim-alim, yang hebat, yang kuat, yang cerdas, kita tanya kepada Sayyidina Ali. Kalau pertanyaannya satu, jawabannya satu, berarti Ali itu tidak pantas untuk menyandang sebagai pintu gerbangnya. Atau kata-kata Rasulullah tadi yang salah, artinya kan Ali ini tidak mempunyai wawasan yang luas. Tapi kalau misalkan jawabannya beraneka ragam, banyak, berarti benar. Katanya cuma satu, wahai Ali, mana yang lebih hebat, ilmu atau harta? Kemudian yang 10 tadi singkat cerita datang satu persatu kepada Sayyidina Ali. Langsung mereka pertanyakan, wahai Sayyidina Ali, apakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian ujar Sayyidina Ali, ya jelas ilmu lebih utama. Kenapa? Jawabannya ujar Sidin, karena yang namanya ilmu itu, ya Sidin, adalah warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta itu adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrus dan yang lainnya, ujar Sidin. Terdiam yang satu tadi. Nggih, jujur. Mundur perlahan kan, teratur. Kemudian yang kedua lagi datang, wahai Ali, saya ingin bertanya. Silakan, jar Sidin, mana utama, ilmu dengan harta? Kemudian beliau menjawab, ya jelaslah harta, jar Sidin. Kenapa, wahai Sidin Ali? Lebih utama ilmu daripada harta. Kemudian beliau pun menjawab, karena, ujar Sidin, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Oh, itu jelas ya, kalau karena hanya kita nih dalam kehidupan sehari-hari harus punya ilmu. Kalau tanpa ilmu kita tidak terjaga, orang bakal lahi jenya kalau ada ilmunya.
1: Tinggi bejur.
2: Bakuntau ya Allah, orang menampar nah amunnya kada bisa menangkis, melipak jua.
1: Melipak jua, abang jua imuhnya jadinya lah Pak Ustaz tinggi.
2: Nah iya kalau tapi guru aja inya banyak bisi bodyguard jar karena banyak bisi harta. Businya bodyguardnya yang Allah kada harat jua karena be ilmu.
1: Luput jua nih, sama-sama luput, sama seberataan luput jadinya.
2: Jadi lapak jua. Nah, jadi bujur inggih puas yang kedua ini, akhirnya mundur ya kalau secara teratur. Kemudian datang lagi yang ketiga, wahai ilmu, wahai Ali, apa utamanya ilmu dengan harta? Ujar Sayyidina Ali karramallahu, ya jelas ilmu, jar Sidin. Apa alasannya? Karena jar Sidin, orang yang berilmu itu, jar Sidin, akan dipuja, dipuji, dihormati, disayangi, dihormati dan dicintai, jar Sidin. Sedangkan orang yang berharta, jar Sidin, itu bisa jadi musuh orang banyak. Mbah, hasil korupsi ya kalau.
1: Iya, walaupun mungkin gak ada semuanya ya Pak Ustadz ya, cuman terkadang itu tuh berkemungkinan gitu.
2: Iya, Masya Allah. Ya ulun bingung juga semalam ditakuni oleh kekawanan, ada Ustadz jar jam yang paling mahal jar. Jam apa julun? Rolex kah? Atau Casio kah? Atau ini kah? Ada Ustadz larang mbak nari jar, lebih mahal daripada jam Roni yang harga 27 miliar.
1: Umah.
2: Ulun ini kan ibatnya tuh yang namanya jam nih bisi jen, gak ada bisi.
1: Inggi. Apalagi kita memakai jam pasar aja lah Pak Ustadz lah.
2: Inggi. Jam-jam lihat di HP aja ya kalau. Inggi. Ini sampai ada 27 miliar kan dahulu viral. Ini ada yang lebih mahal lagi jer. Berapa jurang? 467 miliar kalau gak salah. Mak jurang. Jam apa itu? jam pitsus tatanya.
3: Jam apa itu orang lo
2: karena ngerti
3: kita polos kan.
2: Itu stat korupsi bebuhan jaksa aja penegak khusus. Oh itu kah orang masya Allah. Nah ini kan luar biasa dicaci maki jadi musuh orang banyak jadinya.
1: Iya bujur Ustaz.
2: Padahal pejabat sudah banyak kan gajinya duitnya tapi masih yang seperti itu tuh nah
1: kasihan. Berkecukupan benar sudahlah Pak Ustaz lah tapi masih aja terlena dengan ya itu tadi godaan dunia lah ngarannya Pak Ustaz lah.
2: Jepang.
1: Iya.
2: Dunia betehe mahabat nehe. Adunja jabakun jar siapa tajajak maka tabaru sukun.
1: Inggi.
2: Macam-macam wah ini ya kalau ya Allah mudahan kita selamat.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Yang keempat, ada lagi yang datang. Wahai Sidin Ali, apa utamanya ilmu dengan harta? Ya jelas Jasidin, yaitu yang lebih utama adalah harta. Kenapa? Karena Jasidin, harta itu kalau digunakan inya akan berkurang, bahkan habis. Beda dengan ilmu Jasidin, kalau ilmu diamanakan, sering digunakan, maka akan semakin bertambah. Dasar bujur pang yang lo kayak yang besaweran tuh lo sawer terus ya kalau jakanya misalkan sawer fisabilillah misalkan
1: iya
2: menyawer masjid ya kalau musalla atau misalkan langgar ataupun majelis taklim atau anak-anak yang belajar untuk agamanya atau untuk Islam atau misalkan para ulama itu kan bagus sawerannya.
1: Inggi.
2: Tapi terkadang sawerannya ini banyak yang untuk maksiat naudzubillah min dzalik lihati banyak yang habis. Bahkan teringat ulun dengan kisah seorang guru juga di pesantren kami itu.
1: Okay.
2: Dia mempunyai harta ini meskian luar biasa sampai-sampai rumahnya tuh mungkin sehektar kali sehektar. Handak kami aja bersepeda kan. Kemudian halamannya itu kan mengkaya tukang parkiran banyak benar mobil lawan kendaraan. Tapi dalam jangka 3 tahun habis semuanya. Bahkan aduh, mobil yang harat-harat tadi tersisa cuma satu.
1: Hilangan ya Pak Ustadz ya sudah ya.
2: Habis hilang. Sisa gerobak aja lagi. Yang rumah singgalan tadi akhirnya apa? Yeah. Menyewa di rumah orang aja lagi dibedakan maras benar. Nah, habis kan digunakannya untuk maksiat pang lah. Nah itu pang masalahnya. Inggih. Padahal maaf-maaf ini sudah melaksanakan haji dan umrah masya Allah. Untung sempat kayak itu. Nah untungnya cuma habis. Habisnya ini kenapa? Yaitu dua sebabnya.
1: Yang apa itu Pak Ustaz?
2: Yang pertama ketujuh nonton aurat. Nonton aurat yang jar kekanakan wah ini ketujuh banan nonton bokep. Nah
1: oh
2: inggih nonton itu ketujuh banan kenapa kah?
1: Iya.
2: Yang kedua duitnya tadi habisnya di mana? Di judi. Bukan aduh, hanya judi slot yang sekarang ini judi yang biasa.
1: Judi fisik, judi
2: manual lah.
1: Iya.
2: Ya kalau artinya judi apa yang zaman ini yang dahulu itu nah itu yang dilaksanakannya atau itu yang digawinya sehingga habis dalam 3 tahun habis hartanya yang bagaikan tukang parkir di halamannya dan rumahnya ganal bagaikan istana habis.
1: Masya Allah. Tiba-tiba dalam apa tadi jangka waktu 3 tahun Pak Ustadz lah
2: 3 tahun
1: itu aja. Dari rumah seganal istana bahkan dari kamar ke WC pun bersepeda kawa kayaknya lah Pak Ustadz lah sampai dengan akhirnya
2: jauhnya.
1: Iya, sampai dengan akhirnya sekarang harus mengontrak sebuah rumah yang jauh berbeda ukurannya, jauh berbeda kenyamanannya dari rumah yang sebelumnya Pak Ustadz ya.
2: Nggih. Oke. Oh, habis hartanya. Nah, karena ini tadi kan salah jalur. Tapi kalau orang berilmu, masya Allah, mulai dari rumah bedakan, sidin menyewa tunggal di kitan, sidin alhamdulillah meningkat-meningkat ekonomi, harta beliau sampai sidin bisi istana pulang.
1: Inggi.
2: Karena sidin mempunyai ilmu. Nah, ilmu yang ada digunakan sidin untuk kebaikan, orang senang, orang banyak beri hadiah, kemudian hadiah tadi tukarakan mobil, kendaraan, kemudian kesan ya fasilitas yang macam-macam lah alhamdulillah beliau menjadi orang yang berada karena ilmu.
1: Nah, jadi artinya ilmu ini di atas segalanya ya Pak Ustadz ya. Siapa yang mungkin di sini masih menganggap ah ilmu tuh kawah aja dicari kaina-kaina ajar Pak Ustad lah. Padahal bilanya ada kesempatan saat itu juga mending memilih ilmu, karena biasanya ilmu ini juga akan mendatangkan hal baik kepada kita ya Pak Ustad ya.
2: Iya, pastinya, Masya Allah.
1: Oke. Kita akan jeda sebentar ya Pak Ustad ya.
2: Oh iya, siap.
1: Kita akan jeda dulu Dang Sanang Perempat. Setelah ini kita akan kembali lagi di segmen kedua daripada Hikmah Subuh untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Tetap bersama, jangan kemana-mana, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là. Tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang Sanak Perompat, kita kembali bergabung dalam acara Hikmah Subuh di Baisukan pagi hari ini. 6.31 atau setengah 7 pagi ya, waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Ustadz Haji Ahmad Syaifullah, STHI. Dan juga kita mendengarkan tausiah beliau pada pagi hari ini, berjudulkan Kelebihan Ilmu Atas Harta bagian 2. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan kembali tausiah pian di pagi hari ini.
2: Kemudian kelebihan yang kelima, datang lagi kaum Khawarij yang kelima. Pertanyaannya sama, wahai Ali, apa yang lebih utama, harta ataupun ilmu? Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajah pun kembali menjawab, tentunya ilmu, kata beliau. Kenapa alasannya wahai Ali? Karena ujar beliau, orang yang punya harta kebiasaannya disebut orang pelit. Nah, karena mungkin engken, kada ketujuh memberi orang, kada senangnya dengan orang lain, sehingga ditahannya harta tadi, sehingga orang pun menyebutnya sebagai si pelit atau si engken. Sedangkan orang yang berilmu, pemilik ilmu, nah itu dimuliakan orang, dihormati orang, kemudian termasuk orang yang dibanggakan, disegani oleh orang lain di sini. Kemudian dia mundur secara teratur. Bagus wahai Sayyidina Ali. Kemudian datang lagi yang keenam, wahai Ali, apa utamanya, ilmu atau harta? Kemudian ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya tentulah Jasidin, yang lebih mulia adalah harta, karena harta akan menjagamu dari segala kejahatan, baik maling, perampok ataupun yang lainnya. Sedangkan harta kamu akan payah menjaganya, bahkan engkau menjaga dirimu sendiri pun termasuk Jasidin menjadi payah, ataupun dirimu terlibat karena mempunyai harta yang banyak. Menjaga hartanya susah, sulit, apalagi dirimu sendiri. Bahkan kita tahu sendiri, masya Allah, gara-gara mempunyai harta banyak, badannya binasa. Intinya kan dibegal orang, dirampok orang, macam-macam.
1: Iya, jadinya menjadi suatu kebahayaan untuk kita sendiri ya Pak Ustadz ya.
2: Bisa jadi bumerang lah bagi kita.
1: Iya.
2: Nah, jadi orang yang mempunyai harta, kita ingatkan dahulu, masya Allah, tabarakallah, kejadian mungkin sudah 30 tahun yang lewat. Nah, sebelum ada flyover, dulu kan simpang 3 aja di situ. Gara-gara ada anak kecil yang mempunyai gelang, di sini emas, kemudian ada begal. Begalnya ini mau mengambil emasnya, ini enggak bisa. Akhirnya diambilnya celurit, dipotongnya tangan itu anak.
1: Astagfirullah.
2: Subhanallah. Naudzubillah. Akhirnya diambilnya emasnya atau gelang emas tadi, kemudian yang tangan tadi ditinggalkannya begitu saja. Anaknya menangis luar biasa. Ini kan gara-gara harta. Kalau misalkan ilmu kan jarang dirampok ya kalau.
1: Iya, bujur. Anak merampok pun juga ya karena kawa.
2: Gitu. Kayak apa caranya merampok?
1: Bentuknya kededa gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Masya Allah, orang yang berilmu pun dirampok senangnya hartanya diambil. Harta berupa ilmu maksudnya.
1: Inggi.
2: Kemudian datang lagi yang ketujuh, wahai Ali, apa utama ilmu daripada harta? Kemudian ujar Sidir, orang yang berilmu itu nanti akan diberi syafaat hari kiamat, Sidir. Sedangkan pemilik harta, dia akan dihisap habis-habisan. Datang dari mana, kemudian menggunakannya kemana? Sedangkan ilmu tadi, masya Allah, ya Allah, datang dari mana juga, tapi untung benar inya bisa memberi syafaat. Bahkan orang yang berilmu itu, ada satu riwayat mengatakan bisa memberi syafaat 70 ribu orang. Nah, untung benar kita kalau kenal dengan orang yang berilmu, orang alim, ya Allah, orang yang menggunakan ilmu dan amalnya, kita bakawan, patuh, kenal, lawan Sidin, Sidin bisa memberi syafaat kepada siapa yang dikehendaki Sidin. Bahkan di dalam kitab Jauharul Mauhub itu disebutkan ada orang yang wajib masuk neraka, wajib sekalinya dapat syafaat orang yang berilmu tadi. Nah, masya Allah, luar biasa, tabarakallah. Bahkan orang yang alim itu ya, kalau kita memandang wajah Sidin aja, orang yang berilmu tadi, maka satu kedipan itu satu ibadah. Nah, Faman nazar ila wajhil alim ibadah. Orang yang memandang wajah orang alim itu termasuk ibadah. Kenapa kayak itu Ustadz Jar? Oh, iya jelas saja kalau kita memandang orang alim kan di hati kita ini paling kada adem, ayem, nyaman gitu. Nah, melihat keteduhan, ketenangan sidin itu luar biasa. Coba kita melihat bos bubuhan batu bara, batu petir ya Allah. Lalu hendak juga modelnya kayak itu tuh nah. Padahal kan kebahagiaannya tuh terkadang semua aja. Lihat senyumnya itu paling senyum satu mata aja karena banyak bisi harta kan. Itu pun mungkin karenanya menggunakan ilmunya basadakah, jadi senyum, senang, tenang, tentram. Nah waktu itu aja. Nah, terkadang mereka itu ya kita tahu aja pusing serongan. Bahkan kalau misalkan orang sugi-sugi itu masya Allah lah, harta itu penyakitnya beda dengan penyakit orang miskin. Kalau penyakit orang miskin ya kalau paling panah, bakurap atau iya itulah. Tapi kalau gitu yang orang sugi tadi di dalam dirinya yang ada, jakanya kita kan di kulit, kalau ini di dalam otak lah macam-macam.
1: Iya bujur, karena biasanya dengan banyaknya uang, oke nih kita melihat oh orang ini berharta, orang ini banyak uangnya, tapi kita nggak tahu ya Pak Ustadz ya apa yang ada di kepalanya, semeraut apa dan sebanyak apa nih tagihannya pulang.
2: Bingung juga orang sugih jar tapi berhutang.
1: Nah itu bang ya, hutangnya kada 1-2 juta pulang lah Pak Ustadz lah.
2: MM-an juga.
1: MM-an.
2: Masya Allah juragu, seperti itu. Makanya kita yang istilahnya nih yang mempunyai harta berkecukupan atau misalkan yang menengah ke bawah santai ya. Enggih, terkadang kita nih terasa banyak bisi hutang 10 juta atau misalkan 5 juta padahal mereka MM-an 100 juta atau 100 miliar atau 50 miliar atau misalkan 1 miliar. Nah, kalau kita santai aja masih sedikit ya kalau
1: tinggi bucur.
2: Tapi kalau mereka nah itu bang lah. Jadi yang ketujuh tadi, orang yang mempunyai ilmu dia bisa memberi syafaat, dapat syafaat dari Allah, dari Rasulullah, dan dia bisa memberikan syafaat kepada siapa-siapa juga yang dikehendakinya. Nah, sedangkan orang yang berilmu jadi Sayyidina Ali, dia yang akan dihisab. Nah, kemudian mundur teratur. Datang yang ke-8, wahai Ali, siapa yang lebih utama? Orang berilmu atau orang yang berharta? Jelas Jasidin orang yang berilmu. Kenapa? Harta pada saatnya Jasidin akan habis. Sedangkan ilmu Jasidin kadida habis-habisnya. Kecuali otak Sidin hang ya kalau. Ada mungkin juga Sidin menggunakan ilmunya terus. Nah, artinya yang sesuatu yang menyebabkan hang kawa Sidin hindari, akhirnya Sidin sampai meninggal dunia waras, bahkan beliau bisa memberikan kesehatan, bahkan bisa memberikan kecerdasan kepada orang lain. Sedangkan orang yang berharta, kita lihat aja ada yang masya Allah, dahulu kita lihat nah, rumahnya mentereng, kemudian mobilnya mengkilat, sekarang sirna. Kenapa? Ya itulah mungkin yang namanya harta suatu saat bisa habis. Alhamdulillah Sidin masih hidup kan. Terkadang ada juga pas sudah meninggal dunia, anaknya tidak bisa lagi untuk meneruskan usaha orang tuanya, akhirnya habis dengan sendirinya. Nah yang kedua, ada juga yang ketiga, nah habis dirampok orang berataan. Ada juga yang keempat, kisah yaitu guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hafiz Ansari AZMA. Dia mempunyai rumah yang besar, kemudian toko yang banyak di Banjarmasin, bahkan mempunyai duit yang kada kehitungan. Suatu ketika, singkat cerita aja jangan langsung lah, Sidin memesan daripada harta dagangan ataupun sesuatu yang cagaran dijual Sidin di Banjarmasin. Anggaplah di Surabaya kan, nungkar. Di tengah laut rupanya ada ombak, ada musibah, akhirnya kapal yang mengangkut daripada dagangan Sidin tadi habis semuanya tenggelam.
1: Masya Allah.
2: Tidak sampai di situ. Ruko Sidin, rumah dan toko Sidin yang ada di Banjarmasin, sekalinya terbakar. Ya Allah, sekaligus dua. Kapal yang dikirim tadi tenggelam, kemudian ruko Sidin ini terbakar hangus habis. Kemudian melihat seperti itu, Sidinnya pun stres. Stres, gila, mati. Ya Allah. Kada lawas anak-anak Sidin pun melihat kuitan kayak itu, stresan berataan jadi orang gila berataan. Nah, ada berapa lama ya Allah
1: itu. Jadi itu merambat lah Pak Ustadz lah. Dari masalah, akhirnya masalahnya akan terbendung, muncullah nih penyakit dalam otak kali ya, stres, depresi, yang mana akhirnya berujung pada hidupnya pun juga apa ya, memperkecil angka harapan hidupnya sendiri. Betul. Gitu.
2: Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu kita.
1: Iya, bucur.
2: Para pendengar RRI Perompat Banjarmasin setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita seperti itu nalah, ya kalau punya harta, ilmunya, khususnya ilmu jiwa menenangkan hati, jangannya dalam ilmu Islam itu, yaitu ilmu tasawufnya kurang benar. Jangannya inya banyak, insya Allah kawaja menyikapi ujar Abah Haji itu, ya kalau kita menuntut ilmu ni kada pang supaya disambat orang alim, kada, atau mencari harta amplok dunia, kada jazidin. Tapi untuk menjawab kehidupan jazid. Karena ada sesuatu yang nantinya kita harus jawab. Terkadang sekarang belum ada pertanyaannya atau ujiannya. Nah, tapi kita siapakan dulu nah ilmunya supaya kawa menjawab kehidupan.
1: Inggih.
2: Ulun guru aena penghasilan sehari maklum aja gawian ulun mah anu beca 20.000. Haji Sidin kada apa-apa, makan tunggal suapan jua Haji Sidin. Iya. Cari yang murah sih Den.
1: Bucur, itu sudah merupakan solusi yang paling baik ya, cari yang murah. Pak Ustadz, ini ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Silakan. Izin Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Gi, dengan siapa ini?
3: Dengan Yono.
1: Yono, Mas Yono, silakan Mas Yono. Dari mana ya, lupa ulun.
3: Temanya
1: hari ini sebentar, kelebihan ilmu atas harta.
3: Oh iyalah.
1: Inggi.
3: Tadi saya mendengar dari Ustaz tentang kisah orang Banjar dari yang hartanya banyak kan.
2: Inggi.
3: Itu aktornya tuh kena kenapa sampai dilanda bala. Ilmunya tuh kurang lah atau ya kalau lebih baik tuh mulut-mulut ya bersedekah kurang sedekah. Lalu hartanya jadi bala, jadi cobaan.
1: Nah,
3: ini kayak apa kalau ya kalau memang sudah terjadi gitu tuh. Kalau orang yang mendengarnya orang berharta ya, apakah dia tuh merenungkan apa harta itu memang harus disedekahkan atau kayak ya itu dimanfaatkan untuk orang lain tuh.
1: Enggih, berarti ya. Pertanyaan pian ini seputar nang kayak apa harta itu supaya kan jadi bala gasan kita nang beisi gitu ya Mas Yono ya.
3: Iya, berkah gitu supaya jadi bala dari
1: Pak. Iya, oke. Okay. Mas Yono boleh tahu dari mana dulu ini Mas Yono?
3: Dari Banjarmasin aja.
1: Oh, dari Banjarmasin aja. Oke, okay, siap, ada pertanyaan lain lagi?
3: Kembali lagi itu aja lah.
1: Oke, okay, deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yono tadi masuk ya. Nah boleh dijawab nih Pak Ustadz, mungkin nang kayak apa sih caranya agar harta ini tadi itu tidak menyebabkan bala pada yang punya atau kita gitu ya. Dan apakah yang tadi juga yang bersangkutan yang pian ceritakan tadi itu mendapatkan bala di hartanya karena memang kurang sedekah atau seperti apa? Nah mungkin boleh dijawab dulu Pak Ustadz, silakan.
2: Masya Allah, terima kasih dari Pak Yono dari Banjarmasin. Pertanyaannya luar biasa. Kembali ya, kalau kita ulang, kita tegaskan bahwasanya orang tadi dasar bujur inya lebih mementingkan ilmu, mementingkan harta daripada ilmu. Jadi dan kayak apa caranya Jisidin supaya berkah, yaitu tadi dengan ilmu. Rancaki mendengari RRR berapa 4 Banjarmasin setiap subuh. Nah itu yang pertama. Jadi pas jari sepian tadi dengan ilmu lalu inya bersedekah. Sedekah ini macam-macam fadilahnya, nanti kita bahas insya Allah. Di antaranya yaitu orang yang bersedekah ini di hartanya itu akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inya dijauhkan dari bala, musibah, petaka dan juga murkanya Allah tentunya. Yang kayak kisah ulun yang pertama tadi kan, yang rumahnya sehektar kali sehektar hendak mengamih aja bersepeda sampai kawan aja hendak mencari WC, mana aja Google Map-nya ke WC. Tapi nasasat.
1: Bujur.
2: Nah, ini habis gara-gara ilmunya tadi kurang. Apa yang dilakukannya, kemaksiatannya tadi? Nah, yang kedua tadilah yang mengolahkan harta kita nih habis sia-sia, yaitu tadi kan kada bi ilmu. Yang kedua menggawi maksiat. Maksiatnya ketujuh nonton aurat bokep tadi tengah. Inggih, yang yang anu kan kemudian yang menghabiskan hartanya tadi dengan judi. Artinya inya ini dengan tanpa ilmu menghabiskan hartanya. Jakanya bi ilmu bersedekah. Jakanya punya ilmu inya kada handak kada harapan menghabiskan pahalanya kemudian hartanya dengan melihat aurat ataupun melihat tubuh wanita ataupun yang kada baik tadi dan berjudi.
1: Apalagi sampai melakukan hal-hal yang memang di luar daripada berjudi gitu ya, postatnya mungkin melakukan hubungan intim dengan orang lain berzina. Seperti itu ya. Nah, itu dia.
2: Yang kedua tadi kan yang kisah yang jarulun tuh dari Profesor Kiai Haji Abdul Hafiz Ansari AZMA. Artinya judulnya itu Jarsidin Setumat Tah Jarsidin. Kalau Allah Ta'ala hendak membalikkan seseorang yang kaya menjadi miskin, jisidin satu mat, benar jisidin. Itu artinya, ya, tidak ada yang sulit bagi Allah.
1: Iya, bujur. Karena untuk merubah nasib seseorang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu segampang membalikkan telapak tangan, jarlah Pak Ustadz lah.
2: Betul.
1: Inggi. Nah, ini mungkin terakhir Pak Ustadz, ada pertanyaan juga. Banyak orang tua ini bekerja keras siang malam, gasan meninggalkan warisan finansial Pak Ustadz ya, gasan anak-anaknya. Tetapi lupa nih mewarisakan pemahaman agama. Nah, mungkin bisa diberikan saran nih Pak Ustadz, kayak apa gerang? Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama sebagai orang tua, apalagi seorang muslim untuk keturunannya Pak Ustadz? Silahkan, mungkin bisa dijawab.
2: Ini bagus sebenarnya lah, orang tuanya ini mewarisakan finansial, artinya kan berupa harta, tapi lupa ilmu. Padahal Rasulullah SAW itu jauh-jauh hari 14 abad yang lewat memberikan peringatan kepada kita, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin kehidupan di dunianya nyaman dengan ilmu, siapa yang hendak nyaman kehidupan di akhiratnya maka dengan ilmu, siapa yang mau keduanya dunia akhirat nyaman maka dengan ilmu. Artinya ya, kalau bukan hanya finansial tapi ilmunya sebenarnya yang harus diajarkan kepada orang tuanya, kepada anaknya, supaya anaknya itu nyaman hidupnya. Seperti itu.
1: Berarti ilmunya dulu ya Pak Ustadz ya, baru tuh untuk finansialnya itu ya nomor dua lah ya.
2: Mengikut
1: aja, bujur. Oke, mungkin bisa disampaikan penutup dan kesimpulannya Pak Ustadz terkait tausiah pian di pagi hari ini mengenai kelebihan ilmu atas harta bagian dua ini ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Jadi dengan ilmu orang seseorang akan terjaga, terpelihara, bahkan dia akan dihormati, dibanggakan, disegani. Tapi dengan harta terkadang tanpa ilmu dia disebut sebagai orang yang pelit, kemudian orang yang hina, nista, bahkan dia nanti dihisab yaumul kiamah. Jadi kesimpulannya lebih baik kita cari ilmu supaya nyaman hidup di dunia dan di akhirat. Jangan lupakan bahwasanya ilmu ini sangat penting. Dan ingat, kalau kita punya harta pun harus dibarengi dengan ilmu. Silahkan kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ilmunya. Karena mengelola harta tanpa ilmu ini adalah keniscayaan dan kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa, kesalahan kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Mudahan kita sugih dunia akhirat.
1: Amin.
2: Sugih tujuh turunan.
1: Amin.
2: Kawa naik haji setiap tahun.
1: Amin.
2: Sebulan tiga kali.
1: Okay.
2: Masya Allah. Itu saja dari ulun. Salah hilap. Mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq. Ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Untuk tausiah pian pada pagi hari ini. Semoga juga menjadikan ilmu. Dan semoga juga bermanfaat untuk ulun. Untuk kita yang ada di studio. Dan juga untuk para pendengar yang sedang mendengarkan ya tentunya. Dan sanak sekian terlebih dahulu Hikmah Subuh untuk edisi hari ini. Rabu 5 Agustus 2020. Kembali bertemu di Hikmah Subuh edisi berikutnya setiap hari mengudara dari jam 6 sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian izin pamit, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanang perompat habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dorong realisasi seluruh program pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalsel pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Mustaqimah S. Farm, MSI, didampingi dengan seluruh anggota komisi. Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun berjalan, realisasi kegiatan, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, serta usulan program prioritas dalam perubahan APBD 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Apoteker Mustaqimah, mengatakan pembahasan kada hanya menitikberatkan pada perubahan anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD murni ini bisa menjadi prioritas. Menurutnya, seluruh usulan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya ini tetap optimal. Politisi Partai Nasdem menjelaskan masih terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum bisa diakomodasi pada APBD murni. Oleh karena itu, pemanfaatan SILPA di lingkungan Dinas PUPR ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sanak Perompat, selamat baisukan Dang Sanak ya. Jam 7 lewat 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ini biasanya jalanan sudah mulai padat dipenuhi dengan kuitan-kuitan yang mantar anaknya ke sekolah ya. Kalau kuitannya kan itu biasanya berangkat jam 7.30. Ada juga yang mungkin absennya jam 8 pagi ya. Jadi sekalian nih mantar anak selajur ke kantor dan kembali menjalani hari seperti biasanya ya. Tetap semangat untuk Buan Pian Seberatan yang hari ini tetap menjalani harinya seperti biasa-biasanya. Jangan lupa sarapan dan Sanak Perompatnya, dan yang pasti jangan lupa untuk selalu standby di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Karena Perompat FM akan mengudara tentunya sampai jam 12 malam untuk mengawani Buan Pian semunyaan ya. Sebelumnya Dang Sanak selamat bergabung, kita sekarang sedang berada di program Surambi Banua ya. Yang dimana seperti biasa, ini terbagi menjadi dua segmen ya. Segmen pertama dengan suguhan musik-musik Nusantara atau musik-musik se-Indonesia. Kemudian nanti di Surambi Banua segmen kedua akan ditemani dengan musik-musik Banjar. Nah untuk di segmen pertama ini nanti Ulun akan membawakan informasi juga Dang Sanak Perompat, yang mana pada pagi hari ini Ulun memilih untuk memberikan informasi seputar jenis kain tradisional Indonesia selain batik ya. Karena biasanya orang-orang cuma mengenal batik aja. Bahkan ada beberapa orang yang Ulun temui Dang Sanak Perompat, dia menyebutkan semua macam jenis kain itu batik katanya. Jadi jangan salah kaprah dan jangan salah sangka ya. Kalau bukan salah sangka sih, jangan salah tebak atau jangan salah ngomong Dang Sanak kalau jenis kain itu selalu batik ya. Karena ternyata banyak jenis-jenis kain yang bahkan kita pun mungkin belum tahu sebelumnya. Oleh karena itu kita harus tahu, dan Ulun akan memberikan informasi jenis kain tradisional selain batik yang juga terkenal di Indonesia. Kembali Ulun suguhkan musik-musik Nusantara atau musik-musik se-Indonesia untuk menemani pagi hari Buan Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita akan bahas apa aja kira-kira jenis-jenis kain tradisional Indonesia selain daripada batik ya. Apalagi khususnya nih Dang Sanak Perempat biasanya dalam hari-hari besar ya. Apalagi dalam menyambut 17 Agustusan ya. Sebagian masyarakat itu pastinya mulai mencari pakaian-pakaian tradisional. Yang bisa dijadikan kebaya dan bisa juga dijadikan sebagai baju kemeja gitu ya. Tapi Dang Sanak untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut, kita juga harus tahu dulu nih Dang Sanak ya, apa aja sih kira-kira jenis kain tradisional Indonesia. Dan semoga setelah Bebuan Pian tahu dengan beberapa kain yang mungkin sebelumnya Bebuan Pian belum pernah mendengar atau belum tahu dengan jenis kain ini, setelah tahu maka Bebuan Pian bisa sambil cari, dan siapa tahu kan kain tersebut adalah kain yang cocok ketika Bebuan Pian pakai nantinya. Kita mulai dulu dari kain pertama, itu ada yang namanya kain tenun kamen ya. Ini adalah pakaian tradisional khas Bali yang mana selalu digunakan pada saat upacara adat ya. Nah, jenis kain ini sedikit menyerupai sarung dengan cara penggunaan yang berbeda antara pria dan wanita. Jadi pada pria, kain kamen ini harus dililitakan melawan arah jarum jam karena mereka adalah pemegang dharma. Sedangkan untuk nang bebinian, kain kamen ini dililitakan searah jarum jam, gasan menjaga kaum Adam agar tidak melenceng dari dharmanya. Nah, wayah ini kain kamen Dang Sanak ini banyak dipakai untuk acara formal. Bahkan sudah ada rok kamen berbentuk ready to wear atau yang bisa langsung dipakai Dang Sanak Perempat ya. Jadi untuk Bebuan Pian yang bebinian bosan dengan desain kebaya nang kaitu-kaitu aja, mungkin bisa dicoba nih kain kamen yang mana merupakan tradisional khas Bali ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kain songket ya. Selain terkenal dengan makanan khasnya atau pempek ya, Palembang ini juga berisi kain songket tradisional yang mana cukup tersohor Dang Sanak Perempat. Jadi kain songket ini sudah diresmikan sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada tahun 2013 ya. Songket ini berasal dari kata sungkit yang mana artinya mengait. Dan nama ini sesuai dengan metode pembuatan kain songket yang menjalin benang emas dengan benang sutra berwarna. Kain songket ini banyak dipakai oleh orang Palembang untuk acara pernikahan, sunatan, upacara cukur rambut bayi, dan lain sebagainya Dang Sanak Perempat. Dan kalau Bebuan Pian cari gambarnya, kain songket ini adalah sebuah kain yang sudah kada asing lagi kalau dilihat ya. Bahkan ketika ada acara 17 Agustusan, Ulun yakin tuh di halaman apel pasti ada yang pakai baju dari kain songket ini.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata, rezeki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Kian dan Sanak Perompat di Surabi Benua segmen pertama ini ya. Tadi ada dua jenis kain sudah kita bahas, ada kain tenun kamen dari Bali, kemudian ada kain songket dari Palembang, dan yang berikutnya dan Sanak adalah kain tenun Sumba ya. Jadi kain tenun Sumba ini merupakan kain tradisional Indonesia yang mana berasal dari daerah Sumba, dan jenis kain ini tergolong mahal dan Sanak ya, karena memang proses pembuatannya itu nah yang memakan waktu yang cukup lawas. Mulai dari 3 sampai dengan 8 bulan lamanya, tergantung lagi pada jenis pewarnanya. Pada sehelai kain tenun Sumba, ini biasanya terdapat makna yang mendalam, sehingga pemakaiannya pun banyak ditujukan gasan keperluan adat dan sehari-hari. Nah, untuk Buan Pian nih, yang mungkin tertarik menggunakan kain tenun Sumba untuk menyambut Hari Kartini, ini adalah beberapa Buan Pian bisa mencari beberapa pilihan kain Sumba dan Sanak Perompat itu dari website resmi kebudayaan Sumba ya, karena di sana mereka akan memajang dan memposting apa aja nih jenis kain atau motif yang bisa Buan Pian beli ketika Buan Pian tertarik untuk menggunakan kain tenun Sumba ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ada kain ulos, dan ini merupakan kain tradisional khas Batak ya, yang mana seringkali digunakan saat acara adat dan formal seperti kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Sama seperti kain songket dan Sanak asal Palembang tadi, kain ulos ini juga dibuat dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin ya. Jadi setiap jenis ulos ini mengandung makna yang sangatlah penting, dan untuk penggunanya pun ini ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Misalnya ulos ini hanya boleh diberikan kepada generasi yang ada di bawahnya. Contohnya dan Sanak dari orang tua ke anak, kemudian ulos yang diberikan ini juga harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Ini kalau misalkan sekilas dilihat ya, kain ulos ini adalah kain yang benar-benar detail. Warnanya pun juga ini ada 3-4 jenis warna yang ada di dalam sana. Bahkan motifnya pun juga tertata sangatlah rapi ya. Jadi kalau kalian suka dengan estetika warna, bermain dengan warna, maka pilihlah kain ulos. Kalau mau kain yang mana ada unsur hewan di dalam sana, kemudian juga warna-warna yang simple, itu ada di kain tenun Sumba. Terus untuk kain khas Palembang ya, yang suka warna kemerahan, hijau, dan emas, atau bisa juga warna hitam emas dan merah, itu bisa ke kain songket. Dan untuk Buan Pian Semunyan yang kada ketujuh nih dengan motif warna yang sangat menyala, maka Buan Pian bisa memilih yang namanya kain tenun kamen. Demikian dan Sanak Perompat, informasi mengenai jenis kain yang ada di Indonesia, masih dengan suguhan lagu-lagu Nusantara tentunya sampai nanti jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 9 menit lagi dan Sanak Perompat ya, kemudian nanti kita akan bergabung lagi di segmen kedua Surabi Banua dengan musik-musik Banjar yang sudah siap untuk mengawani Buan Pian Semunyaan.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak perempat habar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, beredarnya video retakan pada badan jalan Petran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin ini menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, sejumlah anggota Komisi 3 ini melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin 3 Agustus 2026. Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan Nur Bahri, ini menilai retakan tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurut Sidin, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya persoalan struktur tanah yang berpotensi memicu longsor apabila kada segera ditangani secara maksimal. Rosehan menegaskan DPRD lebih mengutamakan penyelesaian proyek dibandingkan mencari pihak yang harus bertanggung jawab. Sidin berharap seluruh tahapan pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik agar masyarakat yang terdampak penutupan jalan bisa kembali beraktivitas secara normal. Demikian habar perempat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di habar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.